Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06 00.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga semuanya siap dan setuju pagi kali ini. Semarak untuk Juli bareng sama besti semua, sama pasukan goyang mania semua tentunya. Seperti biasa pagi kali ini sampai dengan jam 8 aja. Kita bareng-bareng lagi untuk bisa bergoyang asik-asik di Madu Jelly Main Karyanak sekali. Come on.

Bareng-bareng lagi pokoknya sampai dengan jam 8 pagi nanti. Keluarga semuanya siap dikasih sama Nenang yang enak-enak. Kita ketemu di hari ini Minggu. Sudah masuk di tanggal 5 Juli 2026. Ada cek kesehatan gratis hari ini. Dua lokasi, ada di Radio Trirama FM dan juga ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.

puncak pengundian gelegar hajatan untung yang sudah berjalan 6 bulan keluarga semuanya. Dan kita akan menantikan di pengundian grand prize-nya nanti ya. 15 Juli 2026 langsung dari Studio 1.

Jangan lupa juga WhatsApp ke 08 12 12 12 9310. Hari Minggu kira-kira ada yang spesial kah? Aku spesial Mas Putra masak mie pagi ini. Semangatin terus, masih bareng Putra di Madu Jelly. Gemoy.

Neto Premium, semuanya tersedia ya, termasuk di promo setuju kita. Semarak untuk Juli, semarak hadiahnya, semarak juga program-programnya. Asoy. Apa kabar? Good morning, selamat pagi tayangku. Wow, hari Minggu nih pada sat-sat WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya udah penuh banget pagi ini. Terima kasih sekali untuk semuanya. Bareng-bareng terus tayang.

7.00. Disusul Mama Arsyai. Apa kabar Mama Arsyai? Good morning, selamat pagi ya Ma. Selamat bergoyang pagi ini. Wow, ada yang lagi uprek-uprek ya. Wow. Aku bantuin dari sini ya Mbak Artini. Aku bantuin doa dan juga aku bantuin nyicip nanti siang. Lagi uprek-uprek, cepetan tolong katanya. Cepet dateng tolong, sabar. Cari sangu dulu aku ya. Semangat ya Mbak Artini, Kang Aryono semuanya ya. Selamat bergoyang asik-asik pagi ini. Bergoyang untuk tayanggo aja siap. Hari Minggu ini Mbak Yuan, hari Minggu Mbak Yuan. Seminggu lagi nih kayaknya ini ya jatahnya ya. Jatahnya para ojol-ojol untuk berlibur. Satu minggu lagi sepertinya begitu Mbak Yuan. Selamat bergoyang kembali. Eh Tayang, apa kabar Tayang? Ada Mbak Daryati pagi ini ya. Nanti kita ketemu Mbak Daryati. Asoy. Iya benar, jatah ngojol Mbak Yuan. Seminggu lagi nanti ya. Sebelum kita ngojol, kita bergoyang dulu ya. Satu minggu ini full. Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Mama Andre punya apa pagi ini? Hadir aja Mas Putra bareng sama pasukan Goyang Mania. Happy weekend untuk semuanya. Minggunya kawanan sarapannya pakai pisang rebus aja. Wah, ini malah sehat ini Maya. Soalnya mau masak mager. Capean malam minggu nih kayak ini Mama Andre nih ya. Makasih Mama Andre WhatsApp-nya. Pagi ini sudah masuk ya WhatsApp-nya ya. Mbak

Sumatera. Abis itu terus OTW katanya gitu. Aku OTW-nya besok Bunda Ulfa. Besok aku OTW ke Liwa karena hari Selasa nanti ada cek kesehatan gratis ya di Radio Gistar FM Lampung Barat. Aku OTW-nya besok ya. Makasih Bunda Ulfa. Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Waalaikumsalam. Dari kawasan Pondok Dahu cuacanya cerah, digoyang untuk pasukan goyang mania aja yang sudah pada panteng. Makasih Pak Cupli. Angeli, apa kabar Angeli? Pak Cupli, nanti kita foto bareng-bareng ya, kita pamerkan ke Angeli ya. Emang di sana aja yang bisa. Ya Pak Cupli, nanti kita foto bareng-bareng ya. Kita tunjukkan pesona kita ke Indri Wahyuni.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawapitu.
2: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, habis sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: ada Pak Ujang.
1: Pak Joko.
0: Lagi enggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak. Hari ini saya lagi enggak narik ditambah
0: Pak Joko. Lagi enggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak. Hari ini saya lagi enggak narik ditambah

0: dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawajigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Dilanjutkan lagi yuk, kita bergoyangnya pagi kali ini masih terus bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya. Kita masih terus bareng-bareng juga di program kesayangan kita semuanya. Kita masih mendengarkan Madu Jelly keluarga semua di jam 7.41 menit di Radio Trirama FM pagi kali ini. Untuk kamu yang terus melanjutkan aktivitas atau menyelesaikan segala rutinitasnya di kesempatan pagi kali ini, mudah-mudahan makin semangat ya. Tenang aja, masih ada waktu keluarga semuanya, siap dihadirkan lagi sama Denang yang enak biar kamunya makin semangat terus untuk beraktivitas. WhatsApp kita juga udah banyak yang belum dibacakan, nanti bakal aku goyangin satu-satu WhatsAppnya. Kamu teruskan aja aktivitasnya sambil terus panteng tayang.

gitu. Semangat terus ya masaknya ya. Kemudian apa kabar Pong Rempong? Apa lagi Rempong ini ya? Mungkin ini sudah jalannya Mas Putra. Iya, jalan mah udah dari dulu jalannya. Gusti, bismillah aku sekarang mau. Oh iya iya iya. Iya. Semangat ya Pong. Semoga berkah barokah ya. Bunda Raya, apa kabar Bunda Raya? Selamat bergoyang bareng sama Madu Jelly lagi. Dari kawasan Karanganyar Labuan Maringgai pagi ini. Cuma mau ngasih tahu, walaupun jarang WhatsApp tapi selalu panteng terirama dari subuh katanya gitu, mantap. Makasih Bunda Raya, kisah maninya udah tadi di awal ya. Seneng kalau diputerin katanya gitu. Makasih semua yang ada di Labuan Maringgai, Mbak Katino juga di sana ya. Selamat bergoyang semuanya. Ya lagi sarapan di kantor ada Maerara, mantap sekali sarapannya. Sarapan di kantor Mas Putra sama nasi tiwul, santan ayam, mantap. Enak sekali ini ya. Terima kasih Maerara, sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Erara juga ini. Selamat bergoyang semua pasukan goyang mania ya. Selamat beraktivitas walaupun daun tarik sambil goyang panteng terirama. Oh iya iya. Terima kasih ya untuk Bapak Yalip. Mbak Tri, apa kabar Mbak Tri? Mbak Tri di Tabur. Mau digoyangin untuk semua pasukan goyang aja, khususnya warga Tambah Subur semuanya. Ayo kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Buat Mas Putranya terima kasih. Sama-sama Mbak Tri. Selamat bergoyang pagi ini bareng sama pasukan goyang ya. Bunda Gali dari RQ, ketua lapor ketua. Sudah siap di gaspol nih. Pokoknya ambil posisi paling depan ya di barisan pasukan goyang ya. Untuk bersemangat asoy. Soundnya di polin. Biar kayak sound horek katanya. Mang Ocit, apa kabar Mang Ocit? Wow, pagi-pagi sudah ngopi sama Pak Ditaslim pagi ini.

kedubruk Mas Putra, tapi tetap diasyikin sama suaranya Mas Putra. Asoy. Bu Ediana, good morning, selamat pagi Bu Ediana. Selamat bergoyang ya, bareng sama pasukan goyang di Madu Jelly tentunya. Mainkan enak sekali, Mama Jojo.

lagi sarapan ya, sama parutan singkong. Selamat bergoyang ya Pak Turino ya. Hai Mai Aca, apa kabar Mai? Mama Aca udah lama banget gak ketemu sama Mama Aca loh. Jadi Mama Aca sama Pak Gendon juga. Mas Ahmad Firnanda, apa kabar Mas Ahmad? Dari kawasan Poncowarno, sudah ikutan bergoyang juga bareng sama pasukan goyang ya. Wow, pasukan goib udah banyak.

abis makan kangkung banyak tidur. Sama aja ini mah. Kabarnya terima kasih ya, ditunggu nanti ya. Bumut Celima, apa kabar Bumut Celima? Digoyangin untuk semuanya ya, pasukan goyang mania yang sudah pada pantang di madu jelly, mantap. Bunda Oleng telat, Bunda Oleng. Dari mana Bunda Oleng? Ada Mama Aca, apa kabar? Mama Aca, Mama Deca alias Tenani. Tenani punya apa, Teh? Asoy. Tenani banyak banget ini menunya, Teh. Baginya masak pindang baung. Katanya digoyang untuk semuanya saja. Siap, Teh. Mbak Supana, KNPI Tulang Bawang. Apa kabar, Mbak Supana? Selamat bergoyang begini ya, Papa Andre. Apa kabar Papa Andre di Tulang Bawang juga ini ya? Mas Putra, ini lagi jalan-jalan ya, cari keringat katanya biar sehat. Asok.

Terima kasih Pak Turiman. Pak Turiman alias nama terkenalnya adalah Mbah Botok. Selamat bergoyang ya Mbah Botok ya. Semua yang ada di Naningan dan Banten kecuali, selamat bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly pagi ini. Tayangku semuanya ditunggu hari ini di Studio 1 Radio Trirema FM. Biar bisa ikutan cek kesehatan gratis dan dapatkan promo setuju kita. Semarak untung Juli.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Ya Allah, akhir pekan lo ini lo. Hari Minggu, Besti. Siap-siap OTW meluncur ya ke Radio Trirama FM. Karena hari ini sampai nanti sore, Besti ya. Kita buka jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cek kesehatan gratis. Yang kemarin-kemarin ya belum jadi datang, buruan hari ini ya. Hari Minggu ini, Besti ya, kamu datang ke Radio Trirama FM. Dan seperti biasa, Domio bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, Besti, di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Mia.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Masih dilanjutin lagi Besti, kebersamaan kita di hari Minggu ini. Wah, Minggu ceria nih Bes.
2: Aku tak sanggup lagi. Aku tak tuat lagi.
1: Pagi-pagi udah gak tuat sih Chandra Ci.
2: Menantikan dirimu.
1: Oh benar itu, soalnya hari ini kan ada cek kesehatan gratis.
2: Iya, menantikan datanganmu.
3: Cek kesehatan ya hari ini di Radio Tri Rama.
1: Betul banget, nah hari Minggu ini kayaknya penungguan kita tuh banyak banget loh. Gak cuma nungguin Besti yang mau datang untuk ikut cek kesehatan gratis,
3: Tapi
1: kita juga nungguin voice note Besti yang nyanyi.
2: Cepat kamu bergabung, kamu menyanyi Besti. Pokoknya yang penting lagunya itu enak didengarkan. Tapi tidak boleh dari 15 detik. Berarti gak banyak-banyak. Ya paling ya, sebait aja. Atau selirik. Atau senada. Senada. Bukan senada. Satu baris gitu loh.
1: Satu baris saja.
3: Ya kalau
1: pokoknya
3: misalnya
1: secukupnya aja 15 detik gitu ya.
3: Coba aku
1: enggak yama-yama.
3: Iya, aku coba mau stopwatch.
1: Iya, coba kamu timer dulu.
3: Nyanyi yang ATSL tadi ya.
1: Iya.
2: Aku tak sanggup lagi. Aku tak tuat lagi. Menantikan dirimu, menantikan cintamu. Aku tak tuat lagi. Aku tak sanggup lagi.
3: Oh cukup.
1: Banyak kan?
3: Satu
1: banyak. Banyak Besti, banyak. 15 detik mah ya waktunya. Buruan ya kamu gabungan sama kita. Sambil kirim voice note kamu lagi nyanyi apa kira-kira pagi ini. Mau ikutin lagu-lagu kita boleh. Mau nyanyi sendiri boleh. Mau request sambil nyanyi boleh.
2: Saatnya suara kamu didengarkan seantero lampu.
1: Ya, keluarkan Besti bakat terpendammu.
2: Saatnya kirimkan suara emasmu Besti.
1: Nanti yang bagus boleh kita telepon kali ya.
2: Nah itu dia, ya kan. Nanti kamu kalau bagus bolehlah nyanyi sebait live lah.
1: Iyalah. Gak sebait sih, nanti kita kasih waktu agak lama dikit lah.
3: Ya sebait aja yang dinyanyiin itu.
1: Enggak, sambil telepon. Nanti sambil telepon sambil salam-salam.
3: Nanti kita cari yang tiga besar. Jadi gak banyak-banyak.
1: Oh iya
3: nyanyinya.
1: Bener.
3: Jadi kita nelpon banyak orang nanti.
1: Oh boleh lah kalau gitu ya. Berarti nanti diulangin lagi tapi nyanyinya live gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Iya. Yang suaranya itu selama ini kamu merasa suara aku nih bagus banget sih. Bener sih, rugi kalau sampai kamu gak dengerin suara aku.
1: Iya.
2: Nah, boleh kamu tunjukkan Besti.
1: Iya Bes, tunjukkan pesonamu.
3: Salah.
1: Oh salah.
3: Suara, ini suara.
1: Iya pesona suara gitu loh.
2: Tunjukkan kemasan suaramu itu.
3: Kemasan gak tuh?
1: Kemasan gak?
2: Kamu boleh kirim sampel suara kamu.
1: Sampel gak tuh?
2: Di 08-12-12-12-93-1-0.
1: Buruan ya. Oh ini ada yang sudah kirim. Tapi kayaknya ini bukan kirim lagi nyanyi ya. Soalnya 46 detik.
3: Panjang ya.
1: Panjang ya, waktunya 15 detik aja Besti untuk kamu kirim sampel suara merdumu.
3: Ya kan. Nanti segmen berikutnya kita mau dengarkan suara kamu.
1: Iya
3: kan? Nanti biar kita gak kena prank, nanti kita denger-dengerin dulu ini mana-mana aja kira-kira yang nyanyi.
1: Iya benar-benar. Nanti kita lihat-lihat dulu ya. Oh Besti, makanya buruan. Kalau sekarang kita belum putar dulu ya, nanti di segmen berikutnya
2: kita kumpulkan aja dulu sampel-sampel suara Besti.
1: Kita kumpulin sampel-sampel suara Besti yang sangat aduhai dan mempesona itu ya.
2: Yes Besti.
1: Yes.
3: Sambil juga jangan lupa pada minum dulu dong jamu herbal agar rilusnya. Coba minum dulu, mungkin setelah minum nanti suara kamu jadi semerdu rosa.
1: Rosa. Oke, semerdu Malini ya.
3: Semerdu Bernadia.
1: Iya benar banget.
3: Atau seheboh NDXAK.
1: Oh, mantap ya.
3: Atau secercah suaranya Mbak Ajeng Febria.
1: Mantap. Aku kalau pagi ini ngerasa kayak suaraku tuh lebih mirip suara Lucinta Luna yang dulu. Kamu udah tahu suara Lucinta Luna yang sekarang? Cantik banget suaranya tuh kayak gini ya. Kayak gimana ya? Kayak gitu. Ih, ini aku merasa suaraku kayak suara Lucinta Luna yang dulu.
3: Bisa suara di otak atik ya?
1: Bisa.
3: Di operasi tuh suara?
1: Iya.
3: Oh, ganti dia, pita dia suara udah, kali dia.
1: Gak tahu dia udah operasi dan yang terakhir ini sukses. Angkling denger suaranya yang baru.
3: Enggak ada yang punya cita-cita kayak Lucinta Luna kan?
1: Enggak usah,
3: Besti, sesuai kodratnya aja ya.
1: Enggak lah, Besti, jangan ya. Enggak boleh. Udah laki-laki aja, perempuan-perempuan aja lah ya. Jadi perempuan enak kok, jadi laki juga enak ya.
3: Iya kan? Sesuai kodratnya aja ya.
1: Yes, betul.
3: Okay, kalau gitu Besti, ih, kamu jangan lupa pokoknya datang hari ini. Kalau misal kamu mau nyanyi live mungkin kalau kita masih siaran.
1: Iya.
3: Live. Sekalian cek kesehatan.
1: Emang boleh?
3: Iya, kita lihat aja nanti.
1: Kita lihat aja nanti ya, belum pasti berarti ya. Kita mau cek dulu yang sudah ikut gabung aja ya.
3: Okay.
1: Ada Bunda Gali dari RQ hadir di Pasar Goyang. Sebelum berangkat Makario, biar asik yuk volumenya ditambah. Ben koyok son horor.
3: Oke gas.
1: Aku ison horor ke Atta.
3: Ya itu aku ngomong ison horor, aku langsung inget Atta. Dia juga punya ison horor.
1: Kemarin beli di lapangan ya.
3: Oke gas. Gas pondanga. Di gas pondanga.
1: Itu ibu-ibu senam. Aku gak WhatsApp tapi nyimak terus loh dua miau.
3: Mantul.
1: Iya, ada Bu Yuni Suparmi, ada Asrun.
3: Iya.
1: Pagi Tricanku, ayangku, saran yuk kalau sambel 3T endul banget.
3: Sambil 3T itu
1: sambil,
3: apa?
1: Sambil 3T.
3: Oh, tertidur, terlelap,
1: terpulas. Gitu gak sih?
3: Emang enak banget.
1: Enak banget, Run, pagi-pagi 3T.
3: Iya kan?
1: Ada Mama Andre dari Merak Saji hadir pantang selalu ya, happy weekend.
3: Oke. Okay.
1: Mas Bambang Sutopo hadir.
3: Semangat pagi.
1: Semangat gaspol. Ada lagi siapa nanti nih yang sudah kirim-kirim suara-suara yang 13 detik, 16 detik nanti diputerin ya.
3: Oke, serius kan itu penyanyi, nanti kita dengerin dulu biar gak kena tipuan. Iya, gak kena tipuan kita sama Besti. Nanti kita kira nyanyi ternyata pidato.
1: Oh iya benar. Nanti ya.
3: Oke.
1: Ada Jumirap hadir dari Pasar P2. Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma di goyangnya buat Farino Jahit. Terus juga Kenta Elektronik.
3: Yo.
1: Om Ute di Tanjung Intan. Ngelembur nonton bola sambil ngopi, tetap semangat.
3: Iya bener kok, Maroko kesukaan aku menang.
1: Tadi malam main jam berapa emang?
3: Jam 12 malam.
1: Ya Allah.
3: Kondisi pecinta bola akhir-akhir ini.
1: Iya.
3: Matanya seperti panda semuanya.
1: Bener ya. Ya ampun, aku aja juga iya, walaupun aku gak begadangin bola sih sebenarnya ya.
3: Tapi aku tadi malam tidak kuat menonton. Tidak kuat melek, Bu. Tapi aku memantau skornya.
1: Memantau skor. Iya, kamu jangan begadang terus. Kemarin udah begadang. Hari ini mau begadang lagi.
3: Begadang, jangan begadang.
1: Iya, jangan. Kalau tiada untungnya.
3: Rugi terus Besti ya.
1: Iya dong, rugi terus pokoknya ya. Masih banyak banget nih, nanti lagi deh.
3: Ih, kamu gak usah kemana-mana. Nanti pokoknya kita langsung bakal dengarkan suara emasmu Besti.
1: Yow, yang baru gabung bareng sama Domil, jangan lupa ya, kamu bisa kirim voice note sampel suara kamu.
3: Suara kamu nyanyi.
1: Iya, suara kamu nyanyi 15 tapi, detik ya.
3: 15 detik aja itu cukup lah, satu baide.
1: Yes, benar banget. Panjang kok 15 detik kalau kamu nyanyi Besti ya.
3: Iya.
1: Nah, buruan kamu kirim ke nomornya Tri Rama.
3: Nanti kamu berkesempatan ditelepon sama Dua Miau. Nanti kamu bisa nyanyi live langsung, tapi ya nyanyi sebaik aja.
1: Iya, gak boleh banyak-banyak, nanti waktunya gak cukup.
3: Ya ada kalau gitu, siapa tahu kan ada produser gitu kan.
1: Iya, siapa tahu ada yang melirik ya.
3: Suara siapa tuh? Di mana tadi ini suaranya? Oh, ternyata di radio Tri Rama Jaringan.
1: Ini harus dibikinkan album nih.
3: Wah, itu dia ya kan.
1: Itu Dican, enggak usah berlebihan. Nah,
3: siapa yang tahu?
1: Iya, siapa yang tahu ya?
3: Siapa yang tahu rezeki itu datang dari mana aja?
1: Oh iya, benar sekali, Bu.
3: Ya udah kalau gitu, Besti, enggak usah kemana-mana ya.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus.
1: Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: Yuk kita cek yuk.
1: Coba, coba, coba kita dengarkan suara bestie.
0: Sabar, sabar. Kita mau cek dulu ya, Bes ya. Nah, nanti yang kita pilih 3 orang kita teleponnya di segmen berikutnya ya.
1: Oke, okay. Ya kan waktu kita sama jam 10 ya, misalnya.
0: Iya. Kita kan pilih-pilih dulu gitu loh.
1: Kita dengarkan, Besti.
0: Oke, okay, ya kita dari sini dulu. Ada Ibu Supriyatini. Tadi nggak kamu cek dulu ya?
1: Oh iya ya, yaudah nggak apa-apa. Nanti kalau ya, misalnya kira-kira ternyata nggak nyanyi, kita skip dulu. Nanti segmen berikutnya yang nggak nyanyi-nyanyi itu ya.
0: Oke, okay, balai yuk.

0: lagi.
1: Asik.
2: Itu tadi
1: suaraku mana, enggak ada.
3: Apa?
1: Itu tadi judulnya itu ya, dari Dewi Persik ya.
3: Judulnya dari Dewi Persik.
1: Indah pada waktunya.
3: Lagunya Dewi Persik.
1: Oh iya benar, itu maksud aku ya. Ayo di belakangnya lagi.
3: Mana lagi?
4: Ku ingin duduk di sampingmu. Ku ingin membelai rambutmu. Satu kecupan yang paling indah. Ya.
1: Kaget aku ya.
3: Ini siapa?
1: Putra Jogja ini nyanyi apa ini? Judulnya apa ini? Aku enggak tahu aku ya.
3: Mungkin lagu apa, lawas gitu mungkin.
1: Mungkin ya. Ngapa ujungnya ya?
3: Ya.
1: Jadi kaget aku. Ya Allah ya Allah. Ya, siapa lagi? Besti, gas kan. Masa pada malu-malu, giliran disuruh nyanyi pada malu-malu. Giliran gak disuruh nyanyi pada nyanyi. Kan heran juga kita ini ya.
3: Suka lucu besti ini ya.
1: Iya, siapa lagi yuk? mana? Besti mah ya udah nanti lagi ya Chan ya. Maksudnya itu kita buka voice note-nya besti-besti.
3: Oke, kita baca-baca dulu aja yang sudah masuk gitu kan.
1: Oke, udah masuk berarti dua voice note ya.
3: Mungkin
1: tadi ada Ibu Supriyatini sama Putra Jogja.
3: Suara hati nyanyi, udah nyanyi sebenarnya besti, tapi di hati.
1: Enggak sih, sebenarnya kayak tadi nyanyi tapi lupa belum dikirim. Atau lupa belum dipencet.
3: Jangan-jangan besti. Ya kan? Kan ini yang biasanya suka ngirim-ngirim menyanyi, dirinya menyanyi itu. Mohon segera dikeluarkan ya.
1: Iya, silakan besti, kita tungguin ya voice note kamu nyanyi sampai nanti jam 8:30. Setengah 10.
3: Soalnya ini kita buka segmen menyanyi.
1: Iya, Bes. Kalau hari Minggu biasanya Dua Miau yang nyanyi, sekarang gantian lah besti yang nyanyi.
3: Itu dia. Ya itu.
1: Ya itu kan? Ya, waktunya dikit aja, 15 detik doang ya.
3: Yes, iya kan? Dapat itu udah satu bait ya kan?
1: Yep.
3: Ada juga Mas Wigi minta lagunya dong.
1: Apa?
3: Cinta satu bantal.
1: Oh indahnya cinta satu bantal buatku melayang.
3: Tidak, cinta satu bantal itu ngerebutan, repot dia Bu.
1: Iya, belinya bantal cinta itu, bantal yang besar biar gak rebutan.
3: Yang panjang itu kan?
1: Iya, panjang aja sih, gak panjang ya.
3: Iya, biar bisa banyak orang.
1: Iya, kalau panjang namanya bukan cinta satu bantal ya. Cinta satu kampung ya.
3: Aduh. Cinta satu bantal dua kepala. Au. Spesial buat Mbak Neri yang selalu di hatiku. Ya. Mbak Neri
1: di manakah dirimu?
3: Di manakah kau berada?
1: Udah ditungguin sama itu loh, Mas Bigelo.
3: Mbak Neri Ada juga Mbak Komaria di Pancur Tiga Neneng, lagunya Salahmu Sendiri. Makasih.
1: Oke, thank you.
3: Aktivitas di hari Minggu biar gak libur, disemangatin terus sama Trichan ya.
1: Iya, iyalah.
3: Dendangnya Gerhana Dalam Cinta. Makasih Mbak Elmi, semangat.
1: Semangat, gaspol dangan.
3: Gaspol dangan.
1: Nanti
3: ya,
1: bikin video itu ya. Gaspol dangan. Di gaspol dangan.
3: Awas gitu, kamu kepentok mic gue.
1: Iya, nanti kayak gitu. Terus nanti kamu di belakangku, kita bareng gaspol dangan. Di gaspol dangan gitu.
3: Oke, kita lihat aja nanti.
1: Lihat aja nanti, aku butuh 5 orang loh.
3: Oh, siapa aja?
1: Ya, kita semua yang ada di sini.
3: Ya, kita lihat aja nanti kumpul apa enggak.
1: Iya, benar.
3: Bunda Oleng absen ya, Besti. Pengin request lagunya Cintaku Luar Biasa.
1: Oke, nanti dicek dulu ya, Bun.
3: Mbak Nara Putri.
1: Mbak Nara Putri.
3: Wah, udah lama nih enggak ikutan gabung.
1: Iya, kayaknya Mbak Nara tuh tahun-tahun ini tuh sibuk, super duper duper sibuk.
3: Ya, sibuk segala-galanya.
1: Iya, sibuk cari cuan.
3: Sibuk untuk membahagiakan hati juga.
1: Sibuk.
3: Oh, ya kan? Semoga sehat selalu dua miau, digoyang buat semuanya aja. Salam keuangan pual.
1: Oh, aku ya keuangan pual.
3: Iya kan? Mbak Trican.
1: Apa?
3: Oh, sekarang Lucinta Luna pengen kembali ke kodratnya loh.
1: Apa itu mah waktu itu?
3: Ya udah ya, yang penting kalian itu tetap pada fitrahnya aja ya.
1: Iya dong.
3: Sambal 3T.
1: Apa
3: tahu,
1: tuh?
3: Tempe, teyuy.
1: Oh, sambal 3T.
3: Tahu, tempe, teyuy. Ternyata ada sambelnya. Kirain cuma 3T doang.
1: Iya.
3: Tertidur, terlelap, tertelungkup.
1: Tertelungkup.
3: Tertelungkup.
1: Terpulas loh tadi loh.
3: Rizky Ananda Saputra. Ya, selamat pagi aja. Kenapa kamu kok terkejot gitu?
1: Kenapa kamu terkejot?
3: Andan, Mas Andan Magelangan, semangat gaspol.
1: Ya.
3: Ada lagi, ini gimana kabarnya Mbak?
1: Baik, sehat banget.
3: Aku mau kirim salam
1: buat siapa?
3: Buat pendengar Radio Trirama semuanya dimanapun berada.
1: Okay.
3: Dan untuk keluarga aku yang ada di Ramon Fajar, aku mau request lagunya Gadis Manis Sekali Mantan.
1: Allah.
3: Pian-pian mempesona.
1: Allah. Ya, mau nyanyi itu Chandra gak jadi.
3: Tidak ada spot nyanyi.
1: Iya, besok kita bikin acara sendiri, kita nyanyi sendiri ya.
3: Yes.
1: Berdua nanti kita bikin acara di kamarku aja.
3: Ah, terima kasih ya Bu Supriyatini juga tadi sudah menyanyi. Ada Bunda Teto Trican, aku mau OTW ke Duta Paramita.
1: Oh iya, hari ini ada cek kesehatan kah di Duta?
3: Tidak tahu saya.
1: Oh iya, infonya aja Besti deh. Ya udah nanti diinfoin sendiri aja kalau kita enggak diinfoin lah.
3: Iya kan? Salam buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan aja. Dua Mio metugas yang terima kasih Ibunya Teto. Oh, cek kesehatan gratis di Trirama sudah dimulai ya.
1: Oke, sudah dimulai Besti jam 9. Tok tok tok.
3: Nyimak dari tempat Makaryo. Ini ada Mas Yono, Mbak Tria, Mbak Chandra yang tiada kata libur.
1: Iya dong.
3: Iya kan, walaupun tanggal merah tuh Mas Yono juga gak ada kata libur soalnya.
1: Iya. Pokoknya kita mah pejuang cuan anti libur ya Besti ya.
3: Ih, digoyang untuk semua yang lagi panteng ya. Semangat Mas Yono.
1: Yo, semangat gaspol, kita temenin.
3: Apa ini? Ramane Meta juga kirim voice.
1: Berapa detik?
3: 16 detik, tapi gak usah telepon katanya.
1: Oh, cuma pengen didengerin aja. Oke, boleh nih. Sambil didengerin boleh.
3: Ini udah menit 55. Ini soalnya ada beberapa juga yang sudah kirim-kirim.
1: Oh, ya udah kalau gitu nanti di segmen berikutnya aja ya. Setelah ting-tung-ting-tung.
3: Yes, gak usah kemana-mana Besti.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku BOC, enggak tuh terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi Besti Hayu. Masih ada waktu. Iya dong, kita mau goyang-goyangin Besti dulu yang sudah ikut konsumsi dan juga sudah beli produk herbal di Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Selamat pagi Pak Sugito dari KNPI. Ini untuk jaga kesehatan dan udah sering banget minum, alhamdulillah di badan tuh enak loh. Minum apa? Sel teh Besti. Oke, ada Bapak Wandi dari Pakuan Aji juga udah langganan banget. Minumnya madu lambungku langsung 2 botol.
3: Oh, ini juga nih A.A. Yudi bawa biosi mungkin buat saudaranya ya.
2: Oh iya, bisa-bisa. Ada Pak Desutris dari Ganjar Agung, keluhannya nyeri sendi. Ini udah langganan juga minumnya drop sama Nomurafi.
3: Ada Pak Samijo dari Pancur Tegineneng, ini stok untuk istri ya, jaga kesehatan. Udah pernah konsumsi drop. Nah, kemarin carinya biosi sama Morinda dan Agarilus Bright.
2: Oke, ada Budi Painah dari Jati Datar juga keluhannya asam lambung. Udah langganan banget minumnya madu lambungku, Bes.
3: Ada Pak Lamidi dari Taman Negeri, udah langganan banget ya beli karena kumat lagi lambungnya nih, makanya soalnya carinya madu lambungku.
2: Betul. Terus juga ada Pak Imam dari Bedeng Atas, udah langganan juga belinya selti sama madu hitam.
3: Ada Bu Daryati dari Kota Besi Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan ya, udah langganan banget kemarin Codean sama Mas Parit ya kan, Codean Agarilus drop.
2: Wih mantul. Ada Mas Sopian dari Tanjung Kesuma, beliin untuk anaknya udah apa? Oh, sering demam kalau pagi.
3: Oke.
2: Okay. Ini dibeliin baking kemarin.
3: Oke. Okay. Ada Pak Haryanto dari Banjar Agung, keluhannya asam urat sama batu ginjal. Udah 2 kali beli Agarilus drop sama Proren.
2: Heeh, tuh sama Agarilus drink juga ya.
3: Oh, ada drinknya.
2: Heeh, ada Mas Aris penjahit banding, beliin biosi untuk ibunya keluhan diabetes.
3: Ada juga Bu Jumini, KNPI selalu ini langganan COD-an ya. Langganan setia banget nih minum Agarilus, konsumsi Agarilus untuk jaga kesehatan. Minum selte sama madu nomor Rafid.
2: Iya, Bu Suprapti. Ini juga pelanggan setia biosi ya, udah dapetin biosi juga di Inovasi Radio.
3: Terus juga ada Ibu Surati dari Terbanggi Mulia, keluhannya asam urat. Ya lama banget ya konsumsi, sekarang beli lagi Besti, carinya herbal drink.
2: Oke, Bapak Sutimin dari Duta Yoso Mulia Rawapitu, untuk jaga kesehatan dari keluhan sakit pinggang asam urat, ini minum biosi, udah habis 1 botol ini beli lagi. Ada Agarilus Break juga, plus beli promo susu Zigo 26. Beli 3 cuma Rp200.000 aja.
3: Oh benar sih, promo setuju, jangan sampai kehabisan.
2: Iya.
3: Ada Pak Jito dari Gedung Rejo Sakti, ini pertama kali beli untuk mengobati asam lambung ya, gejala batu ginjal sama asam urat Besti, makanya cari biosi sama madu lambungku.
2: Oke, lanjut lagi ada Sajinem dari Rombong 9, keluhannya darah tinggi, baru pertama mau minum Etabol.
3: Oh, ada juga nih Pak Sujarno dari Plongkowati, keluhannya asam lambung, konsumen lama minumnya madu lambungku.
2: Ada Bu Amanah dari Pakuan Aji, keluhannya nyeri sendi, udah sering banget konsumsi. Nah ini mumpung masih ada promo ya, ini beli yang promo kan ini ya. Soalnya gak kelihatan.
3: Bisa
2: Zigo
3: jadi
2: Zigo 26 tuh.
3: Bisa jadi beli yang promo 200 ribu aja dapat 3 kotak.
2: Iya.
3: Ada Mbah Jarno loh, ini udah ya.
2: Oh udah semua dong.
3: Oke, saya selalu besti-besti ya, yang belum punya produknya bisa langsung datang hari ini, ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM. Ada
2: betul
3: di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Pokoknya pojok nih, gang masuk ke Tri Ramanya itu pojok Balai Desa Taman Negeri.
2: Betul banget. Jangan lupa besok hari Selasa tanggal 7 ya Chan ya, juga ada siaran keliling dan cek kesehatan gratis di Gistara FM Lampung Barat.
3: Iya.
2: Jangan lupa datang loh Besti ya, yang mau digoyangin ya. Pokoknya kamu hari ini jangan lupa datang ke Radio Tri Rama Jaringan. Besok kita goyangin lagi deh.
3: Siap Besti, siap pantau terus, siap pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar us drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut lagi yuk, bestie.
2: Yes, ya. Yeah. Resesi dunia. Asik. Resesi dunia.
1: Trijan.
2: Apa?
1: Selamat pagi, menyatu.
2: Oke.
1: Best, posisi di Batu Rusa, Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka. Cuacanya cerah banget loh ya. Mau request dong, best. Dendangnya rindu aku, rindu kamu. Agak tiba-tiba-tiba ombak di laut tenang. Salah, ombak di laut pasang.
2: Ketipa tiba-tiba katanya.
1: Ketika tiba-tiba. Ya, titip salam buat semuanya aja. Buat kru Ramama Radio, yuk Ca, semoga cepat sembuh.
2: Amin.
1: Oh, sama Bang Jack juga happy wedding, semoga sama Wah.
2: Amin.
1: Amin.
2: Oh iya, Bang Jack menikah ya?
1: Ya ini katanya infonya berarti iya.
2: Oke oke oke.
1: Iya, selamat berbahagia bersama keluarga barunya.
2: Iya. Yeah.
1: Yes kan. Terus ada lagi ini Mbak, kok aku nggak pernah disenggol Mbak.
2: Loh, ikutan makanya kalau mau disenggol atuh sayang-sayangku. Hah,
1: tadi belum dibaca ya ini Mama Fajar. Mama Fajar udah. Mah, soalnya di sini namanya masih Persaudaraan Manajim, Mah. Belum ganti nama. Coba Mah sebutkan lagi namanya siapa, Mah?
2: Mama Fajar.
1: Mama Fajar apa bukan ya?
2: Iya.
1: Yang dari Persaudaraan?
2: Iya.
1: Oh, iya kemarin belum diganti, Mah. Maaf ya, Mah ya.
2: Maaf ya, Mah ya. Biasa, ini pikirannya banyak ya.
1: Pikiranku kamu semuanya.
2: Iya.
1: Banyak kan?
2: Tadi katanya jalan nyanyi.
1: Iya, Pak Torino juga selamat pagi sebentar ya. Ahmad Fernanda Pancawarno juga selamat beraktivitas.
2: Oke.
1: Domiao, ada Benny Bunglion hadir. Salam buat istri yang lagi gak enak badan, semoga cepat membaik.
2: Amin.
1: Ada juga Pak Warzito muncul lagi, Mbak. Siapa lagi kalau bukan Warzito?
2: Warzito.
1: Mister ZR ikutan gabung. Selamat garuk-garuk neng sawah.
2: Wayahe garuk-garuk sawah.
1: Nah, Pak Untung. Semoga untung terus.
2: Amin.
1: Padha karo jenenge.
2: Iya, no. Selalu untung ya.
1: Ya, yang namanya untung selalu untung.
2: Iya, kan nama adalah doa.
1: Yes, betul sekali.
2: Iya.
1: Ya, nah, yang namanya selamat, semoga selamat terus.
2: Iya, betul. Lagi. Siapa ya ini ya, Yustina Tina ya.
1: Coba.
2: Oke, ini Yustina Tina menyanyi apa kira-kira?
3: Dirimu bagaikan rembulan.
1: Asik.
3: Dima-

0: hati.
1: Oh, ini mah Gery Mahesa.
2: Oh, ini mah Irwan.
1: Oh, Irwan Syah.
2: Irwan deh. Irwan Syah mah nyanyinya embun di pagi bu. Itu Aca.
1: Irwan sih emang gak nyanyi.
2: Kamelia,
1: oh, iya.
2: Maafkanlah aku.
1: Asalole.
2: Ini mana anak-anak nyanyi juga boleh loh.
1: Ya boleh. Siapa yang gak ngebolehin ya? Mm-mm. Yang pantengin kita siapa aja boleh nyanyi.
2: Yo.
1: Lanjut.
2: Siapa itu?
1: Jemira Pasar B2.
3: Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat. Hangat kuku. Makasih.
1: Wih, sama-sama. Wih, keren-keren loh suaranya ya. Ternyata begitu ya, yang selama ini dipendam.
2: Kan.
1: Terus ada siapa lagi ini? Ini Pak Yusuf mau nyanyi enggak ini ya? Ke 6 detik sih, tapi kayaknya enggak nyanyi sih.
2: Coba sih.
1: Pengen dengar. Ya udah kita dengerin dulu deh.
2: Ada enggak?
4: Chandra, ayo karaokean yuk.
2: Lah.
1: Kan?
4: Yuk.
1: Ya, yuk.
4: Nanti aku nyanyi.
1: Yo, tinggal nyanyi weh lo.
2: Pak Yusuf kan dibuka kesempatan untuk nyanyi. Gimanggo, silakan Pak Yusuf nyanyi, tapi 15 detik aja, jadi cuma sebait gitu loh, Pak.
1: Iya, Pak Yusuf, gitu loh Pak Yusuf. Ida Farida juga selamat pagi ya.
2: Okay.
1: Tadi ada voice note juga tapi enggak nyanyi sih ini. Salam-salam.
2: Masa?
1: Ibu Damiasi.
2: Panjang ya?
1: Iya.
2: Jangan-jangan nyanyi sealbum itu.
1: Coba kita dengerin dulu ya.
5: Selamat pagi, oh, Mbak Trica.
1: Okay.
5: Sayangku, love you, ku, cintaku. Oh, kemarin itu aku tanya zodiak, tapi ibu kan langsung ke bandar, jadi gak dengerin. Sekarang aku voice note aja lah. Selamat pagi ya Mbak, di hari yang cerah ini matahari sudah cetar membahana, membakar lemak-lemak kita, kolesterol kita. Biar tambah semangat, aku mau kirim salam ini buat keponakanku yang di metro.
2: Oke.
5: Fitri, Mbak Fitri ini maminya Sienna, cucu aku, udah bisa panggil aku Mbah. Mbak Ibu di sini ya di Rejosari, seperti Mataram. Fitri, maminya Sienna di kebun cengkeh dekat musola Najmul Hidayah di metro pusat.
2: Okay.
5: Semangat ya sayangku, jagain itu si gemoy. Ya tambah sehat, tambah gemoy, tambah cerdas. Begitu. Terima kasih sayangku, kapan-kapan kita ketemu. Oke.
2: Okay.
5: Ada sayang buat Sienna sama maminya. Terima kasih ya Mbak Trican. Oh iya, katanya suruh nyanyi. Ibu emang suka nyanyi. Dengerin dulu ya.
1: Ya, oke. Tak dengerin.
5: Dirimu bagaikan rembulan.
1: Loh kok sama?

0: seperti Mbak Tria Chandra supaya bersinar terus. Terima kasih sayangku, cintaku, love you.
1: Memang
2: Luar biasa.
1: Memang sulit kalau lawan sama ras terkuat di muka bumi
2: itu. Wes, pokoknya sulit ya.
1: Emang sulit, permintaan 15 detik jadi 2 menit.
2: Iya, wes ya.
1: Sulit. Wes enggak iso.
2: Enggak iso sama sama ras terkuat ya.
1: Mau jurus apapun wes angel.
2: Enggak, tapi tetap nanti kita tetap kalah. Kan nyanyinya enggak ada 15 detik tadi. Gitu. Ya sih.
1: Dibilang
2: ya.
1: Susah. Wes berurusan sama ras terkuat di muka bumi.
2: Iya, miau. Oi. Apa kabar?
1: Ah, baik dong, alhamdulillah.
2: Dari seputaran Bujuk Agung Tulang Bawang mampir.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada Amin.
1: Oke. Okay.
2: Telus siapa ya? Gi Arinaldi. Salam dari Talang Padang monitor.
1: Oh, thank you bestie.
2: Oke, okay, udah kayaknya ini voice note-nya berarti tadi yang nyanyi cuma kayak berapa orang? 4 orangan ya?
1: 4, 5, 6, 7, 8 yang belum kirim.
2: Yang belum kirim mah banyak. Kita telepon siapa nih kira-kira?
1: Oh, tadi tuh yang Gary Mahesa tadi tuh.
2: Oh, si Gary.
1: Mm-mm.
2: Alias si siapa? Yutina Tina.
1: Oh, iya, Yustina.
2: Oke, ya. Oke, boleh. Kita telepon, diangkat ya. Atas nama Yustina Tina. Siapa tadi namanya ya? Yang laki pokoknya deh.
1: Halo. Mana suaranya?
2: Belum, masih berdering.
1: Oke. Halo.
2: Halo, halo, halo. Ibu kota. Halo, Pak Gary.
3: Pagi.
2: Halo. Pagi.
1: Gary, iya. Gary Mahesa kan?
3: Iya dong.
1: Iya dong. Ini dari mana sih?
3: Salam dulu ya, Mbak Sandra. Ini dari kalian.
1: Oh, dari Kalianda. Oke, okay. Boleh nyanyi dong, live dong, tapi sebait aja tadi yang kayak dikirim. Oke, okay?
2: Kayak dikirim tadi loh.
3: Tadi udah Mbak Trica.
1: Lagi.
3: Oke, satu koleksi tembang dari miliknya Evita Mala.
1: Oke. Okay. Vokalis Gary Mahesa.
2: Okay. Oh.
3: Dirimu bagaikan rembulan.
1: Asik.
3: Di

0: hati.
1: Seru.
0: Aku minta engkau bersemayam di hati, walau dalam mimpi. Dah gitu aja.
1: Aku sih yes.
2: Aku sih yes, yes, yes.
1: Apa?
0: Berapa dong nilainya?
1: Ah, nilainya 9. 9 dari 10. Yeay. Oke, okay. Ini mau request apa? Request apa?
0: Requestnya dari itu Evita Mala yang tadi barusan aku nyanyiin, bisa enggak ya?
1: Ya, itu nanti sama Duo Bandar ya.
2: Program selanjutnya yang koploan.
0: Gitu ya, ya udah berarti dipahami aja.
1: Oke. Okay.
0: Yang
1: Yang apa?
0: Yang itu tadi loh.
1: Oh, pengadilan cinta.
0: Ya.
1: Okay. Ya. Digoyang buat siapa itu?
0: Mbak Chandra ketawa dong.
1: Lah?
0: Ketawanya bagus dong Mbak Chandra tuh.
1: Ketawa. Mbak Chandra ketawa dong. Gimana sih? Gimana request kok ketawa?
2: Gimana ketawanya maksud diminta?
1: Coba geng.
0: Yuk. Oke, titip salam dong Mbak Chandra ya. Buat Mbak Udin di Jambi.
1: Okay.
0: Buat di Bandar Lampung ada Dadar Gulung Bergoyang.
1: Asik.
0: Buat Babang Tampan di Tanjung Karang. Buat Pak Karno di Lampung Timur.
1: Yo.
0: Buat Papi sama Mami.
1: Uh-huh.
0: Di Kansa.
1: Okay.
0: Buat semua.
1: Buat semua.
0: Kru Tri Ramadhan.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Panteng Tri Ramadhan. Ya. Oke ya, enggak tahu namanya siapa, Mas Giri Mahesa aja lah ya.
2: Mas Giri KW.
1: Nah, ya Mas Giri KW. Thank you ya. Ini satu menelpon. Satu lagi boleh, Chan?
2: Bisa.
1: Oke, siapa kita akan menelpon?
2: Mana menurut kamu tadi?
1: Tadi ada
2: Tadi Bu Esenya belum didengerin suaranya menyanyinya loh.
1: Oh iya, ngirim ya?
2: Di Ramane Meta tadi.
1: Oh Ramane, makanya ini jangan di itulah ditimpa pakai teks bawahnya jadi hilang. Bentar, tak cek dulu mana.
2: Bukan voice note sih juga tadi tuh dia mengirim suara aja.
1: Oh, ngirim suara. Oke, kita dengerin dulu.
2: Ada.
3: Seakan tak berguna.
1: Asik
3: kesetiaan.

0: Kalau ini mah tiada tanding. Iya. Dah, suaranya Dewi Persik mah juga lewat.
1: Oh, Dewi Persik.
0: Ini mah suaranya Ayu Ting Ting lewat.
1: Wah, ini mah suara Dewi Bulan.
0: Iya, Dewi Matahari.
1: Dewi Dewi Laundry mewangi sepanjang hari.
0: Oh iya benar. Gak mau ditelepon tapi ya.
1: Gak usah telepon. Okay. Aku bisa sendiri dia mah gitu.
0: Oke lah, siap lah.
1: Oke.
0: Okay. Chan, akunya diputer Chan.
1: Hah? Kamunya diputer?
0: Diputer gimana? Oh mau nyanyi Pak Yusuf.
1: Oh.
0: Coba kita dengerin dulu. Nyanyinya kayak mana?
1: Coba. Mana?
2: Nur lala, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, kan asik. Tak ingin ku lepaskan
1: ser.
2: Sampai memutih rambutmu.
1: Asik,
0: mantap Pak Yusuf. Udah diputerin ya Pak Yusuf ya.
1: Belakangnya tadi au gitu.
0: Enggak.
1: Tak kira kayak ada suara au gitu.
0: Kayaknya enggak deh.
1: Kedengeran aku gitu ih.
0: Apa pengen dengerin lagi?
1: Terima kasih.
0: Ada lagi di belakangnya ya. Mm-hmm. Kita mau nelpon satu lagi Besti, tapi coba kita dengerin semuanya dulu ya.
1: Oke. Okay.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oh.
3: Mbak Trica.
0: Nyanyi enggak, Bu?
3: Insyaallah menghibur para pengepen Tri Rama semua, terus maksudnya saya enggak putus semua acara sangat.
0: Oh, iya.
3: Apal ini.
0: Iya. Sebenarnya
3: sih pengen ke situ, belum ada kesempatan. Ya Allah.
1: Ya Allah. Masalah.
3: Sangat terhibur sekali atas anak-anak itu yang cantik-cantik dua itu.
1: Ya
3: sangat senang sekali aku.
0: Sangat ya senang sekali.
3: Makasih Bu Ibu Atini dari Kota Gajah ya. Saya udah lama enggak itu ngubungin Tri Rama karena namanya ada yang dua sama.
0: Nanti oh iya benar.
3: Mana kalau enggak disebutkan alamat.
0: Iya, Bu Watini Kota Gajah gitu. Soalnya ada satunya Ibu Watini Wazaituni juga dari Bandar Lampung ya.
1: Yeah.
0: Iya kan? Okay. Ini Bu Watini dari Kota Gajah.
1: Oke, okay, baiklah.
3: Kalau aku Watini dari Kota Gajah, Bu Watini ya. Sudah pernah beli kok itu susu apa jeneng? Hargarirus drop dah. Sebenarnya mau ingin juga minat beli. Belum ada ini rezeki lebih.
0: Oh, iya.
3: Insyaallah doain. Mbak Tri Chan, request lagu ya. Boleh enggak ini lagunya? Ngikut aja deh lah, terserah.
0: Yang oh ya oke lah.
3: Jadi itu aja. Mbak Tri Chan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Ibu Watini lucu banget deh.
1: Ibu Watini, mau request boleh enggak ya? Ah, ikut aja.
0: Lucu banget deh, pengen dibungkus.
1: Gimana? Gemes deh emang kalau usia-usia segini tuh emang lagi lucu-lucunya gitu.
0: Kan? Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya gitu kan.
0: Oh, Mas Gary KW tadi namanya Fajar.
1: Oh, Mas Fajar Kendang.
0: Bukan Fajar aja.
1: Oh, Fajar Ranger.
0: Bukan Fajar aja. Fajar aja enggak pakai Ranger, enggak pakai Gendang. Mungkin Fajar Suling.
1: Oh, iya, bisa jadi Suling Sakti.
0: Oke, Bu Ira, ada apa ini Bu Ira?
4: Halo Mbak Tria, aku mau nyanyi nih, cinta luar biasa.
0: Oke, boleh.
4: Cintaku sungguh luar biasa.
1: Asik.
4: Sayangku tiada bandingnya.
1: Ser.
4: Di setiap

0: Sama mu Mbak Trican.
1: Oke,
0: terima kasih Mbak Trican. Itu lagu tadi buat Mbak Trican aja lah.
1: Iyalah.
0: Gitu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Ibu Ira. Iya, siap Bu Ira dari Toto Harjo.
1: Oke.
2: Apalagi?
0: Salamnya buat semua anggota Senam Harjo Putri dan semua para Kom Industri Tahu dan Tempe yang ada di Toto Harjo. Semangat pokoknya.
2: Semangat.
0: Jangan pernah tinggalkan radionya Panteng Trirama.
2: Mantul. Thank you Bu Ira. Masya Allah.
1: Mantul.
2: Ada Ibu Muslimah juga kirim voice note, tapi 1 menit 18 detik kan. Kita bacain aja ya. Selamat siang ya Dua Miau. Tadi udah dibacain belum ini Chan?
1: Belum.
2: Saya selalu ya lagunya ikut aja samnya buat semua pendengar radio Trirama jaringan. Saya selalu buat semuanya. Voice note lagunya 15 detik aja ya Besti ya.
1: Iya Besti, nggak lebih dari itu ya. Soalnya kan kalau 1 menit 1 menit coba, kalau misal ada 5 aja udah 5 menit sendiri.
2: Iya benar Besti. Jadi kelamaan ya.
1: Oke.
2: Satu lagi yang kita telepon, mau siapa yang kita telepon?
1: Coba. Sependengaran kamu siapa?
2: Mungkin Bu Damiasi kali ya.
1: Coba. Sependengaran kamu siapa?
2: Mungkin Bu Damiasi kali ya.

0: Dengerin aja lah.
1: Ya udahlah, habis-habisin aja lah.
0: Habis-habisin aja.
1: Sampai closing juga enggak apa-apa.
2: Assalamualaikum. Saya mau nyanyi.
0: Oh iya,
2: kemana
0: silakan.
2: Kemana engkau? Harus ku cari.
0: Asik.
2: Jenuh rasanya.
0: Asik.
2: Aku menanti.
0: Hey.
2: Beratnya rinduku.
0: Hey. Oh, thank you. Ini siapa? Mana enggak ada perkenalannya lagi ya? Agas Debbie dari Bandar Lampung.
1: Tuh kan, bestie-bestie ini sukanya memang begitu. Sukanya di ujung-ujung.
0: Iya.
1: Ini buka dari awal.
0: Iya, dari jam 8 kita buka ya.
1: Iya kan?
0: Baru masuk mau closing ya.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Keren-keren, terima kasih. Berarti ini kita udah enggak bisa nelpon lagi ya, bestie.
0: Iya, udah enggak bisa.
1: Sudah habis waktunya ya.
0: Betul, kita lanjut ke yang lagi.
1: Iya, di sini aja bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: tayang-tayang kita.
1: Pokoknya aku kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk bestie semua yang hari ini sudah ikutan gabung, sudah kirim-kirim suara kalian yang sangat mempesona. Aduhai itu.
0: Yeay.
1: Besok ikut gabung lagi ya bestie.
0: Iya dong bestie ya, karena waktunya udah habis. Ya gak apa-apa banget, hari ini kamu datang ke Radio Trirama FM. Karena hari ini ada cek kesehatan gratis.
1: Betul, kamu datang sampai nanti jam 3 sore.
0: Betul banget, besok hari Selasa kamu bisa meluncur ya bestie-bestie kita yang ada di Lampung Barat.
1: Ke Radio Gistara karena di sana juga ada cek kesehatan gratis. Nanti sama Nini Sari cek kesehatannya ya.
0: Betul, tanggal 7 ya, tanggal 7 hari Selasa besok ini.
1: Yow, karena sekarang waktunya habis, Domio pamit.
0: Langsung aja kita akhir.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian dari Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, harga bawang merah di pasar induk Kota Metro mengalami penurunan dan kini berada di angka Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga disambut baik masyarakat, meski para pedagang mengaku keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil dibanding saat harga tinggi. Para pedagang menyebut penurunan harga dipengaruhi melimpahnya pasokan dari sentra produksi di Pulau Jawa, sehingga stok di pasaran menjadi lebih banyak dan harga berangsur stabil. Kondisi ini juga membuat daya beli masyarakat sedikit meningkat karena harga kebutuhan dapur menjadi lebih terjangkau. Meski demikian, pedagang berharap harga tetap stabil agar tidak merugikan petani maupun pelaku usaha di pasar. Mereka menilai fluktuasi harga yang terlalu tajam dapat memengaruhi pendapatan dan aktivitas perdagangan sehari-hari. Pemerintah pun terus memantau perkembangan harga bahan pokok untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga kestabilan harga di pasaran, terutama menjelang berbagai kebutuhan masyarakat pada pertengahan tahun ini. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: Besti besti aku, tayang aku, cinta aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, apa kabarnya tayang-tayangku?
0: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Jumpa lagi barengan sama kita berdua ya.
1: Yeah.
0: Ada Neng Bandar Vina dan juga
1: Neng Bandar Naya.
0: Tentunya di Bandar Dangdut Biosi.
1: Betul banget. Pokoknya kita bakal nemenin selama 2 jam ke depan ya. Jadi enggak usah kemana-mana, Besti tayang.
0: Oke, tetap di Bandar Dangdut Biosi.

0: Agatha gadis Kalimantan. Kalau aku gadis.
1: Gadis mana? Aku gadis Jawa aja kayaknya mah.
0: Kalau aku gadis bukan bro.
1: Hey, jangan gitu, jangan gitu ya.
0: Neng Vina, gimana kabar kamu hari ini?
1: Aduh, ya ampun, hari ini kayaknya sangat luar biasa sekali ya.
0: Luar biasa
1: sangat
0: ya.
1: Sangat mempesona.
0: Oh, terlihat ya aura kamu hari ini aura.
1: Aduh, ya ampun. Gimana Besti hari ini? Apakah masih standby pantengin kita ya?
0: Oh, jelas dong. Ini tuh acara yang memang selalu dinanti-nanti.
1: Wow, masa sih?
0: Dong, buktinya antusiasme. Ya, antusiasme bahasanya. Antusias Besti-Besti nih yang pengen ikutan acara kita tuh luar biasa loh, Neng Gina.
1: Iya, benar banget ya. Dari kemarin-kemarin udah nunggu-nungguin kan.
0: Selalu, iya kan. Mereka tuh tetap kangen walaupun kita hadir setiap hari. Kayak katanya gak ada bosennya
1: Masa sih?
0: Peres.
1: Jangan gitu deh. Kan kita mah jadi malu ya.
0: Lah, kamu punya malu?
1: Kayaknya malu-maluin.
0: Malu-maluin ya. Neng Vina, gimana nih besti-besti kita yang hari ini mau ikutan gabung? Kemana jena? Nomornya ada mungkin yang pendatang baru ya.
1: Oh, pendatang baru banyak ya, pendatang baru
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak banget, makin kesini makin dua gitu ya.
1: Oke lah, kalau begitu yang mau gabungan boleh banget. Tapi
0: mana?
1: Ingat ya, kita cuman by chat WhatsApp dan juga bisa di voice note aja ya. Langsung aja bisa di 0851-2666-6931 ya. Jadi buat Besti-Besti tayang yang mau gabung boleh banget, silakan.
0: Boleh dong.
1: Dari sekarang.
0: Iya. Kita masih panjang ya kebersamaannya. 2 jam ya kan.
1: Iya dong. Jadi, kita bakalan kasih info terupdate mengenai herbal biosi.
0: Betul banget. Hari ini kita selalu akan memberikan informasi-informasi seputar dunia kesehatan. Terus juga pastinya seputar biosi sihaga ya Neng Vina ya.
1: Biar kitanya tetap sehat.
0: Iya,
1: aktivitasnya lancar dan enggak ada suatu hambatan apapun ya.
0: Iya, untuk besti-besti yang mau mendapatkan biosi sihaga bisa langsung datang ke studio kesayangan kamu ya, yang dekat dengan rumah kamu.
1: Ya, betul.
0: Iya kan, kalau misalnya ternyata ternyata jauh banget, Vina, aku harus kemana?
1: Tenang saja Besti, kita bisa COD-an kalau kamu nggak bisa datang. Bisa juga kita kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi.
0: Bisa ya Neng Vina?
1: Dong, gampang banget.
0: Senang banget.
1: Tinggal hubungi call center aja.
0: Kemana?
1: Di 0831-760-600.
0: Itu dia ya, sangat diberikan kemudahan untuk besti-besti aku yang mau meluncur ke studio, boleh ya?
1: Boleh.
0: Yang mau berjumpa sama kita berdua sekalian beli biosi, boleh.
1: Boleh dong. Siapa yang ngebolehin coba kan?
0: Atau mungkin mau berjumpa sama babang-babang kurir kita yang tampan, boleh.
1: Iya, babang-babangnya tampan-tampan ya.
0: Tampan-tampan dan gercep-gercep loh, say.
1: Iya, langsung sat-set deh pokoknya.
0: Iya, oke, hari ini pokoknya akan banyak keseruan-keseruan yang kita hadirkan. Lagu-lagu asik ya kan Neng Vina.
1: Betul.
0: Besti-besti jangan kemana-mana ya, tetap pantengin bareng kita berdua. Iya, masih di Bandar Dangdut Biosi.
1: Betul. Asik-asik.
0: Asik. Kita goyang lagi yuk.
1: Boleh.
0: Yang cemburu
1: apa?
0: Jangan suka cemburu buta.
1: Jangan
0: suka amuk-amuk karena tingkat kamu darah tinggi. Yuk langsung aja kita goyang.

0: pagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana Pak?
5: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyo, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
4: Diosis siaga.
5: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum diosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: siapa ini teh yang nyanyi
1: dari
0: teh, ya?
1: Tasya DE7.
0: Itu kembaran aku.
1: Kembaran dari mana? Itu mah ya ampun.
0: Bukan
1: ya.
0: Kembaran ya, itu mah jadinya berasa emak sama anak.
1: Ih, menyadari sendiri ya.
0: Iya, ya
1: aku enggak bilang ya, aku enggak bilang.
0: Enggak apa-apa. Itu... aku sadar diri ya sebelum orang-orang menggeruduk untuk
1: masa.
0: Ini untuk mendemo aku dengan perkataan tadi.
1: Oh, begitu. Oh, gitu jadi.
0: Neng Vina.
1: Hey.
0: Lanjut lagi, kita masih di Bandar Dangdut Bios.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya dong, ngasih-ngasih pokoknya mah barengan.
0: Iya dong.
1: Neng Bandar ya, Besti ya. Ini ada Bandar Neng Bandar Naya, ada Neng Bandar Vina juga.
0: Iya
1: ya.
0: Iya dong.
1: Kali ini kita mau absenin dulu.
0: Boleh.
1: Buat Besti-besti yang udah gabungan barengan kita di WhatsApp-nya udah ada yang numpuk banyak banget.
0: Numpuk banget. Ini teh menih cenah. Burukeun, neng, purudulkeun, ini udah enggak sabar.
1: Oke, kalau begitu ya, kita coba cek dulu. Ini ada Mas Rio dari seputaran Bugung Mulyo Rawa 7 ya. Sudah dapetin herbal tetes premium herbal tetes premium. Kenapa jadi melibat begini? Ah, dah.
0: kemarin sempat kita ngebahas apa yang kamu
1: apa tuh sauda.
0: Iya, coba sekarang, coba.
1: Abatu sauda.
0: Iya, udah pintar sekarang.
1: Kemarin masuk sah bener dah.
0: Kemarin kudu didek-dek, Gusti. Waduh,
1: ya ampun.
0: Iya.
1: Terus juga ada Bapak Ishak ya dari Sumber Jaya Lampung Barat.
0: Oh, terima kasih.
1: Ada Pak Kateno. Pak Kateno. Bukan Pak Katino.
0: Pak Katino. Bukan, itu beda lagi ya. Ada Ibu Ginarsia. Iya. Sudah COD Ibu Ginarsia bersama Babang Tamfendito ya. Gusti ragu.
1: Ya ampun.
0: Terima kasih Ibu ya, sehat-sehat Ibu.
1: Amin.
0: Ada lagi
1: siapa itu?
0: Ada Ibu Win. Ibu Win juga sama ya, dia berjumpa dengan Kakanda Dito ya. Ibu Win di Margo Toto, hatur nuhun Ibu ya, sehat selalu, lancar rezekinya ya.
1: Amin.
0: Terus lanjut
1: lagi. Ada Mas Zainuddin juga dari Pancur ya, Neneng, yang sudah dapetin biasinya.
0: Iya.
1: Pak Ukar dari Kauman Metro juga iya.
0: Terima kasih.
1: Ada Mbak Suheri Fajar Mataram juga iya, sudah dapetin herbal tetes premiumnya ya. Luar biasa deh. Ada lagi siapa nih?
0: Ada Mbah Dinem ya, Tritunggal Jaya Gedung Aji Baru. Iya, dia juga setia banget mengonsumsi Biosis Yaga. Naon sih Neng? Naon? Naon Gusti?
1: Aku mah takut nanti tiba-tiba jleb gitu.
0: Hei, tenang, sudah saya klik itu yang tadi ya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Takutnya kelupaan ya, Pak. Biasanya kan faktor U ya, tapi tadi udah aku klik Neng Vina, tenang ya.
1: Kelah kalau begitu.
0: Iya, ada Mbak. Ada Mbak Suyadi ya di Ringin Sari. Terima kasih Mbak, sehat selalu Mbak.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan semakin apa namanya, semakin sehat.
1: Amin.
0: Bergas ya. Mengonsumsi Biosi, jangan lupa 3 kali sehari berapa ininya dosisnya Neng Vina?
1: 5-7 tetes aja itu,
0: nah,
1: udah dapetin itu hasil yang maksimal ya.
0: Iya,
1: rutin kan konsumsinya 3 kali sehari, Besti. Ada Ibu Wagira juga dari Margototo. Ih, borong banyak-banyak ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Emang deh herbal tes premium masa kini itu tuh gak ada tandingannya.
0: Betul.
1: Iya, pokoknya
0: ya?
1: Biosi ini benar-benar the best banget, Besti.
0: Best banget, jangan ragu, jangan bimbang, gundah gulana tidak perlu sayang ya.
1: Iya, jangan.
0: Iya, udah terbukti banget ampuh ya untuk menjaga kesehatan tubuh, terus juga membantu mengobati berbagai macam penyakit kronis dan juga degeneratif ya Neng Vina ya. Sudah BPOM dan juga halal MUI tentunya, itu yang pasti. Untuk besti-besti aku Sok Mangga yang mau membeli Biosi, bisa dapatkan di studio radio kesayangan kamu ini ya, yang dekat sama rumah kamu. Yang mau COD boleh, mau pesan antar boleh, mau dikirim lewat ekspedisi boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Sok Mangga hubungi kemana Neng Vina?
1: Langsung aja
0: order
1: di 0831-760-600 ya.
0: Iya.
1: Oh iya, buat Besi Tayang yang belum tahu, ini mah kemarin kita sebenarnya udah beberapa kali ngebahas ya. Beberapa kandungan alami yang ada di dalam Biosi Siaga ini. Itu kemarin kita udah bahas banyak banget ya.
0: Banyak
1: Neng.
0: Banget.
1: Iya.
0: Pokoknya kita bahas satu per satu ya Neng Vina, kita kupas tuntas ya.
1: Iya, seperti kemarin kita udah ngebahas soal kayu manis, terus kemudian mengkudu, habatus sauda, ada rumput teki, tomat, bit. Nah, kali ini kita mau ngebahas
0: apa?
1: Yang kedelai hitamnya.
0: Kedelai hitam, Malika.
1: Yang dibesarkan sepenuh hati seperti anak sendiri.
0: Anak sendiri, jadi ingat itu ya. Jangan disebut Malika, merek kita tidak di endorse ya. Kalau Malika gak apa-apa.
1: Ya, yang biasanya dibuat kecap itu, Besti, kedelai hitam.
0: Iya, si Malika itu loh, sekarang udah gede si Malika.
1: Masa sih? Oh, dari panen ya udah gede.
0: Udah gede, udah bermanfaat. Ya kan, iya. Bagus khasiatnya, makanya ada di dalam biosi.
1: Nah, gitu. Itu benar-benar. Jadi kali ini kita mau ngebahas soal kedelai hitam itu. Yang ternyata bukan hanya dijadikan sebagai kecap aja ya.
0: Bahan baku kecap
1: bahan baku kecap manis. Tapi ternyata banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita loh. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh apa?
0: Ada mungkin beberapa yang tahu, tapi kebanyakan kayaknya belum tahu banget lah gitu ya. Taunya kedelai hitam mah buat kecap, Neng Naya, Neng Pina katanya gitu.
1: Buat apa ya? Menambah warna hitam. Buat menghitamkan kulit mah enggak kayaknya.
0: Kamu enggak mau ditambah ini apa? Warna hitamnya lagi.
1: Jangan dong. Ini udah hitam, ditambah hitam lagi ya udah. Yang hitam pacarku yang pertama. Jadi begitu kan.
0: Oke, berarti hari ini kita pembahasannya adalah seputar manfaat dari kedelai hitam.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul banget.
0: Oke, dan ternyata kedelai hitam ini adalah salah satu komposisi yang ada di biosi sihaga ya, Neng Pina.
1: Iya dong, karena memang kedelai hitam itu banyak banget senyawa antioksidan dan juga isoflavonnya yang ternyata tuh bermanfaat untuk kesehatan gitu.
0: Oke, baiklah, tapi nanti cing setelah labar ya.
1: Sabar,
0: cing
1: setelah
0: labar untuk besti-besti aku yang mau banget tahu ya manfaat yang spesifik dari si kedelai hitam ini ya. Kira-kira teh naon eta teh nya, Neng Vina? Kira-kira ya, ya kan.
1: Penasaran kan?
0: Penasaran banget kan? Besti-besti aku, makanya tetap barengan sama kita ya di Bandar Dangdut Biosi, barengan sama Duo Bandar.
1: Asik-asik.

Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nai.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis

0: Islam modern, biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Sehat.
2: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: bunga-bunga rindu.
1: Iya,
0: ya, spesial untuk yang lagi rindu sama seseorang.
1: Aduh, rindu-rindu terus ini mah.
0: Rindu ingin berjumpa.
1: Berjumpa siapa?
0: Sama kami.
1: Masa? Oke, BSI, terima kasih yang masih pantengin kita ya di Bandar Dangdut Biosi barengan duo Bandar.
0: Iya dong, masih bareng Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Nayo.
1: Asik-asik.
0: Iya dong.
1: Asik-asik.
0: Bes, kayak ya, tadi ya janji. Wow, kita tadi berjanji.
1: Janji apa?
0: Kalau berjanji kamu harus menepati ya.
1: Betul.
0: Kan? Jangan kamu jangan jambu ya.
1: Janji-janji busuk ya. Jambu. Janji-janjimu janji busuk.
0: Busuk. Jangan. Kita tuh kalau kita berjanji kita akan menepati janji tersebut loh. Tenang aja Besti ya. Tadi kita janjinya apa sih?
1: Janjinya kita adalah akan membahas satu sesuatu. Udah. Yang biasanya digunain untuk warna hitam.
0: Naon warna hitam arang.
1: Warna hitam di makanan.
0: Iya. Oh, mungkin itu juga salah satu yang membuat warna biosi hitam ya.
1: Ya berarti begitu ya. Juga kan itu kan fermentasi.
0: Iya, ya sebenarnya ngaruh juga adalah sedikit.
1: Oh bener. Iya bisa ya, jadi.
0: Ya kan kedelainya kedelai hitam gitu, Bes, ya kan.
1: Iya, nanti kita ke pabriknya langsung cari tahu
0: ya. Iya, tenang aja ya. Oke, Besti aku. Kita akan membahas seputar manfaat dari kedelai hitam ya, Neng Pina ya.
1: Betul banget. Karena kedelai hitam yang seperti kita ketahui adalah ini sumber nutrisi ya.
0: Iya, betul.
1: Yang kaya dan juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan secara signifikan. Dan ternyata bagus banget loh untuk mendukung kesehatan jantung.
0: Wow. Biasa.
1: Karena kedelai hitam itu biasanya disebutnya malika ya. Kalau ini kedelai malina.
0: Malina.
1: Sama
0: iya
1: aja kali ya.
0: Bukan malini, mahalini nanti.
1: Oh,
0: jadi
1: bukan. Nyanyi dong nanti kedelai.
0: Bukan ya, kedelai malika bukan. Atau malina sama lah merennya.
1: Ini mengandung isoflavon serta serat maksudnya ya. Dan juga antioksidan yang ternyata bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit jantung.
0: Luar biasa sekali berarti.
1: Bagus banget deh pokoknya ya. Terus kemudian juga bisa menyehatkan kulit. Wah, hitam padahal berarti bukan membuat kulit kita jadi hitam.
0: Tidak
1: dong.
0: Kecuali kamu balurkan di kulit kamu.
1: Tapi katanya malah bagus. Karena kedelai hitam ini mengandung senyawa yang dapat membantu untuk mengurangi penuaan kulit.
0: Oh gitu. Jadi gak gampang kisut ya.
1: Enggak dong.
0: Apa rasanya? Bukan kisut. Gak gampang keriput.
1: Iya.
0: Bahasanya kok kisut.
1: Dan juga ternyata bisa meningkatkan elastisitas kulit.
0: Betul.
1: Mengurangi keriput.
0: Bener, kata aku barusan.
1: Iya, yang keriput-keriput.
0: Iya, makanya konsumsi banyak-banyak itu yang namanya kedelai hitam.
1: Iya.
0: Biasanya kalau perempuan nih ya, di atas usia 30 tahun nih Neng Vina ya, biasanya akan muncul kerutan-kerutan di sekitar mata tuh.
1: Benar-benar.
0: Terus juga di daerah ini bibir ya, jadi nanti muncullah itu garis senyum ya, semakin tegas ya kan.
1: Coba ngaca dulu ya. Ngaca dulu. Ngaca dulu dong.
0: Mentang-mentang aku 30 plus plus ya. Ya sih sudah pasti akan muncul, tapi kita bisa menguranginya atau menekan si ini ya, penuaan ini dengan mengonsumsi kedelai hitam ya.
1: Iya, bisa banget Besti. Jadi emang kedelai hitam itu bagus untuk menyehatkan kulit.
0: Betul.
1: Terus ada apa lagi Neng Mia?
0: Iya, selain itu ya sayang aku cinta aku, ya manfaat dari kedelai hitam itu bisa mendukung kesehatan tulang kamu loh.
1: Wow.
0: Jadi si kedelai hitam ini mengandung kalsium dan juga magnesium yang esensial untuk kesehatan tulang kita ya. Jadi nggak gampang keropos ya kan.
1: Bener.
0: Walaupun sampai nanti lanjut usia tetap bagus tulangnya ya. Jadi nggak, biasanya kan ada tuh kalau misalnya udah lanjut usia itu karena kepadatan tulangnya itu menurun, dia bisa bongkok gitu kan.
1: Bongkok.
0: Iya, ada yang kayak gitu. Tidak ya, kalau misalnya kalian mengonsumsi ini kedelai hitam secara rutin ya kan, dari sekarang lah, dari muda kamu sudah mengonsumsi ya, nanti sampai tua ya, sampai nenek, sampai kakek, kamu tetap akan bagus tulangnya.
1: Aduh
0: ya,
1: tapi
0: kan
1: ribet banget ini mah, kita harus mengolah sendiri.
0: Iya
1: gimana
0: sih
1: dong?
0: Kedelai hitam juga rada susah susah carinya di sini.
1: Biasanya kedelai yang biasa itu kan,
0: iya,
1: dibikin sule.
0: Udahlah, jangan suka dibikin pusing. Makanya kita ada di dalam biosi ini kedelai hitam.
1: Iya, kan? Jadi nggak perlu khawatir ya, Besti. Kalau mau dapetin yang sehat-sehat, udahlah biosi Siaga aja ya. Karena memang ada kandungan kedelai hitam.
0: Iya, biar kamu nggak osteoporosis, ya kan? Tidak mengalami pengerosan tulang. Iya. Jadi tulang kamu tetap padat sampai kamu lanjut usia ya.
1: Iya, jadi nggak gampangan kalau kita jatuh terus kretek gitu.
0: Ya pokoknya itulah, kretek gitu ya.
1: Iya, biasanya kan bukan lentur lagi. Udah keropos tuh emang sering banget patah gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya, betul banget.
1: Ya. Jadi jangan jatuh-jatuh ya Bapak Ibu.
0: Jatuh cinta mah boleh ya.
1: Udah tua iling.
0: Oke, sayang aku, lanjut masih ada ini ya.
1: Apa lagi tuh?
0: Ada lagi manfaat dari kedelai hitam ini bisa untuk menyehatkan pencernaan nih, Neng Pina.
1: Oh.
0: Jadi kedelai hitam ini seratnya kan tinggi.
1: Iya.
0: Ini bisa membantu pencernaan kita, pastinya untuk besi-besi yang sering sembelit ya, susah buang air besar. Aduh, ya kan.
1: Sampai biasanya, 1 jam.
0: Capek cenah nongkrongnya. Kalau nongkrong di kafe mah seneng, kalau nongkrong di ini toilet mah capek.
1: Ya. Ada yang nongkrongnya bawa HP juga ya kan. Maren ini mau nontonin apa gitu ya.
0: Tapi biasanya kalau nongkrongnya lama suka dapat inspirasi loh.
1: Ngapa ngomongin begitu?
0: Tapi ya ini kan sinkron sama ini tadi masalah iya pencernaan sih. Ya kan. Yaudah, jadi besti-besti yang suka sembelit ya, susah buang air besar ya. Ini makanya minum apa namanya mengonsumsi kedelai hitam. Bener. Ya setiap hari ini bagus karena seratnya tinggi, sayang aku cintaku ya.
1: Iya. Terus ada lagi loh, Neng.
0: Apa lagi itu, sayang?
1: Ini bisa menurunkan resiko kanker juga.
0: Wow. Ini nih keren banget yang ini.
1: Iya, ya? Karena memang ada senyawa isoflavonnya. Jadi di dalam kedelai hitam itu telah dikaitkan dengan pengurangan resiko beberapa jenis kanker, terutama adalah kanker payudara dan juga kanker prostat yang biasanya dialami banyak banget orang tua, terutama yang cowok ya, prostat
0: kan. Iya, benar. Berarti laki-laki dan perempuan ini bagus banget mengonsumsi kedelai hitam ya.
1: Dan kandungannya kan karena ada kandungannya yang memiliki efek anti kanker yang kuat banget.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Ini bagus ini. Jangan-jangan ragu lah besti-besti ya.
1: Jadi udahlah, enggak perlu ragu-ragu lagi untuk kita konsumsi biosi karena memang ada kandungan kedelai hitam yang bisa untuk mencegah segala macam penyakit.
0: Iya, itu udah praktis banget. Kamu tidak perlu mengolah-mengolah itu namanya kedelai hitam, sudah ada ekstraknya terkandung di dalam biosi ya. Untuk besti aku juga ini kedelai hitam juga melindungi dari radikal bebas nih, Neng Vina ya. Jadi di dalamnya ini ada antosianin ya, pigmen alami yang memberi warna gelap tuh ya. Jadi ini yang bikin gelap warnanya kedelai hitam ini, antosianin ya. Ini antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas ya. Dapat juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis, kanker dan jantung tuh. Seperti tadi kita ini
1: keren
0: bahas
1: banget
0: ya di awal ya. Dan pastinya
1: yang
0: ini adalah sumber protein nabati ya kan.
1: Iya betul. Karena ini, memang kedelai hitam itu kaya akan protein nabati.
0: Betul.
1: Yang merupakan
0: banget
1: pilihan sehat bagi vegetarian ya. Kira-kira kita vegetarian apa enggak?
0: Gimana?
1: Kita vegetarian apa
0: kita
1: enggak?
0: Pemakan segala ya.
1: Vegetarian itu pemakan apa emangnya?
0: Ya pemakan ini. Maksudnya tuh dia enggak mau makan protein hewani, proteinnya nabati.
1: Oh gitu.
0: Itu kalau kayaknya kalau aku sih belum sanggup ya.
1: Belum sanggup
0: untuk menjadi vegetarian atau vegan ya.
1: Aduh.
0: Tapi enggak apa-apa besti aku cintaku ya. Untuk semuanya, ini tadi kan udah kita bahas tuntas seputar manfaat dari kedelai hitam.
1: Iya.
0: Besti-besti enggak perlu bingung-bingung ya, enggak perlu susah-susah, enggak perlu riwe mengolah si kedelai hitam sendiri. Enggak usah. Ya.
1: Gak usah.
0: Kita kasih yang praktis. Apa itu, Neng Pina?
1: Ada biosi Siaga Herbal Tens Premium Masa Gini.
0: Iya, itu udah ada di dalam. Jadi gak usah kamu ngenumbuk-numbuk atau ngerebus-rebus. Gak usah.
1: Ribet banget.
0: Hari gini, kenapa sih kamu selalu mencari yang sulit kalau ada yang mudah?
1: Iya, mending yang mudah aja, yang praktis banget. Langsung aja cus datang ke radio kesayangan kamu ini. Iya, ya, Bestita,
0: yang mau
1: ya.
0: Ini konsul dulu lah, apa namanya, Neng Vina kemana?
1: Boleh langsung aja di 0831 760 600.
0: Oke, itu dia tuh besti-besti aku yang mau COD pesan antar dikirim lewat ekspedisi juga boleh langsung hubungi nomor tersebut ya.
1: Boleh.
0: Untuk besti yang mau ikutan gabung kemana, Neng Vina?
1: Kita belum terlalu hafal dengan nomor kita.
0: Iya.
1: Kalau begitu, buat yang mau gabung masih ada waktu, tenang aja ya.
0: Silakan
1: bisa langsung di 0851 2666 6931.
0: Oke, kita goyang lagi. Yuk.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: gitu, jangan
1: yang
0: gitu.
1: Yang ini bagus ya.
0: Yang dihancurin yang mana itu?
1: Yang lagu India.
0: Bukan India juga tuh,
1: Teh. Ya ada yang India juga.
0: Apa ya?
1: Iya, kan viral itu waktu itu.
0: Ada juga yang itu.
1: Yang mana?
0: Pica-pica itu.
1: Oh. Oh, yang Nona Ambon.
0: Ya. Nona Ambon yang pica-pica.
1: Iya, itu viral juga itu.
0: Aduh,
1: ya. Tapi yang ini bagus banget, suara Dewi Persik. Oke. Okay.
0: Iya. Kayak basah-basah gimana gitu kan.
1: Oke, Bes, kita masih di Bandar dan Dubiosi.
0: Yes. Barengan dua bandar.
1: Iya, tentunya.
0: Ada Neng Bandar Naya.
1: Ada Neng Bandar Wino. Pakai kol-kola.
0: Ah, ya ampun. Selamat beraktivitas untuk besi-besi iya. Semuanya. Aduh, ini ada siapa aja yang sudah gabung bareng kita?
1: Banyak banget. Tapi kita mau sapa dulu ya yang lagi riweh, yang lagi menggibah lo.
0: Siapa?
1: Gak tahu kenapa sih mereka
0: gibah mulu.
1: Mereka tuh kayaknya hobi banget menggibah. Pantesan ya kuping aku tuh tadi mendengung ya.
0: Mendengung.
1: Yang ngung-ngung gitu kan. Kenapa? Kata aku teh gitu. Gak selang lama pas aku buka itu ya, buka aplikasi biru. Wow, biru. Bukan hijau ya.
0: Itu kalau hijau kayaknya ibu-ibu yang buta warna kayaknya.
1: Ya, itu ya yang kumpulan para ibu-ibu ya, konten kreator kebanyakan di aplikasi itu kan.
0: Bener-bener.
1: Nah, aku buka kok kayaknya ada notifikasi buat aku gitu ya. Pas aku
0: kenapa?
1: Buka teh, Gusti No Agung. Ada ibu-ibu lagi menggibahin aku ternyata.
0: Ibu-ibu. Apa iya. Gibahnya? Gibahin apa sih?
1: Gak tau, katanya teh mau ngajakin aku botram katanya teh.
0: Oh gitu.
1: Mendingan kita undang ke sini aja Neng ya.
0: Boleh.
1: Iya kan? Kayaknya cucu mereka tuh kayak ini loh, pengen banget botram sama dua bandar kayaknya.
0: Iya, sepertinya iya kan? Begitu ya.
1: Iya.
0: Makanya kita digibahin. Tapi bukan Vina sih kayaknya, dia aja. Kalau Vina mah enggak ada yang gibahin, tenang aja BST, aman.
1: Tapi sekarang mah kamu udah satu circle sama aku, kamu tidak akan lolos dari pergibahan ini.
0: Ya udah atuh, kalau misalkan mau botram sini botram ya, aja ya.
1: Kalian bawa-bawa, kita bawa diri aja.
0: Kita bawa perut ya. Dia harus bawa daun singkong, nah, bawa kecipir, nah, bawa terong, yow, bawa jengkol, oh, bawa pete,
1: iya,
0: apalagi
1: ada cabe, terasi, iya, tomat.
0: Jangan lupa semuanya dibawa ke sini ya, Bu ya, tolong.
1: Dibilangin kok kita cuma bawa perut aja.
0: Benar. Nanti tak siapin perutnya yang paling lebar.
1: Iya. Tenang aja, kita bisa menampung berbagai ini makanan ya.
0: Woi, Shena, ya ampun. Ngobrolin apa tadi dia
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, atau pokoknya segala diobrolin sama Mbak Mary Susanti, sama yang Anggit loh di situ. Ada si Indus juga, bukan ibu-ibu. Kita bapak-bapaknya ikutan bergibah si Indus.
0: Nggak boleh gitu tau.
1: Iya, jangan kalau ngomongin yang baik-baik mah boleh ya. Jangan yang itu loh ya.
0: Iya, jangan loh. Kita aja ini loh.
1: Yuk, sapa-sapa lagi yuk. Neng Vina yang sudah ikutan gabung di 085126666931. Ada siapa?
0: Ada Pak Darmini. Dari mana ini Pak Darmini? Pak Darmiri ternyata.
1: Jangan ganti-ganti nama.
0: Dari Jati Agung ya, udah dapetin herbal test premiumnya. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Ada Bapak Aris dari UI mengaku juga Lampung Barat ya. Terima kasih sudah dapetin herbal test premiumnya. Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira juga. Ada lagi Pak Herman dari Raman Aji. Terima kasih asik, Pak Herman ya.
1: Asik.
0: Ada siapa lagi tuh?
1: Mau dengerin backsoundnya asik. Ada kehelanya kemana ionya? Enggak sencan itu, sencan ionya. Ada Ibu Suyanti, iya Ibu Suyanti di Jagabaya Bandar Lampung.
0: Wow.
1: Untuk Ibu Suyanti semoga ini keluhannya kan kakinya linu-linu katanya Vina bengkak ya. Mudah-mudahan dengan mengonsumsi Biosi Sihaga ini akan ada perubahan yang signifikan. Yang penting rutin Ibu ya.
0: Amin.
1: Ibu Suyanti minumnya ini rutin sesuai dosis yang dianjurkan. 5-7 tetes 3 kali dalam sehari.
0: Amin ya. Terima kasih.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Mah Maun dari Bedeng 20 Trimurjo juga terima kasih ya. Terus gak ketinggalan ada Mbagimu dari Karya Bakti.
1: Oke deh. Ada juga Pak Suyit Magelang Terbanggi Mulia. Iya, ini juga sama ini ya. Sakitnya tuh di kaki juga. Jadi biasanya yang udah pada ini ya lanjut usia memang keluhannya kebanyakan di kaki ya, di persendian. Iya, benar banget. Jadi konsumsi Biosi Sihaga ini adalah pilihan yang sangat tepat ya Neng Vina ya.
0: Betul banget.
1: Ada siapa siapa lagi sayang ya?
0: Ada Ibu
1: lagi.
0: Nur Hasana.
1: Oke. Okay.
0: Dari Sukarame juga terima kasih ya sudah dapetin biasinya.
1: Oke deh.
0: Terus ada lagi siapa dia?
1: Siapa lagi?
0: Aduh.
1: Eneng Vina lanjut.
0: Kiran selamat ya. Patu Kiran selamat lagi. Kenapa sih? Selamat pagi, siang, sore, malam.
1: Kenapa? Kita akan nobatkan Vina menjadi duta selamat.
0: Selamat dunia akhirat. Amin.
1: Ya Allah. Ya bagus itu ya. Ngelesnya pinter ya.
0: Ya ampun, emang benar-benar dah ini ya. Suka banget ini ngomong selamat. Selamat selamat hari lebaran.
1: Pak Marjito.
0: Okay.
1: Pak Marjito terbanggi mulia. Thank you Bapak ya.
0: Terima kasih. Ada Ibu Yuna dari Sidokerjo juga terima kasih ya.
1: Okay.
0: Terus juga ada Pak Ade Sugianto dari Taman Asri Lingga.
1: Iya.
0: Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah dapatin terima kasih ya. Herbal tetes ya, premium masa kini.
1: Nanti dilanjut lagi sayang aku cinta aku ini ya. Aku mau puterin lagu spesial untuk Bara Resti aku yang lagi pada bisik-bisik.

26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etolozigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju, semarak untung Juli. Dapat

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: masalah buat lo.
1: Emang masalah.
0: Kalau kita ini selalu dar-der-dor.
1: Masa? Dar-der-dor emangnya kejedor-jedor gitu. Dar-der-dor. Tapi kayaknya dar-der-dor kita, iya, gogorowokan kita justru itu yang ditunggu sama besti-besti.
0: Iya kan, ngaku deh, Bes.
1: Jangan gitu. Kan akunya jadi tersipu malu.
0: Aku jadi terhura.
1: Oke, besti sayang, masih barengan kita berdua pokoknya mah di Bandar Dangdut Biosi.
0: Asik,
1: jangan lupa ya besti sayang, buat yang udah ada stoknya Biosi di rumah, dikonsumsi rutin.
0: Harus dong.
1: Biar sehat, biar kuat, dan semangat pasti.
0: Iya, biar seperti kita selalu bergas ya, selalu semangat, selalu gogorowo. Kan itu karena kita selalu mengonsumsi Biosi.
1: Betul sekali, dikonsumsinya rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Untuk besti-besti aku, cinta aku, sayang aku yang mau mendapatkan Biosi, yuk langsung aja kalian bisa datang langsung ke studio kesayangan kalian ini ya, studio radio kesayangan kalian yang dekat sama rumah besti-besti. Terus untuk yang mungkin tidak bisa meluncur ya ke sini ya kan, Anda bisa hubungi call center untuk minta diantarkan ya sama babang-babang kurir. Kemana teleponnya, Vina?
1: Langsung aja di 0831 760 600.
0: Thank you ya untuk besti-besti aku yang selalu apa namanya mengonsumsi,
1: mempercayakan
0: ya, kesehatan tubuhnya, keluarganya, semuanya kepada Herbal Biosi Sihaga ya.
1: Iya dong. Dan buat besti-besti juga, buat yang mau nyariin apa, Neng? Satu yang dicariin ya.
0: Iya. Mencari sesuatu ya yang tercecer. Gue pikir di mana hilang, ternyata diambil alih oleh Neng Vina.
1: Diambil orang. Pacarku hilang, diambil orang.
0: Itu lagu zaman bahula banget.
1: Iya
0: loh.
1: Banget.
0: Kamu udah pernah mendengar?
1: Gak tahu. Udah ya, dengerin
0: itu zaman aku di radio sebelah itu ya.
1: Masa?
0: Pernah ya.
1: Aku pernah mau wawancarai mereka.
0: Mas?
1: Iya, Ben. Zaman dulu itu kan band-band tuh lagi sangat-sangat ini ya, naik ya.
0: Nah, itu dari siapa lagunya, siapa?
1: Pacarku itu naonnya judul grup bandnya itulah pokoknya.
0: Bukan Dua Racun.
1: Bukan. Ya
0: kan. Dua Racun Dangdut.
1: Ini kayaknya mah biru band juga nama.
0: Oh gitu.
1: Ada Ungu, kan Ungu dulu lagi viral, dia bikin biru gitu.
0: Oh iya.
1: Aku dulu juga setelah biru ada itu, aku pengen bikin juga band namanya ini.
0: Apa?
1: Abu-abu monyet.
0: Tapi gak ada yang mau jadi ini, personil gak mau, Cina tidak menjual namanya.
1: Soalnya gak mau dia jadi monyet.
0: Aduh Gusti, Nu Agung.
1: Iya.
0: Aduh jam sabar ya. Oh tidak terasa. Sayang
1: ini,
0: aku, cinta aku ya. Ngalor ngidul tidak terasa. Waktunya udah mau habis loh.
1: Iya tapi kan masih ada waktu tadi.
0: Apaan?
1: Baru di menit berapa?
0: Ada. Kalau sama kita mah ada lah. Bisa di nego.
1: Bisa di diskon ya.
0: Diskon gak tuh.
1: Yang penting buat kita yang mau gabungan boleh banget, bisa di WhatsAppnya, bisa juga di voice note.
0: Boleh.
1: Ya. Tapi tidak by phone. Jangan nelpon yang terus ini mas.
0: Jangan
1: sih.
0: Jangan kalian menelpon, aku tidak sanggup.
1: Boleh langsung aja di 0851 2666 6931 ya.
0: Okay.
1: 0851 2666 6931. Hey.
0: Tuh, ya nomornya jangan sampai salah ya. Jangan mengirim ke nomor-nomor yang lain ya.
1: Apalagi nomor tetangga.
0: Nanti bingung loh. Apa ini maksudnya? Hai dua bandar, Cina.
1: Tiba-tiba.
0: Maksud kamu bandar apa?
1: Ini kan yang bandar ya.
0: Iya oke. Terima kasih untuk Bandar Resti aku yang sudah panteng ya di hari ini mendengarkan kita ya di Bandar Dangdut Biosi, besti-besti aku. Pokoknya semuanya selamat aktivitas aja, semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu konsumsi Herbal Biosi Sihaga.
1: Herbal tetes premium masak ini.
0: Iya betul, 3 kali sehari 5-7 tetes ya. Vina, karena sudah habis ini ya.
1: Gimana ini?
0: Gak apa-apa, besok kita ketemuan lagi. Sayang
1: tenang,
0: aku, cinta
1: tenang,
0: aku
1: tenang,
0: ya. Sudah, kita berdua pamit. Neng Bandar Vina pamit, dan juga
1: Neng Bandar Naya pamit.
0: Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Sembilan puluh tiga koma satu Tri Rama FM.
2: Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kabarnya gimana sayangku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Hari Minggu ya, seperti biasanya di Kopi Dangdut, kompilasi di Dangdut berasa dangdutnya. Dia temen bareng si ganteng seruangan ini besi. Atau kediri isi di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dari jam 12 sampai jam 2 siang aja ya. Pokoknya 2 jam, waduh udah lama pokoknya. Aja sekarang menemukan keluarga sehat ya dari Asia. Atau di siang ini, atau penyanyinya apa aja sih ya. Pokoknya simak terus biar kamu tahu keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana sayangku cintaku. Tetap beri kopi dangdut deh. Kopi lelah si dadak-dadak berasa dangdutnya.

Oke, masih di Pasulasian dari Jalan Kaman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Sidi Kopi Dangdut kompilasi Dedang Dangdut bersedangdutnya atau di hari Minggu. Keluarga sehat ya. Nah, di tanggal 5 Juli 2026 keluarga sehat seperti biasanya. Ini juga untuk ya di siang ini persembahan untuk bubuk batuk asma. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya asma, batuk menahun ya, batuk ya, sak napas, bisa untuk keluarga sehat ya konsumsi bubuk batuk asma. Atau pengobatan sehari 3 kali sayangku cintaku ya. Atau bajikan cukup sekali saja. Oke, dan untuk di sobatan ya, untuk di siang ini keluarga sehat ya, untuk di hari Minggu yang luar biasa ini, mungkin untuk keluarga sehat ya, Indonesia bisa ya, untuk yang mau ikut tergabung atau gede 08 12 12 11 31 0, atau juga untuk keluarga sehat di WhatsApp, telepon juga boleh keluarga sehat Indonesia. Selamat siang tadi siang ini yang masih tentunya keluarga sehat ya, hadir untuk cek kesehatan gratis ini besi. Karena hari Minggu ya besi ya, jadi ada cek kesehatan gratis atau di Radio Tri Rama di Jalan Kaman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruwai Bungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya, jadi yang mau cek kesehatan gratis dapatkan produk promo. Jadi untuk promo setuju ya, semarak untung juling, atau promonya pembelian biosi gratis ya, susu kami ketawa, beli satu selti gratis jigo, beli satu drink ya, bonus satu drink dengan kemasan hemat, beli satu morinda juga gratis satu dengan kemasan hemat, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama, atau beli tiga ya untuk susu Zigo

Rp100.000 keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk promo 17 Semarang untuk Juli, silakan dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan. Ya mau cari pesan antar juga boleh, sayangku cintaku ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Halo, selamat siang. Iya, siang sayangku. Apa kabarnya untuk di siang ini? Semoga kabar baik ya. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan, karena hari ini aduh kurang menyenangkan best sih. Dan untuk keluarga sehat Indonesia, terima kasih. Untuk yang pastinya juga sudah hadir ya untuk mendapatkan atau produk agar rilisnya keluarga sehat ya, atau ke di Radio Tri Ramadan juga jaringan, atau yang sudah hadir cek kesehatan gratis ya. Terima kasih untuk siang ini ada Pak Sampan yang ada di Gaya Baru ya, pertama kali mendapatkan untuk produk agar rilisnya ada agar rilis drink drop dan juga Prokanda ya. Jadi juga ada Mbah Parman Silir Agung, langganan Widang Borong juga Susu Zigo. Jadi yang promo tentunya keluarga sehat ya. Atau di siang ini tentunya yang promo keluarga sehat ya, beli 3 cuma Rp200.000. Ini yang rasa-rasa keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di sini juga selamat siang ada Mas Dwi Purnomo ya, pertama kali juga ya beli untuk promo Zigo 26 keluarga sehat yang ada di Rumbia RB4 keluarga sehat ya. Oke, selamat siang juga ada Ibu Misinah yang ada di rombong 2 juga mendapatkan promo beli 3 susu Zigo cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Selamat siang juga ada siapa lagi, ada Mbah Loso 29 Banjarsari menjaga kesehatan. Wih, daboronya agar ilus drop ya. Ada juga ada Morinda, ada Madi Lambungku, dan promo susu Zigo 26 beli 3 cuma Rp200.000. Budar Mini 36, wih hidang borong juga ya. Untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan BLC dan juga susu etamin juga keluarga sehat ya. Ada yang ada di wih Lampung Barat ini juga ya, Pak Sudiro dari Selimbun Baru Lampung Barat sedang borong juga ya. Atau promo Zigo 26 nih keluarga sehat ya. Beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Thank you. Terima kasih untuk sayang cinta ke semuanya yang sudah memborong. Semoga hari ini ya kamu bisa memberikan yang terbaik atau kesehatanmu keluarga sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita goyang lagi sayangku. Kita gesel lagi. Untuk yang mereka juga boleh banget ya di 08 12 12 12 11 310. Untuk penyanyinya itu dari Ebing Esti dan juga ada dari Bunda Mega Mustika keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mau request cuma penyanyi dua itu saja, selain itu tidak bisa. No no no no no. Oke, jangan kemana sayang kecintaku, pantang terus di Kopi Dangdut ya. Kopi lasi dan dangdut berasa dangdutnya.

0: Yuk, Yutinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus? Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapat

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Oke, masih di Kopi Dangdut keluarga geser ya. Kopi Lasi Dedak Dangdut berasa dangdutnya. Gimana hari Minggu kamu, Bes? Semoga Minggu kamu lebih menyenangkan ya, Bes ya. Dan untuk di sempat hadir di sini juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sedia tergabung di 08 12 12 11 31 0. Yang mau telepon juga boleh keluarga sehat ya. Ada Mama Mega menyatu aja sambil rehat sejenak ya. Atau gedenangnya diganti bukan yang pertama. Tadi ya bakaran cinta ya. Oke, siap ya. Bukan yang pertama. Kayaknya sudah naikkan kayaknya bukan yang pertamanya tadi. Kayaknya sih ya kan sudah. Berarti Mama Mega baru menyatu. Tadi sudah ya Mama Mega ya. Mama Mega tadi sudah ya untuk ya. Dedangnya tadi sudah diputarkan, bukan yang pertama. Oke, selamat siang juga untuk di siang ini keluarga sehat ya. Ada siapa lagi? Ada siapa ini? Ada Buda Galih ya. Buda Galih yang ada di RQ, selamat siang AJS ya. Ikutan dong, pengen gabung nih lagi layah layah. Sambil menikmati kopi ya. Dangdut ya. Bersama Tri Rama dong tentunya. Untuk Anya salam kenal dan juga salam bertugas. Tri Rama semakin juara. Amin, amin. Terima kasih buat Bunda Galih yang ada di RQ ya. Ramadhan utara keluarga sehat ya. Rejo Katon. Atau kedisian juga selamat siang. Ada Papa Andri hadir mas ya. Atau kedenangnya pengorbanan. Aduh, pengorbanan dari siapa ini? Lagunya dari Bunda ya. Bunda Mega Mustika atau bukan, atau dari Ebing Esti, karena selain itu tidak bisa ya Bes ya. Salamnya buat Abah Toton sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Pak Jumiran, Pak Jumadi ya. Ada Mbak Lili, Mbak Christine, ada Mak Lumintu, Pak Warno, Pak Rustam, Ita, Nana ya. Ada MM Milda, aduh Mama, oh Mama, Mama Wildan, ada Mama Yoga, ada Mama Arim. Selamat siang. Bunda Mardiana juga ada Patung Ijo. Waduh, ini oh, kirim surat undangan.

0: Jangan apa-apa. Pokoknya untuk ya semuanya, selamat siang, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu juga, selamat siang atau di siang gini ya. Ada Mas Wigi. Halo Mas Wigi, apa kabarmu? Selamat siang aja siang juga, minta lagunya dong, Rumah Bambu. Ini dari Mega Mustiganya masuk ke nih Rumah Bambunya. Ini nggak pada dengerin kayaknya nih, ini mah ya. Rumah Bambunya kayaknya nggak masuk loh, Rumah Bambunya ya. Jadi best yang ini itu cuma dua penyanyi ya, dari Mega Mustika sama Abingesinya best ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, kalau mau request ya penyanyi cuma dua itu saja ya kan. Jadi dari Mega Mustika kalau enggak Abingesti ya. Ya Mas Wigi ya, Mas Wigi mendengarkan enggak ini? Spesial buat Neri selalu di hatiku katanya. Terima kasih, thank you, terima kasih. Jadi sayangku, kalau dari Kopi Dangdut itu penyanyi cuma dua ya sayang. Aduh. Gemes aja semaya. Jadi kalau di Kopi Dangdut penyanyi cuma dua sayang. Penyanyinya cowok dan juga cewek. Jadi kamu nanti pilih lagunya dua itu saja. Kalau yang lain nggak bisa ya Besi ya. Oke, terima kasih sudah menyatu di sini, keluarga sehat yang menyatu. Boleh banget keluarga sehat ya. Kita sapa dulu yuk. Halo Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dendang Dangdut.
1: Kita sapa dulu yuk. Halo Kopi Dangdut, Kopi
0: Lasi. Aduh, dengarnya di HP aja Pak, jangan di radio. Thank you, terima kasih ya. Kalau telepon dengerin di relay langsung aja best ya. Langsung di HP-nya aja, kalau nungguin radionya mah aduh. Aja sudah selesai baru. Thank you, kita goyang lagi. Sayang kecintaku dari Mega Mustika. Ada hadai hati di luar dada. Tadi sini juga ya. Sudah mau kita di menit 51 di jam 12 ya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Drama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Adit, sudah main HP-nya.
4: Tapi Bu, aku mau main game ini.
3: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
4: Tapi aku nggak mau.
3: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
4: Ibu.
3: Adit.
5: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
3: Oh, Ibu Rina.
5: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
3: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
3: Oh, iya, Bu Rina.
6: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
3: Oh.
6: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
3: Oh,
6: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
3: Serius nih, Bu Rina?
6: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
3: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
6: Iya, Bu. Sama-sama.
3: Saya segera coba jamu tetes baking.
7: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
9: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
10: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
11: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Kompas.com, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung membongkar praktik pencurian kabel bawah tanah milik Telkom yang dilakukan secara terorganisasi di Kabupaten Lampung Timur. Sebanyak 29 orang diamankan setelah diduga terlibat dalam aksi yang dijalankan dengan modus menyamar sebagai petugas perbaikan jaringan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Polisi Indra Hermawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penggalian kabel di pinggir jalan. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim unit 4 Resmob Polda Lampung bergerak ke lokasi Sekampung Lampung Timur. Di lokasi, polisi mengamankan 29 orang beserta sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk mencuri kabel milik PT Telkom. Indra mengungkapkan komplotan tersebut telah beraksi sekitar 1 bulan sebelum akhirnya dibongkar polisi. Selama menjalankan aksinya, mereka sengaja menciptakan suasana layaknya pekerjaan perawatan jaringan agar tidak memancing kecurigaan warga. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
12: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
13: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
14: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdut.

0: Oke, masih di Pesulasikan dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Asih di kopi dangdut, keluarga sehat kompilasi di dangdut. Beras dangdutnya persembahan Bubuk Batuka semua keluarga sehat ya. Jadi untuk Bubuk Batuka semua keluarga sehat yang punya mampu luar biasa, atau keluarga sehat yang punya permasalahan sesak nafas ya, asma, batuk ya, ini bisa banget keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, atau di kesempatan di siang ini, selamat siang. Selamat ya menikmati untuk istirahat siang bersama keluarga tercinta yang lagi ya mingguan pada weekend best. Minggunya kemana nih best sih? Mas Jejen, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jejen, sari kisah lagunya dong, Pangeran Dangdut ya. Terima kasih. Waduh, ini sewoker ya ini. Sambil makan petis sambil dengerin Tri Rama. Wih, mantep banget ya. Ini kira-kira masih enggak ini? Ada es campurnya. Es campur apa ini kayak? Teler ini kayaknya. Petisannya aduh seger banget ya. Terima kasih buat Mas Jejen sudah menyatu juga untuk di siang ini ya. Thank you, terima kasih. Selamat siang juga untuk di siang keluarga sehat Bang Yadi. Lagunya dong Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika ya. Siap, terima kasih buat Bang Yadi ya, dari RP3 Raman Utara. Ini Rizalara Garil sekeluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ada di RP3 Raman Utara yang mau dapatkan atau produk Garilus ya, bisa banget keluarga sehat ya. Bisa dapatkan untuk di tempatnya Bang Yadi, keluarga sehat ya. Selamat siang juga untuk di cek di Mas Wigi, yang penting dari Mega Mustika. Oke, siap. Mas Edi PW tadi kayaknya sedang menyatu tapi pesannya dihapus kembali. Thank you sudah menyatu keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, ikatan regasinya dong AJS ya, Abing Esti yang Astagfirullah. Oke, terima kasih kembali untuk dirimu ya. Ada Mbak Indah sudah menyatu keluarga sehat. Ada Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dangdut, beras dangdutnya. Atau di hari Minggu yang luar biasa nih keluarga sehat ya. Jadi untuk di siang ini mungkin yang lagi santai, lagi dalam perjalanan, mungkin lagi ada acara juga ya, sambil pantengnya Tri Rama. Aduh luar biasa ya. Kita sapa dulu ya keluarga sehat ya, dari Isya satu penelpon atau di sini keluarga sehat. Halo Kopi Dangdut, Kompilasi Dedang Dangdut.
1: Kompilasinya makin seru.
0: Kompilasi Dedang Dangdut, berasa dangdutnya.
1: Berasa dangdutnya.
0: Iya, berasa dangdutnya. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ridwan di Rorotan Jakarta.
0: Jakarta?
1: Iya.
0: Jakarta mana nih Mas Ridwan?
1: Rorotan Jakarta Utara.
0: Oh, Jakarta Cilincing. Utara. Ini lagi ini streaming ya?
1: Iya, streaming Tri Rama FM Lampung.
0: Siap. Dendangnya dari Mega Mustika apa dari Abing Esting?
1: Abing Esti.
0: Yang apa itu?
1: Yang Mega Mustika aja, yang piye-piye ada apa enggak?
0: Yang piye-piye? La piye? Ada yang itu aja.
1: Iya.
0: Oke, siap. Digoyang buat siapa Mas Ridwan?
1: Ini Mas siapa ini? Salam kenal dulu.
0: Dengan AJS.
1: Iya, buat Mas AJS, Mas Tugas.
0: Oke, siap.
1: Buat salamnya buat keluargaku di Banjarnegara, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Salam. Ya selain nyawang Banjar Jawa Tengah.
0: Orang apa kurati?
1: Iya. Orang apa karena kebenak.
0: Lanjut.
1: Iya. buat anakku Mas Rizky Imansa, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Terus buat mitra kerja CV BTP Rorotan Jakarta semuanya, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Libur.
0: Oh, siap. Enak ya Mas ya libur ya.
1: Iya, libur sedina lah yang sedang
0: asing. Ya mending libur sedina lah nyong. Babar belas sih. Ya. Ada lagi ya, Mas Ridwan?
1: Iya. Terus buat istriku yang lagi shopping tadi keluar sebentar ya. Ya buat pendengar Setia Tri Ramanet FM, salam kalian dari Ridwan di Rorotan Jakarta, biar negara dari kilar.
0: Oke, siap. Terima kasih dendangnya, ditunggu.
1: Iya buat Mas ACS Matukat. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ridwan yang ada di Jakarta saja sudah menyatu base ya, sudah mendengarkan ya lewat streaming. Bisa telepon masukkan otak di sobat tadi siang ini ya. Yang belum gabung silakan base. Masih ditunggu di 08 12 12 12 13 10 ya. Halo Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.
2: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya.
2: Siang ACS.
0: Siang kembali maklum.
2: Kabar-kabar baik.
0: Kabarnya
2: ya.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Baik.
2: Rekwesnya Evita Mala toh.
0: Loh, kok Evita Mala toh?
2: Sopo?
0: Lah, lambo sopo?
2: Lah aku mau mek krungu dokter cintane mau, krungu aku bareng mbek Bu Sena, aku lali sing nyanyi.
0: Mega nyanyi Mustika tete. Sama Ebi Ngesti.
2: Bobi Mesti. Kalau
0: sama
2: si Raja Dangdut paling ya.
0: Raja Dangdut. Oke, boleh, siap.
2: Boleh. Akhirnya ini Pita Malah.
0: Enggak, dari Mega Mustika.
2: Oh, Mega Mustika. Mega Mustika basah kembali juga ada ya.
0: Oh, basah kering enak gini lengkap.
2: Aku yang Raja Dangdut aja lah.
0: Raja Dangdut. Oke, siap. Gue yang maklum buat siapa?
2: Tadi buat Mas Irwan ya. Bu Esena, aku duluan tau dari ini. Cik Mas, aku mau kenang aja sih di si anakku.
0: Ya kan di si Mas Ridwan mau, Bo.
2: Iya, yang Bu Esena, Nelly, Bu Ribut, Bu Jangkrah, sama siang. Bu Idiana, Mary Susanti, Mbak Dari, Lek Turino, siang.
0: Siang.
2: Anak Kang Pur Kentung, Penjaga Cinta, Mr. EQ, Amir Khan, siang. Mas L.A., Mas Depa, Julius, juga selamat siang. Kang
0: selamat
2: Pirin,
0: siang.
2: Lalu Kang Firman, ada Pak Iruri, Mbak Wandira, Pak Epara, juga selamat siang. Glenn Pamaruti, juga siang. Terus ada Mas Edi Kuting, sama Kang Iwannya juga. Hasan sehat, selamat siang. Mas Juwik Rangernya juga selamat siang.
0: Selamat
2: Bapak
0: siang.
2: Pak Bapak Eni, Bunda Ulpa, Dara Malang, Mas Alpiannya juga selamat siang. Ada Bang Jurinya juga, Mas Edi PW, Kang Ahyar, Kang Mas Broto, Neri Kota Gajah. Terus ada semuanya aja lah.
0: Semuanya?
2: Lagi Indri tak nunggu ilo JS.
0: Oh iya, kurang satu tadi ya kalah.
2: Kalah harus yang tua.
0: Lah iya tuh. Paling sih nyambi paling mak.
2: Enggak, saya enggak usah kusuk ya.
0: Orang usah kusuk. Orang melu ngene Pak Haryono.
2: Diri murung naikan. Amin. Wis berasa dandunya naikan aku ngono. Saya teleponan karo aku nembe, mak aku tak naik, mak. Oke, aku ngono.
0: Oke, siap.
2: Tiba nih. Iya.
0: Kirain ke Lampung Timur tempatnya Pak Haryono.
2: Oh, enggak ikut deh itu. Yang ke sana Gedok itu sama
0: oh, Gedok.
2: Pak Sutino.
0: Oh, Pak Sutino iya mau cerita kok ini.
2: Mama Lili ya, kadang datang sama Mama Lili
0: Kukung. Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ma.
2: Sama-sama.
0: Panteng radio.
2: Panteng di Ramadong, matur nuwun.
0: Iya, sami-sami. Terima kasih buat maklum ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Apa tuh Boy Sena iki nomo kalah iki karo sing tuwa iki piye to? Karena sah ngono iki. Makanya jadi rim. Halo Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.
2: Merasa dangdutnya.
0: Kok keding aku?
2: Enggak kalah loh mas.
0: Lah?
2: Kalah loh, ngalah loh.
0: Tambahin ya.
2: Dah maklum, dah maklum.
0: Alah, mau cari maklum. Engkau dicek ya maklum, aku tak nak yang dicek. Lagi sing betul sing di gitu terusan.
2: Iya, sing betul sing tua, sing nomor ora kena cek kalau mau.
0: Sing kena dicek kalau mau.
2: Kena dicek kalau. Duit.
0: Lah aku yo urung keceran iki.
2: Urung.
0: Urung.
2: Sesuai mas. Pulau Finon lah.
0: Anu kok ulang tahun paling keceran ya enggak ya?
2: Paling.
0: Karena kita ditelakter bakso apa mie ayam mana ya?
2: Ya, engko to, iso.
0: Aku lek. Kayak suara apa to kayak?
2: Apa to?
0: Kalau bakso bulat itu tuh.
2: Oh,
0: tuh. Oh, Sena karaoke jelas ya mau.
2: Oh, tuh serba 5.000.
0: Oh, serba 5.000.
2: Iya.
0: Daster suwe.
2: Daster suwe emang hewan ya.
0: Iya.
2: Yang dia daster lagi.
0: Lah iya tuh.
2: Kan payu larang.
0: Oh. Ada kok ibu-ibu nyaman karo daster ngopon. Tapi aku ya seneng ya.
2: Napa soalnya?
0: Bukannya penak nak terangin ngono lho.
2: Sembritis ya.
0: Lah iya sembritis.
2: Angin tuh dari atas bawah clear lho rasane. Aja bayang-bayangin lho ya.
0: Aduh sik suwe nah aku balik iki guys dan. Tulung. Anjaluk tulung sapa iki?
2: Ojo,
0: jangan lupa orang Pak, Pak Sardi, gigi biasanya masih enggak ya? Besok aku mau arah ke sana.
2: Terus?
0: Ya, mbok borong neh, ngono kan? Kan kena tangga tuku bakso.
2: Ya.
0: Padahal engko aku rono karo njaluk jeruk nipis neh maksud e ngono.
2: Alah, alah. Enggak iso ya sing ngasih.
0: Ah, jan aku yo mbuh yo pokoke. Balik tangan kosong ngono kene iki enek sing ngopo ngono ini.
2: Ada yang kurang ngono
0: ya. Ada yang kurang.
2: Tangan kosong enggak masalah.
0: Enggak masalah. Penting kantongnya jangan kosong ya. Mentahe berarti nek kuwi.
2: Iya iya, mentani abot terhadap regane. Jan. Kok malah sensi gowo pisang karo walo, eh.
0: Kuwi nak anu kakak ngene kakak iki biasa.
2: Lah wong kakak lo lagi mendengarkan kita.
0: Apa ya kakak? Kamu aja mengerasani ku lo ya. Kupingku sensitif soalnya. Sesuk aku kakak arah rowo ireng aku.
2: Kayaknya malu ya sampe mas.
0: Wong aku mau ya disayurne waloh karo simbokku.
2: Simbok?
0: Oo.
2: Mbok sopo nang yo?
0: Ya mbokku nang omah to.
2: Oh. Punya mbok baru ya
0: lupa. Iya to.
2: Iya lupa lu.
0: Mbah ki nek waluh kok muwani sono ya.
2: Kaya sapa, Mas?
0: Kaya penyiar.
2: Manis sing ora tenan iki.
0: Manis.
2: Manis jenar kaya aku arep.
0: Lah lah lah. Jan ngalah to karo anak iki.
2: Apa kok isin nek sing rek rungokne Pak Edi iki sing
0: ngono. Oh, wong e yo ngrungokne mangirane.
2: Ya, yo iya.
0: Rada anu wong iki rada nak dirasani kroso.
2: Krosoan
0: daerah. Iki lagune opo iki lali nggo seneng.
2: Putan wae, Mas.
0: Oh, kok iki dengerin.
2: Mau saka FB Messi aku tak saka Mega Musika berarti. Lagune ikut.
0: Ikut.
2: Iya, aku ora dong aku. Aku lagi kelahiran tahun
0: kira-kira
2: dong aku
0: lagu paling anu paling rong ewu rong puluh di ingin lho paling
2: iya mang tahun kepungkur
0: mang tahun kepungkur lah iya 6 tahun kepungkur
2: Selamat siang buat yang ada di kediamannya Bapak Haryono, Ibu Hartini.
0: Pak Haryono,
2: selamat siang.
0: Saya pesan Bapak, tolong nanti dibungkuskan kulupnya.
2: Oh, mohon maaf, tidak menerima pesanan.
0: Oh, tidak menerima pesanan.
2: Tidak, hanya makan di tempat saja ya.
0: Siap.
2: Jadi jangan berharap banyak untuk yang di rumah, di rumah, gitu. Di studio. Jangan berharap banyak.
0: Bapak rumah masih di sana kan? Ini tak siapkan granat sama ini bom nanti.
2: Granat dan bom untuk apa, Mas?
0: Untuk membordir. Oh, railing ini ki karo anake ngene ki jenis
2: kowe. Kayane iwak nila
0: meneh, Mas. Ya iya toh.
2: Nila bakar meneh kayane.
0: Wah, utuk koyone anu panggang.
2: Panggang toh?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nah, aku tuker, Mas. Teko ngono murung, Mas.
0: Eh?
2: Bukan soalnya wes anu pamer
0: iki. Bale yo wes wong e mau ngumpul nang radio sik kene Pak Sutino budar.
2: Yo wes tenan, Mas.
0: Yo wes to.
2: Pak
0: wes. Heeh.
2: Ya, ucapkan selamat siang ya yang ada di sana semuanya. Ada juragan gitu, ada Mami Piran. Busi. Enggak ngaca-ngaca loh.
0: Jangan mantep pokoknya.
2: Pak Sutino, terus Bu Emutia ya, selamat siang juga.
0: Oke, selamat siang.
2: Pak Ariana, Pak Supri, terus ada Bu Daryati, terus ada Pak Edi PW yang lagi memperbaiki penampilan kayaknya ya, Mas.
0: Penampilan.
2: Satu kurdi,
0: ganti selebor.
2: Selebor, heeh.
0: Malah ketorono, malah pangkling kok malah nih.
2: Selebor Pak Cek kayak.
0: Set.
2: Saya nesionnya bareng yo ganti kok.
0: Penting boncengane ra ganti.
2: Boncengane ora ganti.
0: Ora.
2: Ora.
0: Ora aman.
2: Boncengane cek satu. Terus Ben Pamaruti juga maklumnya, selamat siang. Ada Mbak Wadira yang lagi pantengin batinya, selamat siang. Pak Herman, selamat siang.
0: Siang.
2: Celali aja digaweke celali digaweke kopi.
0: Coba sih digawe. Celali
2: gelem. Enggak gelem Pak Herman kopi.
0: Lah ngopo?
2: Gelem susu jare ini.
0: Oh, alah. Ya engko ora anu, ora iso turu-turu malah.
2: Ya ora barengnya sih ya mulai. Buat temannya saja ya, Mas.
0: Oke, siap. Besok yang mau diantar biosi boleh.
2: Boleh.
0: Arah SB dan sekitarnya.
2: Jangan hubungi nomorku ya, call center aku ya.
0: Iya, call center bae ya, Cok Bu Esena. Malah diumbar resik malah.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Berirama.
0: Iya, iya dong. Oke, terima kasih kembali buat Boy Shineng. Lagi sudah menyatu keluarga sehat ya di kopidangdut kebelasi dadangdangdut. Berasa dangdutnya bes. Kata gue yang lagi sayang ke cinta gue ya. Spesial untuk keluarga saya. Jangan kemana-mana. Tetap di kopidangdut kopi lah si dedang dangdut berasa dangdutnya.

0: Sebut Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, masih di Kopi Dangdut keluarga sehat ya. Kompilasi di Dangdut berasa dangdutnya. Selamat siang Pak Barsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawi jimas ya. Untuk ini gubuk bambu. Gubuk bambunya bisa ya Pak. Soalnya untuk dedangnya untuk di siang ini penyanyi dari Ebing Esti sama Bunda Mega Mustika ya. Juragan Getuk. Sing iling lo, sing iling. Aku rapok gawa nih, rapok bungkus nih. Dari kawasan Taman Subur hadir mas, siap. Dibungkus ya, dibungkus. Oke, selamat siang juga ada Bu Daryati juga, selamat siang masih hadirnya dari Tambah Subur di tempatnya Pak Haryono, Bu Hartini ini. Pada kesannya keluarga sehat ya. Terima kasih yang tadi sini keluarga sehat, selamat siang dan juga selamat menikmati istirahat siang bersama keluarga tercinta. Yuk, satu dedang kembali dari Ebing Esti. Ada astagfirullah keluarga sehat ya. Pantang terus untuk di Kopi Dangdut, kompilasi dedang dangdut berasa dangdutnya.

Astagfirullah, luar biasa hadiah dari Ebing SD. Sudah membawa kita di menit terakhir sayangku. Di kopi dangdut kebelasi dangdut berasa dangdutnya ya. Terima kasih untuk Pak Barson. Assalamualaikum Mas, karaoke lagunya gelandangan. Bisanya nanti habis maghrib Pak Barsono. Soalnya ini penyanyinya dari Ebing ST sama dari Bunda Mega Mustika. Gimana Pak Barsono? Kalau oke nanti habis maghrib lah ya. Habis isya boleh, kan waktunya cuma 1 jam 30 menit itu. Nanti bisa lah. Gimana Pak Barsono? Oke, siap. Nanti tak karaokein. Oke, siap Pak Barsono. Ditunggu nanti ya. Terima kasih untuk sayang kecinta ke semuanya. Waktunya just pamit, nanti dilanjut di kelenengan ya. Dan untuk di minggu ini, happy weekend sayang. Jaga selalu kesehatan, bahagia selalu. Amin. Pantengin radio dari Ramaja Sagira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat? Ya Allah panasnya ketisuk. Mongah-mongah tapi tetap semangat. Nggih, anggene aktivitas dulur-dulur aja pada kelalen dulur-dulur. Jambi herbal agar iluse sumangga sami dikonsumsi saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Tasik ditenggo dulur-dulur teng radio Tri Rama tugi jam sekawan sonten cek kesehatan gratis. Nggih, sumangga sing ana nang metro ya sumangga sami dugi teng Radio Duta Paramita. Nggih dulur-dulur, sing wonten Bekri, Bangun Rejo, Jaya Seti, kowe mau ya. Sing ana nang Margo Toto, Pak Mulyono wis maring Duta Paramita apa durung? Pak Mulyono ora maring Duta Paramita nih, tapi diteri genak kaya kowe produk e. Kok diteri darane teri cilik kae lah. Nggih, sumangga. Pokoke dulur-dulur raja pada kelalen, nggih kanggo jaga kesehatane panjenengan sami. Nggih. Ketemu nang dina Setu nang dina Minggu. Ketemu nang dina Minggu pon sedulur sasi surak tanggal 5 Juli 2016. Aja berkelalen benjing tanggal 7 Juli enten cek kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Sumangka dilajengaken malih dulur-dulur, tasih kalih jampi herbal agarilus setengah dicorok. Kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sami kempal tenggene Kang Halyono. Sugeng siang aja kelalen Kang Yuhaltini, aja kelalen ya yuk. Apa nih lah apa baik apa-apa-apanya dong pokoknya. Matur suwun sangat nggih. Sugeng siang kanggo niki wau nggih. Kalih dulur-dulur sing sampun tumuju kesehatan teng Radio Duta Paramita, teng Radio Tri Rama nggih. Enten Pak Sunaryo Pak Sunaryo tuku biosi saking sumbar waringin nggih, keluhane lambung konsumsi baru pertama kali nggih. Niki wau sampun tumbas teng sampun tumuju kesehatan teng Radio Duta Paramita. Anje, Pak Barino Bandar Jaya untuk istri keluhannya pengapuran, Pak. sugeng siang, Pak. Paringi sehat, nggih Pak nggih. Matur suwun sanget. Enten Pak Sutio, andalah cermin rawapitu untuk menjaga kesehatan, nggih. Matur suwun sanget. Niki wau jantung nggih sampun tumbas teng Radio Bima, nggih tumbas Kardines Kualen. Mama Anggun dari Klahang pernah beli nggih, tumbas teng Radio Duta Paramita tumbase madu lambungku nggih. Mbak Erni dari Landos Lampung Barat untuk menjaga kesehatan nggih, sampun tumbas tumbas packing nggih. Aja kelalen Mbak Erni ngisuk tanggal 7 anak cek kesehatan teng radio teng Radio Gistara Lampung Barat nggih. Pak Sampan sampun dugi ngriyon apa dereng Pak. Salam kagem ibu nggih, Mbah Putri. Salam Tepang, kepripun wartos sehat nggih. Niki wau Mbah Sampane sampun dugi mriki. Ya Allah saking kepengin weruh karo Nini Sari. Barang ketemu jebule kok wonge kaya kiye. Amit-amit jebong bayi aja kaget. Isa merkabak ku mau gumun nyong. Jajal tek takon karo sing kiye merkabak apa ora, Mak?
1: Dun.
0: Macing apa, Mak?
1: Mangan lawuh kangkung, sayur kangkung.
0: Mak mending kowe kangkung.
1: Kangkung ala ngwei lho.
0: Diwei sapa, Mak?
1: Diwei Sena.
0: Ya Allah alhamdulillah. Mak, ninine karo Plendrang Gori sebulan yang lalu.
1: Enak iku, seneng aku rupane entek ireng kaya rupaku.
0: Iya bener, Mak. Terus aduh, Mak, ala rikala kaya kowe, sangat menyinggung diriku.
1: Iya, kaya rupane kaya Indi Mbak Wandira ra mungkin.
0: Ora mungkin. Kaya rupaku juga, Mak. Soale ngapa?
1: Jadi rupa kita berdua ya.
0: Serupa-rupanya, Mak.
1: Jadi kita kembar ya.
0: Enggak apa-apa, Mak.
1: Beda ayah, beda ibu.
0: Itu tadi beda ayah, kembar siam.
1: Yang siam diriku yang sial.
0: Aduh kaya gue baru susah dilahirin, Mak. Dibatin baik.
1: Yo, oleh gak diplay ki marai manu nang meteng ki gak penak.
0: Alah wong kok ditok nang lewat mburi be metu. Sregak kok.
1: Yo mek karo Pak Waro nang mburi ku wong.
0: Ya ngomong request ora sopan ngali Pak nyantek nganu buang.
1: Gua resek ngono ya.
0: Kepriwen cuaca?
1: Cuaca be panas karo ujung sikil ujung rambut.
0: Aku kemarin menonton kakakku nyanyi siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu asik.
1: Bapake parah dong. Bapake parah kuwi ndelok ora bapake parah.
0: Ndelok ora.
1: Ora banget bapake parah wis ora melas bapake parah. Tak nyanyekno lo dirimu ben terhibur malah gak ndelok.
0: Jane wonge semari jere wirawiri kasur kamar mandi kasur kamar.
1: Dalah iku riwariwine wong ya apa. Jare wariwine kesel ngomong aku bapake parah ya.
0: Wong lek ngomong
1: ben leren gendhe aku.
0: Lah wis ngomong kan Mak, wis mari ni wis wirawiri sekang kasur kamar mandi kasur kamar mandi petong sing dia apa to Mak
1: wong sing 2 meter kaya foto aku.
0: Salame Mak.
1: Salame bapake para mamae para.
0: Sugeng siang.
1: Kali sing ini ku sing lagi ten kanu niku griyane
0: nggih
1: lalali to.
0: Heeh.
1: Ah kok kuat ya yo. ana Beto, ana Pak Supino.
0: Sugeng siang.
1: Ana mek kenale mek kuwi tok mergane. Kandut. Utang otit. Sugeng siang. Ngapunten. Mak Wiki. Maneri, Kurnagaja, Meri Susanti, Bu Ediana, Lek Turino.
0: Lek.
1: Nek gak kayane nganu mau arep nyumbang. Suro-suro nyumbang ge endi padene apel lho.
0: Ngerti ora
1: ngapusi
0: apa ora semremet njaluk lagu ki ngene iki to ni puterne lagu janda 7 kali apa ora jiwit tenan aku to
1: nenyek
0: nenyek tenan kowe tur
1: ora dek rasa dek di RS ora sadar
0: dek kowe kowe iki apa pedo kowe tur
1: apa pedo kowe kotor
0: soal
1: di RS ini butuh rokok kowe kok janda 7 kali
0: ni puterna lagu ya janda 7 kali ora nana lagu kowe
1: ora

0: Catat, kudu praktis, kuri, kudu muslimah, Nelin, sukeng siang, Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi Dewe, Kak Ayar, sukeng siang, Abil Tenggo, sukeng siang, Nur Hasan Sehat, Menjaga Cinta,
1: sukeng siang,
0: Amir Tan, sukeng siang, terus Pak Bapak Eanggit, terus Pak Iruri, Kang Firman sukeng siang, Mas Cepa, Putra LA, Bapak Eni, Bunda Lili, Mama Lili, Bunda Ulfa, Mas Abdul,
1: sukeng siang,
0: Mae Abdul, Rubang Juri,
1: sukeng siang,
0: Mas Edi Sungai Lilin, terus kali Pak Anwar di Semar, sukeng siang, terus sama kali ada Rusama yang
1: sukeng siang,
0: Ayah Bakar, Ayah Gopar, Bopo Jaini, Bopo Surino, Pak Pintu 10, Mbak Selamat, Mami Lela, sukeng siang, Wonten Cak Penot, Cak Kirun, Pak Jumiran, Pak Jumiran, Pak Sugiran, Pak Ahmad Suyanto, sukeng siang, Enten Mbok Yem, Pak Martini, sukeng siang, terus kali wonten yang gaul, sukeng siang Uti,
1: Pak Tengah Siang Uti,
0: kali Pak Ditato, kali Cak Sukaji, kali aku takut,
1: Gus,
0: sewu, Gus, anakmu Gus, aja turu ae Gus, Ramane Samiyadi, kali dia dara-dara sugeng siang, agem Suduwaya kemawon ae anu.
1: Apa?
0: Siapa mang lali mau Grandpa Maruti.
1: Grandpa Maruti, tasik nopo sugeng siang.
0: Tasik
1: sampun dahar nopo dereng Grandpa Maruti.
0: Yo ala le ngalem itu kan sengit aku lek ngene kuwi.
1: Enggak lo sang.
0: Lo ala jalo sangu lo Grandpa.
1: Tunggu sembol.
0: Lah jero Kang Maksum bali malah dikeki lo sedek. Kang Mak jero Kang Maksum duit iki tuku sempol.
1: Kang Wayan dalo sang.
0: Kang Wayan
1: dalo sang.
0: Bahan pit Kang Wayan. Heeh. Ya nu meme sari sing ngadepis. Bahangin dogen.
1: Maklumintu, maklumintu. Mama Moja. Mamaku lumintu.
0: Dirimu masih ada di mobil sayangku.
1: Oh jadi sayangku.
0: Terus naik nang dirama gitu loh. Wis dalame kanggo kowe wae
1: lah. Siap. Lagune apa mau, Mak?
0: Turung jaluk.
1: Urung.
0: Roro Jonggrang.
1: Roro Jonggrang.
0: GGM GM.
1: GGM. Apa itu, Mak?
0: Sing GM mau sapa ya
1: lali Pak Barino. Pak Barino.
0: Pak Barino. Jeng siang Kang Mas.
1: Nggih.
0: Nggih. Ini kula kula sukani Roro Jonggrang nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami sayangku.
1: Nggih, oke siap mamaku. Panteng radio mamaku.
0: Panteng diri Rama. Matur nuwun.
1: Nggih siap, Roro Jonggrange diteko. Ana mamaku, sing ana nang Varia Agung nang kana ya anak. Sapa kae jenengane ya? Ibu, ibu sapa kan dadi Ibu Yuni. Jajal sing kiye kepriwe jalu ki sangun ae ora ya. Sugeng siang, kula nuwun monggo. Duh sing tangi turu. Sing tangi turu.
0: Lah iya larang apa kene?
1: Aku ingin weluh anak wong nyanyi anu tamu malam Minggu Londri.
0: Saweran
1: nih. Oleh saweran ala jaluki nggo tuku sempol wae jerene ora nek ora duwe receng
0: ngono. Ya ngono kuwi. Lali konco.
1: Banyak lelaki hanya menggoda. Tapi yang satu ini dia nekat juga jaluk ditutup.
0: Kayane tamu malam Minggu kayane.
1: Oh, ada. Mama kulo mintu.
0: Pak warno atek godho sing ngene, Gusti.
1: Ngopo nyekel mamaku mbok andati?
0: Ora.
1: Lah ngopo?
0: Jebule.
1: Yo ngono to seras-seras karo kakangku Sutino.
0: Lah iya, jebule ketemu kancane.
1: Iya. Ki saiki lagi pada kumpul ngene Kang Halyono kabeh lagi pada rogenan.
0: Rogenan juga nih kono.
1: Ya rogenan ya ora rogenan ya rugi masa kalah karo simboke, simboke. Nanti foto bareng ya Den pamerkan sama Dedek Indri. Tolong.
0: Pengen nang kolam pengen.
1: Tolong. Sai kayane aku ora si ora isi da mengono yu Hartini arep arep mengkrangking macan.
0: Alah mampir sedikit.
1: Lah la isin masa mampir kurkon resik-resik mal.
0: Lah ta isin biasane
1: kan. Isin-isin. Artine guyu-guyu asli. Sing pada nang dapur, sing pada si panteng Tri Ramaja pada guyu-guyu ya Mbok De. Heeh.
0: Lah kok kira-kira itu tau kan.
1: Hah?
0: Kalah karo organe kaya.
1: Aduh ya Allah, semangga. Sekarang nopo,
0: Bu? Lali ya den satu sing ngene iki lali ora aku lali.
1: Heeh. Yuk moro yuk, sore-sorean resik-resik ora apa-apa ya.
0: Pak Epara penunggu nang kumparan
1: dulu. Pak Epara apa ya wong yang rungok nede lo wis wirawiri kamar mandi kamar mandi cara wingi telepon pun anu siapa alhamdulillah nih wis wirawiri lah alhamdulillah ya seko kamar mengkamar mandi seko kamar wis aduh ya Allah temane nyamplok nek
0: takon sekali aku bareng wis oke
1: ditampani bae garep ngapa tanpa nih nek kejak PC jajal ditelenge sih kira-kira biru-biru apa
0: Pak kok PC-an ya Pak
1: heeh
0: ndak PC-an ya mari ngora Pak
1: aja ngomong-ngomong nek arep dipoto
0: ora ngerti bae marang iki nek tak foto ya apa ngerti ora
1: arep ya takon kok sampean weruh nih lah saiki lho ke CCTV hati-hati lho Pak hati-hati lho Pak saiki lho ke CCTV sampean liwat Pak aku paham BN-e sampean Pak 2677
0: di TV aku
1: butuh colok nih saya juga. Wah, senang dinding ya. Ayah,
0: lagunya apa mau ya? Lagunya
1: apa sih? Apa sih? Kayak Rara Jonggrang, Mak E.
0: Rara Jonggrang, lagu apa ya?
1: Ngapa? Nginang karungi, nginang karungi lo.
0: Nginang karungi
1: lo. Asal Anda jangan minta janda 7 kali seperti Turino ya.
0: Apa ya? Wah, derek lah nih, derek lah.
1: Ala butuh miasi, misol, miskol, anu pati nengek orang bisa ngempet. Matur suwun, matur suwun. Jere Pak Epara, yu Indri.
0: Tenang Pak. Pejalan kek.
1: Pak.
0: Sempol ya Pak.
1: Ngerungoknya berapa sama Pak?
0: Ngerungoknya sekali aku orang.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami ini. Salamnya kacau sedangkan malam ya.
1: Apa mikir lagu nek?
0: Lagu lo Derek Mawon.
1: Oh Derek Mawon. Berarti melu Mak Ewai lah.
0: Angge lah Derek Mawon.
1: Roro Jonggrang. Oke, Glenn Pra Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama.
1: Nggih, matur suwun Nenek Dedek Sena alias Ibu Sena alias Ibu Meta alias Ibu siapa manding? Mbak Katina, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum Neneku. Sugeng siang, tumutnya wiji sekaren Derek Mawon jeni. Sehat selalu. Siap Mbak Katina. Mugi-mugi paringi sehat. Nggih. Sing niki jajal. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Sugeng siang Nene.
1: Ando cilik, ando-andoan.
0: Ando gede, ando beneran.
1: Rondo cilik, rondo-rondoan.
0: Rondo gede, rondo bobroan.
1: Hidup. Hidup, hidup, hidup, hidup.
0: Hidup IPDS.
1: Ikatan Persatuan Janda Siwur Mawur Mawur. Ala budam yasi tambah likakel ke mau ngimpak ngimpet terus mengkamar mandi di secara lah pula. Nel. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah. Monggo. Cuaca pripun, Nel? Cuaca pripun? Cuaca kepripun teng riku?
0: Cuacane panas nih.
1: Oh, sami berarti. Nggih. Sumangga badhe kinten salam kagem sinten? Napa?
0: Nyuwun sepuh pupuse Tresno.
1: Pupuse Tresno. Salame kagem sinten, Nel?
0: Salame kagem tumutan maklumin tuwa
1: karo Roro Jenggrang. Nggih, siap.
0: salam itu meniku mawon.
1: Nggih, siap.
0: Saya mawon saya pas kecangetaken ngene wonten pundike mawon.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami panteng radio nek.
0: Panteng Brirama jeneng ndi-ndi.
1: Nggih, matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten nelin sing wonten Umanagung. Jan kok isa tetanggan ki isa pada-pada ayo ya. Ibu Damiasi, nih weteng kula arak. Lah ngapa Bu, weteng Erika lara? Saking kemekelan. Ya Allah, Bu, Bu. Maklum. Lali karo aku to, Mak. Ya ora mau mbok wis disenggol ya, Mak, ya. Enten Bu Suprati nggih sugeng siang. Nggih. Enten malih niki, Nik. Maklum, Pak Epara nyanyi lagu Betapa Hati Rindu Pada Dirimu. Kerinduan, Mak. Esu mending, Mak, daripada canda 7 kali. Matur suwun Pak Epara nggih sing wonten SB Gangsal. Sehat-sehat nggih, Pak nggih. Pak kondolan nggone sapa Pak Karyono. Nih sugeng siang niki saking Pak Saridi kula nyuwun lagune niki Nyidam Sari dari Raman Utara enten Pak De Parimin. Matur suwun kanggo Pak De Parimin nggih. Mugi-mugi paringi sehat nggih. Enten niki wau Mas Wahyu Endra. Saking seperti Raman dereknya wijin ini nek salame kagem sedua yo kemawon boten kula wijin nami nggih matur suwun sanget saking seperti Raman nyawiji ni sinambi makaryo salame buat semuanya saja saung pertelon saung pertelon Mbak Ana Mbak Eli Mbak Fitri sing lagi pada makaryo request lagune yani nemu insyaallah Mama Eka matur suwun sing wonten Raman nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing teng Raman matur suwun sanget. Monggo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
4: Lagu-lagu campur sari, ayo, mit dengan

0: Dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicorok kelemengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun gabungan C. Matur suwun sanget teng 08 12 13 1 jendol C. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang Ninine, bisa mlebu lah
0: piye.
1: Semangat. Salam hidup IPJS.

0: Apa itu, Bu?
1: Ikatan Persatuan Generasi.
0: IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup, ketuanya siapa, Bu?
1: Ya Nini Sari lah, sing galak.
0: Uangnya galak. Rika mau ora krungu dirasani karo mamaku Lumintu, krungu ora Rika?
1: Dirasani kepriye sih?
0: Lagi jane anu budha miasih kono arek kemekelen ya kono ngimput-ngimput to kono.
1: Lah ya iya gelem ngempet awit mau jeneng piye kepriwe ni?
0: Kabare sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Nenine sehat. Kapan-kapan ketemu Mami.
0: Amin ya Allah. Semoga Bu pada salam kagem sinten, Bu?
1: Salame ya kangge maklum lah.
0: Sugeng siang.
1: On air menan weteng tukaku
0: kita mau WSN nang apa WSN?
1: Lah ya marai kaki tenan bawa
0: elewis. Terus anu nang apa ayo gue.
1: Iya, gereng rungok niki aku. Kita ya nih anak manis sih ge.
0: Siapa?
1: PNK setengah tuan. Mayu.
0: Sedang. Kok nek nini neo tu STNK setu lagi. Setu lagi setengah tua lemu ginuk.
1: Ya benar.
0: Sehat.
1: Ya semakin kusut. Tapi rata-rata lah nih, yang penting semangat. Tua enggak masalah, yang penting semangat.
0: Sehat. Hidup.
1: Hidup IPJS.
0: Semangat Bu.
1: Salam ya Bu.
0: Sinten?
1: Maklumin Bu.
0: Sugeng siang.
1: Siang. Bu Musliman, Bu Suprati, Bu Apini, Bu Yuni siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Meri.
0: Nini nasi nantang nih nyanyiknya lagune anu kae sapa sapa kae lah Evita Mala jaren.
1: Oh iya mau genah on air karo Trisan nyong ditantang kon nyanyi rembulan
0: lah
1: ya oke lah
0: wong ninine ben ngrungokna gue ninine ditantang nih nyanyikna lagune Epita Mala tak nyanyikna Bu.

0: Tuku kek lenengan apa dangdutan? mau Pak Eparan jaluk lagu kerinduan. Sih mending kerinduan daripada janda tujuh kali.
1: Ya janda tujuh kali wong pijik kapok.
0: Kong dadi randa penembe sepisan kok arep ping pitu kaya ayu-ayu dewek bae. Ayo
1: ya betul.
0: Bu Suprati, Bu Suprati sugeng siang.
1: Ya gantian Bu ya. Nyong tak lanjut pialah.
0: Ibu Sarti gigi nggih sugeng siang, sugeng nyawiji matur suwun.
1: Nggih, iki kula lanjut.
0: Lagune napa, Bu?
1: Lah wong kabeh lagu nyong seneng dadi ya manut bae lah apa sing diweni ni sare nyong pangga seneng.
0: Oke, siap. Salame kagem sinten, Bu?
1: Niki salami kalau lanjut nih buat Mama, Mega, Bunda Ulfa, Bunda Lili, Sawanten Pukung, selamat siang.
0: Sugeng siang.
1: Parti Wak Sutresio yo, Mak Eso ini.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Baik Atar.
0: Sugeng siang.
1: Niki mbok menawi sederek kula sing wonten metro, mbok menawi tesik nyawiji, kula sapa sing wonten metro pusat.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Nggih, niki Nelin.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Sampun sana Mama kita Bu Ribut Bunda Supriyatini sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mama Moja.
0: Nggih.
1: Pak Ibun, Pak Gentot.
0: Nggih sugeng siang.
1: Tambah jari Pak Sutino Pak.
0: Sugeng siang.
1: Kami Mas Herul Om Sopirin.
0: Nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pak Kancil Mbah Pangis wonten Pak PO.
0: Nggih.
1: Ya Christine sugeng siang. HDS Super Miki Pak Jenggot Putih
0: sugeng siang.
1: Pak ENI Pak Anwar sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sing kepanggih teng Pak Asniko sinten Pak Barino nggih?
0: Pak Barino. Pak Barino sugeng siang.
1: Sugeng siang. Mawon nih.
0: Wis kae kowe bae.

0: cintaku sayang.
1: Pateng radio ibuku.
0: Kampung Tri Ramadong aja ringen-ringen dikit karo gosok nih.
1: Aje. Awas engko gari gosokane tempel kuping. Matur suwun ibuku Damiasi, nggih, sing wonten Pak R matur suwun sampunya wiji, nggih. Sugeng siang kemawon. Heeh. Kanggo dulur-dulur sing sampunya wiji lumantar radio Tramalan jaringane nggih. Matur suwun kanggo niki enten sinten, nggih. Bu Suprati matur suwun sanget sampunya wiji. Enten Mama Arsai matur suwun ya wiji nih. Mama Arsai matur suwun sing wonten Purbalingga nggih, sugeng siang kemawon. Sehat-sehat ya, Mak. Enten Mama Adit matur suwun ya wiji nini nek, panase pol sekarang tumutan mawon siap. Mama Nuri saking Mandala nggih sampunya wiji. Assalamualaikum, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Mau request lagunya dong, Nunut Ngiyup siap. Mugi-mugi saged keputar nggih. Enten Bunda Gale sing wonten RQ sugeng siang menjelang sonten nini nek. Badenya wiji nih, tansah leye-leye sinabi panteng. Salame dumateng sedanten sing tasenya wiji. Nini nek selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih ugi kanggo Bunda Gale nggih. Enten Pak Warsito matur suwun nih. Sugeng siang salam sejahtera. Saking kula saking kawasan Korim sugeng sonten nih. Pentri Rama Lampung Tepang, salam Tepang nggih saking kula. Nyuwun tembange ni umpama nggih sugeng siang kemawon nggih. Enten Cak Penok nyawiji nini nek. Siap matur suwun. Enten Cak Penok nggih matur suwun. Pak Barsono nyawiji ugi. Waalaikumsalam nyuwun sekare ni jenang kula nggih. Matur suwun salam kagem sedaya kemawon teng pundi kemawon Pentri Rama mboten kula wiji nami nggih. Enten Bapak Arul Pematang Pamenang. Nini nek sugeng siang nyuwun lagune Kijing Mirin sampun niki wau nggih. Enten malih niki wau saking sinten iki nggih. Pak Mbah Supana KNPI matur suwun sampunya wiji ugi. Mangga dulur-dulur ajak kelalen benjing dinten Selasa tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis kali Nini Sari Dikrama teng radio Gistara Lampung Barat. Setuju sedulur Semarak Untung Juli promo kada sangat tumbas 3 kotak susu Jigo 26 regine meng 200.000 nggih. Semoga dulur-dulur nggih ditenggo nek badhe tumbas produk Agarilus teng radio Tirama lan jaringane. Monggo sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jahat.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
3: Sekarang sudah jam 3 sore.
4: Pantun radio, pantun Tirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo Bima Radio Tulang Bawang Lampung. Dikutip dari media Fakta News, dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Polsek Gunung Agung Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung melaksanakan patroli dialogis serta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Tio Sukajaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Jumat 3 Juli 2026. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sandy Antoni SIK MIK melalui Kapolsek Gunung Agung Ibtu Apriansa SHMH menjelaskan kegiatan patroli dan sosialisasi di wilayah rawan karhutla ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka kebun atau ladang. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metode dialogis oleh personel dengan cara membentangkan spanduk larangan serta dampak bahaya karhutla serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak dari karhutla baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun aspek hukum. Polsek Gunung Agung berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan karhutla dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan adanya patroli dan sosialisasi ini diharapkan dapat menekan angka kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Sampai saat ini situasi di wilayah tersebut masih kondusif dan aktif, masyarakat berjalan dengan aman dan tertib. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini persembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Lagu-lagu campur sari. Ayo

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit goyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Nanti sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosi Sihaga. Ya, Sihaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Sihaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih, Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Pas wong ngendi lho Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatane jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen opo piye nek pademu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.

menjelang sonten tasih ditengko dugi jam sekawan sonten sing badhe cek kesehatan teng radio Tirama nggih sing teng radio Duta nggih sampun bubar apa urung. Nang kono mono nganti tekan kombengi be ora papa kaya gue ya. Heeh, semangga nggih. Ampun supaya tulur setuju semarak Tung Juli. Semarak Tung Juli setuju nggih. Kada sangat promone beli 3 kotak jiko 2 inem. Enten sing rasa stroberi, rasa coklat, rasa kolesterol nggih hanya Rp200.000 nggih. Sugeng siang kanggo Mbah Gito sing wonten Ramanaji. Mbah kepriwe kabar Rika, pada sehat mbok ya Mbah ya. Rika jamaning maning lomboni karo Mbah Putri kaya kuwi ya Mbah ya. Awas mongko mbok tak plindeng. Nggih. Matur suwun. Dulur-dulur aja pada kelalen tanggal 7 Juli. Nggih, enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara, nggih Lampung Barat semonggo sami tuki. Mama Rosana, Bunda Rosana, Bunda Ulpa, nggih. Ampun supe tuki, nggih. Sugeng siang kanggo kesayangan aku. Ya Allah, ya Allah. Cintaku. Hewan marmut putih warnanya, si imut siapa yang punya? Terus emang si imut siapa yang punya sayang? Salam buat Aa Vero, Abang Memo, Abang Michi, Dedek Ceo, Dedek Ceo, terima kasih sudah main ke rumah ya. Terima kasih buah tangannya. Ini banyak amat buah tangannya. Ada semangka, ada anggur, ada jeruk. Terus si Jimaning ini apa? Gambar apa? Buat Aa Vero, nggak usah cengar-cengir duduknya yang anteng ya. Buat kesayangan aku, terima kasih. Lagu Nedonot Ngeo, buah semangka, buah semangka banyak bijinya, semoga yang baca banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Mama Moja sing wonten gumuk rajin nggih. Sugeng siang ugi kanggo Mama Rizki, sami-sami teng gumuk rajin. Sugeng siang kemawon nggih. Enten male niki saking sinten nggih sugeng siang. Matur suwun nggih. Oh niki wae enjing Mas, wong pagi ya kuwe kok. matur suwun ugi sing teng Purbalingga, matur suwun sanget nggih sing sampun nyawiji. Bunda Nurul kumaha wartosna sehat. Anu aya di Tanjung Kusuma wilujeng siang dulur-dulur, moga-moga pada diparingi sehat nggih. Alhamdulillah niki sampun dugi griyan apa dereng niki. Enten sinten niki nggih wau. Mbah sampun dugi griyan apa dereng jenengan? Muga-mugi sampun dugi griya sak rombongan ya, anak digawa anak putu ya. Enten Mbah Sampan nggih saking Gaya Baru, matur suwun nggih. Enten male Mbah Parman niki wau sing sampun tumbas produk Agarilus nggih saking Siliragung niki wau Mbah Parman nggih. Borong susu jiko 26 beli 2 dapat 1 3 box kowe mau regane 200.000 nggih. Mas Dwi, Mas Dwi Purnomo pertama kali beli niki nggih wau sampun borong nggih tumbas susu saking Rumbia RB Sekawan. Matur suwun Mbah Dwi ya. Moga-moga pada diparingi sehat. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen nggo jaga kesehatane panjenengan sami. Sumangga produk Agarilus setuju dulur-dulur nggih. Semarak Untung Juli nggih kuwata sanget promone. Saya kira susah pada maring ngendi ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jo.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Bapak Yono.
3: Alamat?
4: Labuan Ratu 3, Jeliragung.
3: Labuan Ratu?
4: Iya.
3: Keluhan yang apa, Pak?
4: Keluhan sakit ini, pinggang, linu-linu, terus kaki kebas-kebas, itu. Untuk jalan susah, itu.
3: Kemarin untuk konsumsi produk Agarilus apa, Pak?
4: Agarilus, ya. Terus itu, apa itu?
3: Madu pahit.
4: Terus apa lagi itu yang satu? Warna 4 itu.
3: Satu paket lah.
4: Satu
3: ya.
4: Paket, iya.
3: Sekarang gimana Pak perkembangannya?
4: Alhamdulillah, saya sudah minum itu sudah terasa berkurang. Terus ngambil lagi terus berkurang. Sekarang udah membaik sudah. Ini ya mau lanjut lah beli entah berapa kekuatannya uang nanti biar sembuh total gitu.
3: Oke, Pak, kesannya mendapatkan undian ini gimana perasaan Bapak?
4: Ya agak senang.
3: Enggak nyangka ya Pak ya.
4: Enggak nyangka. Siapa tahu seperti itu.
3: Itu pesan-pesannya Pak untuk teman-teman yang di rumah biar sehat ya, gimana nih?
4: Ya teman-teman kalau ada yang penyakit seperti saya ini ya coba konsumsi Agarilus sama madu hitam apa? Iya itu biar bisa sembuh seperti saya ini.
3: Terima kasih ya Pak.
4: Iya.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
5: Pak Udin.
6: Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
6: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Dulur trirama lan jaringan, matur suwun sugeng sonten kanggo dulur-dulur kusdaya sing sampun setia kaliyan dicorok lenengan Agarilus. Ayah si A kernaon uy. Ulijung siang anu ayah di Tegal Yoso, hatur nuhun pisannya atas gabungan eta kernaon raon eta tanya. Matur suwun je, matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus teng radio trirama lan jaringane. Sumangga setuju semarak untung julin je, tumbas 3 kotak susu jigo 26 mengkali atas ewu ayah gue ya. Semoga aja kelalen dulur tina Selasa tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara Lampung Barat karo Nini Sari Tikrama sing pada kangen pada teka ya. Anak bunda Resana, anak bunda Ulpa, anak Wasiti, anak ibu E Abdul Giham, sek bakpake, sek mamake, sek ninine, sek buyute. Kabe bae ya, monggo promone kada sanget nge kanggo dulur-dulur nge nyewun sewu mbok menawa na telepon sing dereng keangkat niki wau kada sanget nge enten lagu sing dereng keputer benjing saged kepangi male kali Nini Sari Tikrama sing ngayu dewek saumah nang ati cara klenengan Agarilus wancine sabun cekap dulur-dulur. Nini Sari bade pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ngenti-ngenti lur, ayo pada ngibing maning karo klenengan Agarilus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasaran

0: saatnya keluarga sehat pantengin panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya angin.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Assalamualaikum. Besti. Jumpa lagi sama Chandra Dewi. Kita dangdutan lagi ya. Bareng sama dendang-dendang yang asoy. Di sini aja Besti ya. Di panggung Melayu. Persembahan spesial dari Biosi Herbal Tatas Premium masa kini.

kamu sedikit terlupakan. Gimana sih? Aku mau ngomong apa sih sebenarnya, Bestri? Ya, mudah-mudahan ini yang dihadirin bisa jadi pelipur lara kamu gitu loh. Kenapa repot banget? Ya. Udah ya, tadi malam jadiin sejarah aja ya, Besti. Mudah-mudahan sejarahnya nggak berulang. Ya besok kalau malam minggu udah janjian, mudah-mudahan jadi dateng. Nggak ada lagi alasan-alasan ya jadi nggak dateng gitu, Besti ya. Goyang lagi, kuy.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya angin.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Adik goyang sayang, digoyang-goyang sayang. Bareng sama Chandra di 93,1 ya. Boleh menyatu di 08 12 12 12 93 10. Aku tunggu. Yang lagi masak sehari ini masak apa? Kalau Chandra masak selobor. Tahu selobor enggak, Besti? Selobor sawi putih. Gitu loh, ya, tahu kan? Kalau selobor biasanya dibobor ya, Besi ya. Tapi hari ini lagi nggak pengen bobor. Lagi pengen ditumis yang pedis, sepedis omongannya tonggo, ya. Teleponnya ada siapa di sana? Jangan lupa passwordnya, ada kecupan-kecupan manja, oke? Halo, panggung Melayu asyik goyangnya, persembahan dari Bio Sisi Haga.
1: Profile data spam yang masakin, emak.
0: Oh, ya, gue isi. Iya, ini tuh sekalian juga menguji daya ingat para besti-besti. Kalau nggak inget pasti nggak berani ikutan gabung telepon panjang loh.
1: Ingat passwordnya udah ngecek doang.
0: Ikut passwordnya di program sore udah langsung mengkeret langsungan nggak jadi.
1: Apalagi dengan penyiar yang ini.
0: Aw, aw, aw, gigit nih, aw. Ayo, mau dendam apa? Apa? Macem-macem, gigit nih ya.
1: Kamu aja lah.
0: Ayo, dendangnya apa?
1: Ikutan dendangnya, ikutan aja ya.
0: Ikutan aja, oke, digoyang dong, bos siapa dong?
1: Selamat sore.

0: Pak Haryono ya, di Juraga. Tuh ada Mami Pirang, ada juga Pak Susrino, ada Bu Emotina juga.
1: Mami Pirang ada... lo di sini Mami Pirang ya.
0: Ya Mami ini. Saya coba nih ngodes neng gonong
1: itu. Nah, itu kayaknya OTW pulang sama Pak Cupli sama Bu Bu Daryati kok.
0: Alah. Mau ke sana langsung ke Susri.
1: Mau pulang paling kan dari Pak Haryono terus mampir gitu mungkin.
0: Saya kira mau langsung ke Pak Susri gitu.
1: Oh, kalau itu juga saya tidak tahu mungkin iya. Bisa jadi, yes.
0: Bisa jadi. Ada EW, ada Mbak Wandira, ada Pak Yanggi selamat sore.
1: Oke.
0: Bu Emi juga selamat sore. Nanti ada Pak Masum, ada lagi Pak. Saya pikir ya lupa nama pria itu Pak siapa?
1: Ya udah.
0: Yang lupa nama pria itu siapa? Pak siapa?
1: Yang sama apa?
0: Selalu lupa nama pria.
1: Yang selalu lupa Pak Sumiran. Pak Sumiran ya bisa-bisanya lupa.
0: Pak Sumiran juga selamat sore ya. Pak RT, Pak Yangka, terus ada LA-nya, ada Bunda Ewu. Ada lagi Dara Malangnya. Selamat sore Lili, selamat sore. Bunda Kucit. Buat semuanya ya, guys. Perasaanku sinyal enggak bagus apa gimana sih ini?
1: Bisa jadi gitu, Besti. Aku juga dari tadi mainan HP enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Aduh.
1: Ya udahlah ya. Kita menyerah saja hari ini. Kita sudah hentikan saja teleponannya.
0: Ya, oke.
1: Boleh pantang radio.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ada Bu Shena sudah ikut bergabung. Ya, Yu Indri, Besti. Ini Yu Indri. Kalau yang bakal Chandra hadirin nanti Rindiani. Ya, nanti kalau kebagian waktu, oke? Okay? Dan juga jangan lupa untuk ini loh, Panggung Melayu itu persembahan spesial dari Bio Shishi Haga. Tahu, Bio Shishi Haga tahu enggak, Besti? Kalau enggak tahu boleh ya, dengarkan Besti. Dengarkan ini dia, Bio Shishi Haga tuh herbal tetes premium masa kini. Tetes ya, ditetes minumnya. Ya, 5 tetes aja, Besti. Dicampur air hangat 1/4 gelas boleh. Atau mau langsung ditetesin di bawah lidah boleh. Ini bagus ya untuk kamu menambah stamina tubuh biar daya tahan tubuh selalu terjaga, biar daya tahan tubuh kuat terus Besti, sehat terus. Nggak mau ya kita sakit. Coba bayangin aja, kalau kamu lagi banyak kerjaan terus kamu agak greges-greges, kamu agak-agak anget badannya, agak-agak kemeng kepalanya. Coba bayangin aja dulu gitu, gimana perasaan kamu dan gimana kerjaan kamu, apakah berjalan dengan lancar apakah tidak? Tidak kayaknya ya Besti. Makanya jangan sampai bayangan itu terjadi. Makanya kamu harus minum Bio Shishi Haga herbal tetes premium masa kini yang tersedia di sini loh Besti, di Radio Trirama FM, ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih yang tadi sudah datang untuk cek kesehatan gratis. Jauh banget dari Gaya Baru 5. Ada juga tadi anak mantunya dari Rupia. Jauh banget. Udahlah jauh, manalah sedikit ada trouble gitu ya. Ternyata ada aja dramanya gitu ya Pak ya. Untung Bapak orangnya sabar, jadi Bapaknya menunggu akhirnya bisa deh cek kesehatan hari ini. Alhamdulillah. Tadi ada Pak siapa? Pak Sampan. Itu dari Geber 5 ya. Oke lah, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sama Ibu, sama Mbak, sama Emas, sama Adik semuanya. Besti mau ikutan gabung lagi. Sabar. Kita berdendang lagi ya. Siap goyang lagi. 1, 2, 3. Kita goyang lagi asoy.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal biosiaga biosis.
1: Biosis.

0: Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
1: Masih satu
0: mau dua ini.
1: Ya,
0: udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Perubahannya gimana Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi.
1: Nah, itu ya.
0: Kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
0: Biosis Siaga.
1: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir?
3: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
3: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
3: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah.
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Stereo gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: 101,1 ya Besti. Setiap hari Minggu digoyanginnya bareng sama panggung Melayu. Asik goyangnya. Jangan lupa juga ini persembahan spesial dari Biosi Shihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Untuk kamu yang pengen sehat, ini pilihannya Besti. Biosi Shihaga Premium. Cuman ada di seluruh jaringan radio Trirama FM Net ya. Nggak ada di tempat lain. Kita nggak ada di toko obat, di apotek pun tidak ada. Cuman ada di seluruh jaringan radio Trirama FM Net aja, Besti. Kalau pengen dapetin produknya, pengen diantirin sampai rumah, juga kita bisa kok. Ya kamu hubungin aja call center di 08317606600. Itu dia nomornya, enak kan? Enak banget itu diapalinnya, Besti. Kamu bisa telepon, SMS, WhatsApp ke nomor tadi, nanti bisa order aja. Mau lewat toko online juga bisa, kita juga ada Shopee-nya, Besti. Kamu bisa cek aja Radio Trirama FM, di situ lengkap produk-produk kita, ma Besti. Ada Mama Moza. Selamat sore Mama Moza, sudah ikut goyang. Ini menyatunya dari Trirama atau dari Astrianda ini kira-kira Mama Moza? Oh iya, Hebade ya Chandra. Hebade gak tuh. Lewat berapa hari gak apa-apa ya. Terima kasih Mama Moza. Saya selalu bahagia selalu, sukses jaya di udara makin mengudara, dikelilingi orang-orang baik yang sayang sama Chandra. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang diharapkan Allah kabulkan, amin. Mau dino apa? Kalau bulan bisa ngomong, masuk gak ya? Kita lihat dulu ya Mama Moza. Ada lagi? Meskipun hari Minggu, borongan kopi kulit tetap eksis. Alhamdulillah ya. Disyukuri selalu Om Sobirin. Capek gak apa-apa, yang penting Duit. Ada juga Assalamualaikum Ratu Batin. Salamnya buat keluarga besar Trirama. Terima kasih. Ada Mama Mega. Mama Mega, apa yang sedang Mama Mega lakukan? Menyatu dari Radio Jazz ya? Sore hari ini lagi gabung dari Radio Jazz kah? Apakah warga Gisting lagi menyatu sama Chandra di panggung Melayu sore hari ini? Berkabar dong, berkabar biar Chandra tahu, Besti. Ada juga Mas Wigi. Selamat sore Mas Wigi. Sudah punya apa? Sudah punya apa? Oh, sudah punya kesempatan untuk bisa ikutan gabung. Udah telepon dari tadi tapi gak diangkat sama Chandra ya. Belum jamnya, itu tadi berarti Mas Wigi pas nelpon Chandra. Ya. Besok hari Selasa ada cek kesehatan di Lampung Barat. Nih kali aja punya saudara di Lampung Barat, di dekat-dekat Liwa, kasih tahu ya. Di Radio Gisara, itu acaranya tanggal 7 besok sama Nini Sari, Besti. Selamat sore Pak Cupli. Apakah Pak Cupli sudah sampai rumah cole hari ini ya di Pondok Tahu sana? Tadi habis dari sini juga dapatin promo 1 juta. Mantul. Semarak untung Juli 200.000 aja. Nanti kamu dapat susu kambing Etawa varian Zigo 263 kotak sekaligus, Besti. Pak Cupli udah dapat yang rasa apa ini? Oh, rasa kolostrum. Yeay. Ada juga selamat sore. Ini ada Pak Sunario dari Simbawaringin. Udah punya Biosi Shihaga juga ya kan? Ada lagi. Kita cari lagi. Wah, banyak banget yang sudah pada punya susu kambingnya Tawa. Ada Mas Dwi Purnomo. Pertama kali beli dari Rumbia. Tadi ikut cek kesehatan juga ya sama Nini nih. Beli susu Zigo 26 rasa coklat. 200.000 aja dapat 3 kotak. Mumpung masih ada promo, jangan sampai kehabisan. Hayo, digas, digas. Ada lagi, selamat sore ini Besti.
1: Digo yang sayang.
0: Masih aku cari, masih aku cari. Aduh, pokoknya sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat. Pokoknya Besti-Besti jangan sampai kamu tidak sehat, oke? Okay? Mas Fernanda, selamat sore juga. Kamu sudah ikut bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi kayaknya kalau telepon udah gak bisa lagi, gak apa-apa ya. Nanti kamu coba telepon di program selanjutnya aja ya, Ahmad. Kita dangdutan lagi aja, hayu. Sudah siap dikoploin bersama panggung Melayu. Asyik gayangnya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya,
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh jaringan radio.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

ikut bergabung bareng sama Chandra, tapi sayang banget waktunya habis. Ketemu lagi minggu depan ya, bestie. Chandranya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, Nafsu dan Hati. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sami'i li aswatil qulubi sama'al wuduhi fataqabal minna ad-du'a wa su'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina la yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro sederek-sederek sedaya ingkang kawula hormati, para alim, para kiai, para masyayikh, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang minulya, mboten kesupen hadratal mukarramin, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah kula kali panjenengan saged pinanggihan wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan menika dadoso pengaosan ingkang bermanfaat kangge kita sedaya. Saderenge kita ngaji, monggo kula kali panjenengan donga nang Allah Subhanahu wa taala. Mandar muga kanca-kanca sing duwe hajat dipun paringi hasil nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing lara mandar muga dikei waras nang Gusti Allah. Kanca-kanca sing duwe dagangan mandar muga dipun paringi lancar lan hasil nang Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca sing duwe utang mandar muga dipun paringi kelar nyaur utange. Kanca-kanca sing gadah keinginan apa mawon sing sae-sae mandar muga dipun paringi hasil dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki kula kali panjenengan tutuk dhateng kitab hikam nomor 12 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Fa idza arata munqarikalane ngarepaken Allah subhanallah ayan sura ing yen to nulungi sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ayu'inahu tegese yen to nulungi sapa Allah ing abad ala nafsihi ngalahaken ing ngatasé nafsune abad wa qam isyahawati halan ngejur ing pira-pira kesenengane nafsu amada mongko nulungi sapa Allah hu ing qalb ai amada tegese nulungi sapa Allah kolbahu ing atini abad bijunudil anwari kelawan biro-biro bolo nyatane biro-biro nur ay bijunudin tegese kelawan biro-biro bolo iya kang utawi junud al anwaru iku biro-biro nur au bil anwari utawa kelawan biro-biro nur asyabiyati kang den serupakan bil junudi kelawan biro-biro bolo jadi fa inna mongko sak temeni anwar iku idha hasolat arikalane wus hasil opo anwar lau katwi abad adro kamongko nemu sopo abad biya kelawan anwar kubhas syahwati ing nyacatakan syahwat ing ngeleakan biru-biru syahwat al-akikoti kang ngalang-ngalangi opo syahwat anil wusuli maring saking tumeko ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, dawane ki musannif makatan fa idza arada Allahu ayyan sura abdahu le Gusti Allah niku kepingin nulungi kaulane le Gusti Allah niku ingin membantu hambanya membantu nopo membantu untuk mengalahkan nafsunya menghancurkan setiap syahwatnya nafsu ngejur kesenangan-kesenangane nafsu amadahu bijunudil anwar mongko Allah niku bantu kelawan bolo tentara sing rupa piro-piro nur niku lek Gusti Allah ngersakaken nulungi kaulane nulungi hambanya untuk mengalahkan nafsunya dadi lek Gusti Allah niku kepingin nulungi maka Allah menurunkan nur menurunkan cahaya yang mana cahaya tadi itu bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disekek nang atine lek wis nur niki ana ndek ati apa tandane jadi apa tandanya kalau nur yang diletakkan oleh Allah itu sudah sampai di dalam hati tandane nggih menika kita maka kita bisa faham bisa mengerti bahwa syahwat yang kita inginkan
1: kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hati kita ini harus kita hancurkan. Gampangane ngeten, lek ono wong bisa ngejur kesenangan nih, berarti uang niku wis oleh nur saking ngarsane Gusti Allah. Jam 3 bengi, jam 3:30 bengi, wonten mata-mata tangi. Salat.

0: ketika kita mendengar mata-mata jam-jam sak menten, maka hati kita ini kadang-kadang berbisik, tangi apa ndak, sembahyang subuh saiki apa engko, telok jam si jam setengah papat engko ae dhisik, wis jam papat kurang seperempat katine tangi abot endase turu maning engko ae. Tondo-tondo ni enur ni kule wis ono ndek ati, maka orang ini punya keinginan untuk menghancurkan keinginan nafsunya yang ingin melanjutkan tidur sampai jam 6 pagi. Dek langsung tangi, cekekal, ngape wudu nang jeding untuk melakukan sholat malam. Dia meninggalkan rasa kantuknya, pergi ke jeding untuk mengambil air wudu. Kemudian kita melaksanakan sholat. Niku tanda ni ati ni wis oleh bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Lek ati kulo sampean ndak oleh bantuan nur saking Gusti Allah, otomatis kulo ambek sampean niki ndak karep katene tangi. Berangkat nang koncone dijak pesta mabuk-mabukan, ono ndek sijine hotel. Berangkat bareng-bareng numpak motor. Tutuk ndek dalan dibisiki atine, terus opo ndak? Lek sampean iku ndek atine ono rasa ingin meneruskan dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hotel melaksanakan mabuk-mabukan, niki tandane nuri Allah Subhanahu wa taala tidak ada bantuan kepada sampean. Tapi lek ndek sijine waktu ndek dalan sampean ono keinginan untuk kembali dan menggagalkan perbuatannya mabuk-mabukan ono di hotel dan berniatan untuk kembali ke rumah, wurung wis aku ndak katene melanjutkan perjalanan maksiat ini, saya akan pulang ke rumah. Lek wis ono keinginan ono ngonten niku berarti ono nur bantuan sing dugini saking ngarsane Gusti Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Kula ali panjenengan ndak iso menghindari dari perbuatan maksiat kejaba dengan bantuane Gusti Allah. Kaya nek kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknane lek cara arek santri ngeten. La haula ora ono reko kangge sumingkrih saking maksiate Allah iku maujud. Wala quwata lan ora ono kekuatan untuk beribadah kepada Allah iku maujud illa billah angeng dengan pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Dadi nuwun sewu, manusia tidak akan ada yang mampu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dak ana wong sing mampu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah kalau orang itu tidak mendapatkan bantuan nur saking Gusti Allah. Gini kuau pengertian la haula wala quwata illa billah. Ono arek nakal, kesenengane mabuk-mabukan, kesenengane ngumbi-ngumbian, dia tidak akan bisa berhenti kalau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lek dihubungno kali sing kula waca, dia tidak akan berhenti kalau tidak mendapatkan bantuan nur saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Anak buah nek setunggale kantor, kelakuan iku kudu nyolong ae. Baik nyolong duit utawa nyolong waktu. Wayahe ana nek kantor niku digawe nyambut gawe, malah pean dulinan sekat, tulinan komputer, tulinan krambol ono nek jerone komputer. Kadang-kadang tulinan bola sodok nek jerone komputer. Padahal panjenengan niku mlebu nang kantor niku dibayar nang jeragane. Panjenengan mlebu nang kantor tuh per jamnya dibayar. Satu harinya berapa? Terus lek sampean mlebu nang mriku, lunggu-lunggu tok, turu-turu tok, berarti jeragan niki mbayar wong turu. Berarti jeragan niku mbayar wong ndak nyambut gawe. Nah, keinginane ati lek mboten gelem leren-leren ono di kantor turu, ono di kantor dolen tok, tidak ingin membuat satu kegiatan apa-apa yang bermanfaat untuk kantornya dan kegiatan yang ada di dalamnya kantor itu. Lek sik terus mawon kepingin nyambut gawe ngono, berarti dia masih belum mendapatkan nur bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku pun gak ada perasaan. Lek tiang niku wis duwe perasaan. Perasaan ini ngeten, iyo aku nyambut gaya nuk kene ki, kan mesti ini dibayar nang jeragan, aku kok lunggu-lunggu tok, aku kok tulinan sing dah nuk gawe ini tok, tulinan komputer sekak, tulinan komputer nggak bola sodok, wis tak leren ya, soalnya aku lek nyambut gawe ini terus, berarti aku ki gosap aku nang jeraganku. Keinginan untuk berhenti melakukan nganggur-ngangguran ono di jeruni kantor itu adalah merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi bantuan kepada kita. Kadang-kadang Kula mbek sampean wong sing wis duwe kepandaian untuk mengoperasikan komputer, buka situs. Sampean ono ndek kantor iku dibayar, Pak. Apa maning kantor pemerintahan? Niku mesti niku sampean nyambut gawe, ndak nyambut gawe ben bulanane pancet. Delok golongan, nilai golongan ni A1, A2, B1, B2 sampai seterusnya, itu bulanan ni sampean akeh. Terus sampean ono ndek kantor salah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kantor, justru merugikan. Buka situs, delok tulinane wong-wong sing muda-muda niku. Lho ngono iku lho sampean ndak izin tanang Gusti Allah. Sampean ono kantor, komputer iku ndak melok bayar, sing bayar komputer iku kantore. Lek instansi pemerintahan sing bayar komputer iku nang internet niku pemerintahan. Terus pengen buka situs koyo iku mang, ndak melok bayar, malah justru sampean niku merugikan dan hanya untuk kepentingannya sendiri. Lek perbuatan ini tidak dihentikan, tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan yang merugikan kantor, merugikan pemerintahan, merugikan jerakan, berarti sampean niku durung oleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sing rupa nur, sing rupa rahmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat ini adalah merupakan satu-satunya tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ngutus kau niki Muhammad tujuane mek supaya dadi rahmatan lil alamin. Nulungi kawula ngekei ilmu-ilmu sing api. Lek wis ngekei ilmu sing api, dudu berarti sampean menanggung jawab atas kebaikan manusia, tidak. Tapi sampean duduno, lek wis diduduno kok aku sing ngekei rahmat, ngoten jare Gusti Allah. Rahmat itulah adalah bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'an umadada zulmi, lan medhotaken sapa Allah nu saking abad madada zulmi ing biro-biro bantuan kezoliman, wal aghyar lan biro-biro barang kang maujud. Aimadadan tegesi ing bantuan huwa kang utai madad iku azulmu kezoliman, wal aghyar lan biro-biro bekasi anwar, bekasi barang kang maujud. Wahuma utai azulmu wal aghyar iku bimaknan kelawan ngangge makna wahidin kang siji. Wa idza arata lan arikalan ing ngersakaken sapa Allah khidlanahu ing nginoaken ing abet, fa'alal aksi moko ing atase sawali e amadahu bi junudil anwar wa qata'an huma dadadz zulmi wal aghyar min zalika saking mungkunu-mungkunu al mazkur amadahu wa fa'alal aksi moko ing atase sawali e min zalika saking mungkunu-mungkunu amadahu bi junudil anwar wa qata'an huma dadadz zulmi wal aghyar fa idza mala mungko arikalane condong al qalbu wati.
1: Saya kenal sinten Pak?
2: Pak Jumani.
1: Saking
2: Tugu Jaya, Lempuing, Ogan Kemering Ilir.
1: Pak Jumani, sing jenengan raos ndewingi niku turine kanker kulit.
2: Nggih.
1: Kanker kulit niku dos pundi Pak?
2: Nyeri-nyeri nggih kados ditarik-tarik ngoten niku.
1: Pak Jumani, kanker kulit niku napa bendel-bendel ngoten Pak, teng benjol-benjol ngoten teng anu kulit?
2: Nggih, saestu.
1: Agenge sepinten Pak?
2: Agenge sak endok burung puyuh
1: niku katanya pinten biji Pak?
2: Enten swidak-swidakan? Nggih.
1: Tengah Pak?
2: Nggih.
1: Oh, lah niku terus sing diraos niku kan ngilu ngoten nggih Pak?
2: Nggih.
1: Niku lah pas kesenggol ngoten sakit lho.
2: Nek disenggol mboten.
1: Sakite pas napa?
2: Niku nempun telah bangun tidur niku.
1: Oh, sakit
2: nggih. Sakit nggih. Nyeri.
1: Tak jumani penyakit kanker kulit niki kalek cara jogone niku wene enten sing nyanjangke penyakit napa Pak?
2: Kados uci-uci.
1: Uci-uci.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niku jan cacahe swidak
2: nggih. Nggih. Niku langkung tesian.
1: Swidak niku langkung.
2: Langkung.
1: Minum Margarilus telas pinten jenengan ngrasake saged enten perubahan?
2: Telas kalih botol.
1: Niku nggih.
2: Nggih.
1: Sing diujuk napa mawon, Pak?
2: Agarilus ijo, Agarilus drop, kalih prokanda.
1: Niku janjenengan saged ngrasake nggih,
2: Pak? Nggih, saestu.
1: Ngrasake perubahan?
2: Perubahane pun patah.
1: Sakniki benjol-benjolane niku sing uci-uci sing jumlahe swidak biji niku pun
2: radi sudo.
1: Pun
2: alit-alit.
1: Pun antar sing ical, Pak.
2: Pun.
1: Oh, sakniki kantun gedhe.
2: Kantun gedhe nggih. Kanca-kanca sedaya nek sakete nemen nggih ngombe obat Agarilus drop, Agarilus pancen oke. Okay.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Yang pertama, kalau Allah ingin membantu seorang hamba menghancurkan nafsunya, maka Allah akan menurunkan anwar. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan memotong bantuan kedzaliman. Allah akan memotong bantuan-bantuan yang berupa kepetengan. Contoh nih ngeten, konco-konco niatan katene budal delok barang maksiat utawa budal nang lokalisasi, numpak sepeda motor, tutuk di dalan, sepeda motor kok rusak. Lah ini Anda perlu sadar bahwa rusak sepeda motor niku saja ini merupakan nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Dengan adanya rusaknya sepeda motor sampean iku mang, sampean gagal ngelakoni maksiat. Kok andai kata sepeda motor sampean ndak rusak, terus sampean berangkat ngelakoni maksiat nang ngene lokalisasi. Kathah nggih lek jenenge contoh maksiat niku kathah nggih nuwun sewu kanca-kanca. Wong jenenge wong niku lek nglakoni maksiat niku kadang-kadang lek dielingno niku pegel nggih kadang-kadang, tapi mandar muka panjenengan mboten pegel. Ini termasuk adu ayam, termasuk nun sewu ando antoro. Apa terlarang ando antoro? Kulo mboten katene ngarani ngelarang mboten. Anda mau melakukan adu ayam silahkan, panjenengan mau melakukan adu doro ando antoro monggo. Tapi yang jelas begini, ketika kita berpikir andai kata sampean niku dadi petik, andai kata sampean dadi petik, umpama ditunang wong dikongkon gelut, kira-kira loro napa mboten ati kula sampean? Wis aja nang pitik wis, sampean ngadu pitik. Terus sampean nang uang ditu dikongkon caruk, padha nyekel adinge utawa padha nyekel arite. Sing liyane nonton keplokan. Asik. Sing kene caruk geceran gete. Kira-kira trimo sampean ditu kaya ngoten. Aja takon sampean yo napa hukume ngegu pitik, ndak usah takon wis. Sak ditu kaya ngoten. Ojo takon sampean yo napa hukume ngegu pitik, ndak usah takon wis. Sak

hukum kula mboten bahas fikih. Lek bahas fikih niki pun jelas. Kita akan berbicara nasib, akan berbicara hati, berbicara kita sendiri. Lek sampean didunang wong, sampean diilokno nang wong, anak sampean didukung koncaruk nang wong, apa sampean ndak pegel? Niki lek urusan adu petik. Lek urusan ando andoro, kulo mboten kajenge menghukumi haram, mboten. Tapi yang jelas ando andoro niku coro alami nih. Tiang ando andoro niku doro lanang gergeti doro weto. Gampangane kepingin majangi. Digowo melayu nang adoe terus dikeber. Wong jenenge wong lanang dikei wong weto. Dikepingin-kepingini barang pun tutuk ndak dikekno. Sakniki sampean bojone tak sekek wonten dek Pasuruan. Pian tak telepon, pian ono Malang. Mas, lek pian kangen nang bojone, pian kangen kepingin jimak karo bojone, kepingin ngene karo bojone, pian teko nang Pasuruan ono di hotel iki, ono di perumahan iki, ono di penginapan iki. Barang tutuk di penginapan, bojone sampean dikunci ono di rumah, sampean kumpul ndak oleh. Bagaimana perasaan sampean dicegah nang wong ndak oleh jimak karo bojone? Odo mawon karo doro koyo ngoten, Mas. Ojo takon hukum wis, ndak katene bahas hukum kulo, sampean omong dhewe. Kira-kira sampean ndak loro ati lek dikonono. Lah niki, lek ndelok teko keterangan sing koyo niki wau rasane lebih baik kita menghindari. Baik menghindari adu ayam, menghindari ando antoro. Kate melakukan ando antoro, kate melakukan adu ayam, nang Allah sepeda motor kok dikai rusak. Mesine ajur, ndak iso melanjutkan ando antoro, ndak iso melanjutkan adu ayam. Rusak sepeda motor sampean niku hakikatnya adalah merupakan nikmat dan rahmat, bantuan nur saking ngarsane Gusti Allah. Dengan ono ni sepeda motor sampean rusak, sampean gagal kate nglakoni maksiat. Hakikatnya sampean kudu syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Wong meduroan niki biasa lek kongkon caruk niku bantu membantu, dulur katene bantu sing caruk ono ni Pasuruan. Toko meduro mudun nang Pasuruan, katene bantu dulure mbaca wong. Toto ndek dalan montore niku sak pikep utawa sak kol, sak kijang. Nggawa adit sak kebo sing katene caruk niku. Toto ono ndek kamal tabrakan ajur entek sak montor. Itu aslinya adalah nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Apa kok diarani nikmat? Nggih, krono perbuatan caruk niku dilarang oleh agama. Dadi ketimbang mati caruk aduk mati ditabrak bis. Sampean sing duwe kejadian koyok ngiten, wahai orang-orang yang punya keinginan seperti ini, bersyukurlah yang besar kepada Allah. Sampean sujud syukur krono bolo-bolo sampean wurung lakon itu so gede. Niku jenenge wa qata'an humadadz zulmi wal aghyar. Fa idza malamung ku arikalane condong alqalbu apa ati ila amalin maring kelakuan solihin kang bagus kasaumi ghadin kaya poso dina meni wamalat lan condong an nafsu apa nafsu ila syahwatin maring syahwat kal fitri kaya dene mokel. Lek maknane kal fitri niki sakjane ila syahwatin maring syahwat kal fitri utawi syahwat iku kaya mokel, ngoten asline. Jadi kap niki ada taluknya. Ono hubungane ndak moro-moro beruntung koyok kalfitri sebab kap niki huruf jar asli. Lek tumi bosak wis lewat syahwatin, syahwatin niki termasuk jamit ndak duwe takluk apa-apa. Bukan termasuk kata kerja tapi kata benda. Maka untuk menentukan posisi i'rabnya lafat kalfitri kudu ono huwae utawa hiya. Ila syahwatin maring syahwat kalfitri utawi syahwat iku koyok dene fitri koyok dene mokel, ngoten. Cara nahune watanaza'alan pertentangan terus opo alqalbu wan nafsu watakota lalan paten binatenan opo alqalbu wan nafsu. Dadi terusan ati niki perang. Til ati kula ambek sampean condong kangge nglakoni kebagusan pamane poso, sedangkan hatinya bukan condong untuk melakukan poso tetapi condong kate nglakoni mokel. Terus tukaran wonten ndek jerone ati niki. Sing jarene nafsu kongkon ndak poso, sing jarene ati dikongkon poso. Saro'an nuru mongko nur akan cepat-cepat turun alladzi kang huwa utawi nur iku minallahi taala tekane saking Allah taala wa rahmatihi.

0: ilan rahmati Allah ila nusratil qalbi maring nulungi ati. Lek pun ketok perang koyo ngeten jarene nafsu ngejak mokel, jarene ati ngejak poso, jarene nafsu ngejak ndak sembayang, ngejak turu terus, jarene sing ati tangio ayo sembayang. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, syara'an nuru alladhi huwa minallah wa rahmatihi ila nusratil qalb, maka nur saking Gusti Allah cepat-cepat turun untuk membantu seorang hamba ini. Lek wis cepet mudune nur niki ndang tutuk nang ati, moko wong ku langsung iso nglakoni poso, moko wong ku langsung iso nglakoni sembahyang, langsung iso tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Lek tiang niku kedisian tekone nur, sing bahaya wadzulmatu, lan cepet-cepet opo kezoliman, opo kepetengan ila nusrotin nafsi maring nulungi nafsu. Jadi duduk nurit tok sing mudun cepet, duduk padangit tok sing cepet mudune, nafsu ni yo cepet. Allah cepat menurunkan nur, setan cepat menurunkan nafsu. Lek engkok mudune ni kudisian nafsu tekane nang ati, maka nurnya kalah. Kalau nurit teko disik, moko nafsu ni sing kalah. Lo urusan disik-disikan ni gitu, duduk urusan kalah menang koyo wong lari maraton ngoten. Lek wong lari maraton kan melayu ni sing banter cepet tutuk, melayu ni sing alon suwe tutu tutu ngoten. Lek kulo ambik sampean cakang zikir nang Allah Subhanahu wa taala, maka yang cepat sampai adalah nur. Tapi lek kulo ambik sampean ndak tahu zikir nang Gusti Allah, cangkem niki digawe ngomong barang sing elek tok, muka sing cepet tutuk nggih menika kedzaliman. Lek cangkem niki digawe ngomong barang sing ndak ono gaene, sing cepet tutuk nang ati kulo sampean niku zulmu, kepetengan. Lek ati niki cangkem niki digawe zikir terus, sing cepet tutuk niku nur. Lek wis sing cepet tutuk nang nur, maka yang menang adalah yang baik. Lek sing cepet tutuk niku adalah zulmu, maka kejelekan yang menang. Dadi setiap hari ndek jero ni dodo kula ambek sampean iki tarung antarane ati karo nafsu. Elek opo api, api opo elek, elek opo api, api opo elek, terus ngeten tok. Ndak pernah berhenti ni pertarungan antaranya nafsu dengan hati. Dalam hati kita niki ndak tahu leren, terus akan berperang. Lek sing tutuk mancep disik nur, maka kita akan mengerjakan kebaikan. Lek sing tutuk disik adalah adzulmu, maka kita akan melakukan kejelekan. Kula baleni maning, lek sing tutuk disik nur, maka kita akan melakukan kebaikan. Allahumma amin. Mantan muka niki sing menang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Tapi sakwali eleng sing tutuk disik niku zulmu, maka kebaikannya akan kalah. Yang menang adalah kejelekannya. Sito sampean ngedu ayam, sito sampean ngandok doro, sito sampean ngakali wong, sito sampean ngentek nedunya ni kantor. Krono apa? Nafsu ni sing menang. Kok menang nafsu ni? Krono sampean ngomong cangkeme ndak tahu digawe zikir nang Gusti Allah. Ati ni ndak tahu iling nang Gusti Allah. Yang selalu kita ingat yang jelek-jelek, yang selalu kita kemukakan barang, yang selalu kita kemukakan barang sing elek-elek, duduk barang sing api-api. Dadi monggo bapak-bapak, lek saged ati kula ambek sampean iki lek ngomong sing api-api mawon. Nganggur-nganggur ndak ono gaeni mun yo kalimat Allah timbang pian nganggur. Jarine cangkem niku lek nganggur gak ono basin ambune. Aja nganggur mun ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apa kesel wong barang sampean ndak bondo? Wong-wong tukaran kadang-kadang di tengah embong, jarine wong metu ro patang peso sisi tunggu cak patek sisi tunggu cak ketang. Apa parlona jeria? Tadak parlona tretan. Lah tak usah kar tokar tembang colok maneka kebaya tokar angok kebaya tikir dekang arsana Gusti Allah. So pajehan nur kadek setoron kate kaule sampian bene azulmu benih kepetengan setuju berdening ada kaulah sampean sehingga kaulah sampean jadi orang bagus. Allahumma amin. Niku sing penting wa indal tiko isofaini lan eng dalam nalikane tetemuni barisan luru. Apa barisan luru? Ya barisan antarane nafsu ambik barisan antarane ati niku. Wal tihamil kitalilan rugeti peperangan bainal jundaini ing dalam antarane bolo tentara luru. La sabila orano dolan orano dalan iku mawujud lil abdi kadwi au kaulo illa faz'uhu angin cepet-cepet angin nyopo te abet melikini abet murni akan abet ilallah maring Allah watawakuluhu lan pasrai abet alaihi ingatasi Allah lewis hati kulo sampe niki perang antara ni maksiat karo barang api pasrao nang Gusti Allah melayu nang Gusti Allah ojo melayu nang barang sing elek kadang-kadang wong-wong meduroan niki konco-konco sing di meduro niki konco niki kadang-kadang lek bolo ni dipateni wong niku ndak lega lek sampe oleh balas tak pateni nang aku sapa sing mateni bapakku ndak katene leren-leren aku golek sampe ketemu lek ati sampean wis ana koyo ngene ndang melayu nang Gusti Allah sing dadekno mati ku duduk wong sing bacok iku asline cak sing dadekno mati ku asline Gusti Allah cuma moto kula sampean ketoke koyok-koyok sing mateni wong sing bacok niku padahal duduk cak sing asli mateni niku Gusti Allah lho lek wis sampean sadar bahwa sing mateni Gusti Allah otomatis nur akan turun kepada hati kita gagal kula mbek sampean katene bales ambek masih sampean bales nang wong sing mateni bapak sampean sing dipateni ku ndak kira urip maning. Satu yang kedua, andai kata bapak sampean niku ndak dipateni nang uang, mesti mati. Sapa sing mateni ya Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami yang namanya mati. Kula ambek sampean ndak usah pegel ono dulure dipateni uang pegel. Kula takon nang sampean, lek sampean dulure ku dipateni nang uang sampean pegel. Kula takon, apakah saudara sampean itu andai kata tidak dibunuh oleh orang dia tidak akan mati? Kulo yakin masih tidak dimateni wong pasti mati itu. Sebab mati itu adalah barang yang sudah harga paten, enggak boleh ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lek pun wayahe teko ajale kula sampean ndak iso maju ndak iso mundur ojo sampe sedina rong dino sak menit mau ndak sampe bakal maju tau mundur niku pasten saking ngarsane Gusti Allah. Dadi perlu apa sampean katene pegel lek wis mlayune koyo ngiten nur akan turun kepada kita. Wahakadha begitu juga fi kulli amalin ing dalam saben-saben amal solihin kang bagus ila ayyasila henggo yen to tumeka sapa abet ilallahi taala maring Allah taala fayang koti mungko dadi pekot hina idzin ing dalam nalikane iki fas'uhu ilallah apa hukmun nafsi keputusane nafsu wa tasiru lan dadi apa nafsu makhuratan iku kang den sereng maghlubatan tur kang den kalahaken. Dadi nafsu iku iso kalah lek sampean nyenden nang Gusti Allah. Lek sampean ndak nyenden nang Gusti Allah, nafsu iku ndak kira iso kalah. Ngoten mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kangge kanca-kanca ingkang nembe nderekaken ngaos kitab Hikam, monggo panjenengan derek terus insyaallah kita ngantos tuntas. Kersane kula kali panjenengan saged paham. Sakniki sing kula jiniki niki wau pastoto nomor 45. Bakale nggih kula ambek sampean nggih sing ngaji nomor 45. Matan lo, monggo mandat muka tatos ilmu sing manfaat bidini wa dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyakum wal afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kepala keluarga, sehat Indonesia. Jumpa lagi barengan aja saya, keluarga saya di Dang Dasar Kemalam atau kan diisi di malam Senin ya. Di tanggal 5 Juli 2026. Pastinya untuk kedua keluarga saya di Dang Dasar Kemalam, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan. Dan juga untuk keluarga sehat di Indonesia tentunya, yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310 ya. Atau juga untuk di Facebook juga boleh di Radio Tri Rama FM dan keluarga sehat. Pak Barsono, gimana kabarnya Pak Barsono di malam ini? Rumah Bambu, keluarga sehat ya. Kita dengarkan bersama di malam keluarga sehat ya. Atau ke Dedang Deseri Kemalam, persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat Indonesia bersama Jess sampai jam 7:30 malam nanti.

Jawa Barat ini dipersembahkan dari Jalan Gauman Desa Taman Negeri Jabatan Wibungar Lampung Timur ya. Aksi bersama jasa keluarga saya di Dangdut Sore ke Malam, persembahan susu kambing Etawa. Jangan lupa juga keluarga sehat dapatkan promo 7 Semarak untung Juli setiap pembelian untuk susu Zigo 26 yang rasa-rasa seperti rasa coklat, strawberry, dan kolostrum. Ini beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat. Lebih terjangkau kan? Iya dong keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat yuk buruan langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia bisa banget. Atau yang mau COD pesan antar juga boleh ya. COD. Boleh sayang kecintaku nanti untuk di Radio Tri Rama aja sih yang antar ini ya. Oke, dan untuk di mana juga terima kasih sayangku cintaku. Sudah setia juga untuk di malam ini mendengarkan di 93,1 FM sambil menemani di serat malam bersama keluarga tercinta tentunya. Dan untuk dimana juga terima kasih yang tadi sudah hadir di cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungar Lampung Timur. Promo 7 Semarak Untung Juli. Jangan lupa dapatkan pokoknya keluarga sehat ya. Atau di Radio Tri Rama dan juga jaringannya. Oke. Dan untuk Dimun juga selamat malam. Terima kasih yang sudah memborong untuk susu kambing Etawa luar biasa ya. Selamat malam ada Bu Wakini yang ada di Sri Josari. Jadi sudah langganan banget ya konsumsi susu kambing Etawa. Kali ini dapatkan promo beli 3 ya cuma Rp200.000 keluarga sehat yang susu Zigo rasa coklat. Jadi Mbak Gim juga yang ada di Raman Fajar, Raman Utara juga sudah mendapatkan promonya beli 3 cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Luar biasa Mbak Erni RB8 ya. Sudah borong juga 3 ya Etamet nih keluarga sehat. Pak Cupli tadi juga ya sudah borong juga ini. Sedang borong 3 ya Rp200.000 saja keluarga sehat ya. Ada Pak Barino Bandar Jaya, ini juga sedang borong ya promo Zigo yang beli 3 Rp200.000 keluarga sehat ya. Yuk buruan sayangku, mumpung stoknya masih, tapi kan gak banyak, jadi siapa cepat dia dapat dong ya. Ada Bah Parman Silir Agung, ini sudah langganan juga dapatkan promo Zigonya beli 3 cuma Rp200.000 ya. Mas Dwi yang ada di mana nih, Rumbia RB4 juga sudah borong promo Zigo beli 3 cuma Rp200.000. Atau yang mau COD boleh sayangku cintaku, silahkan Ibu Misinah ya. Rombong 2 juga sudah beli 3 ya. Beli promonya beli 3 cuma Rp200.000. Ada Bahloso 29 Banjarsari ya. Ini juga sudah ya borong juga. Luar biasa ya. Ada Bu Darmini 3 Nanang. Ini juga sudah borong Etamet dan juga Bios ini. Aduh luar biasa. Yang belum ayo Bes, silakan Bes. Langsung aja dapatkan sayangku cintaku di Radio Tri Rama dan juga jaringan untuk promonya ya. Jadi untuk keluarga sehat dapatkan promonya, dapatkan sehatnya. Bu Daryati selamat malam, selamat sore ke malam yang ada di Raman Utara hadir sambil lembur ya karena tadi ya habis healing. Jadi tambah subur. Lagunya mati aku, ayahku tahu. Aku sedang berpacaran dengan bantanku. Itu judulnya apa, mati lampu apa apa ya Bes ya. Aduh jadi lupa aja semua. Kayaknya sih ya mati lampu, ayahku tahu. Aku sedang berpacaran dengan pacarku.

Oke, terima kasih untuk Diman, keluarga sehat ya, sudah menyatu. Untuk Diman, keluarga sehat ya, dari Isya ya. Mati aku. Terima kasih Bu Daryati, selamat di lembur untuk di malam ini. Semoga di malam ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk Diman juga terima kasih, keluarga sehat ya, dari Syanta sayang kecinta ke semuanya. Sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Selamat malam juga untuk di malam ini, keluarga sehat Indonesia, masih di WhatsApp ya. Ada Buda guys, kita hadir nyimak sambil makan lah Jess ya. Dedengnya ada rindu ya. Terima kasih Jess ya, doa terbaik dan juga semoga cepat nikah. Amin, amin ya rabbal alamin. Buda guys, kamu makan sama apa? Kok enggak nawarin? Oke, siap ya, siap. Terima kasih buat Bunda Geiska, sudah menyatu juga keluarga saya Dendang Dasar ke malam. Untuk dendangnya apa tadi ya? Ada rindu, ada rindu. Rindu siapa kira-kira?

Oke, langsung aja keluarga sehat ya, kita goyang dulu, kita dengerin dulu satu dendang tadi saudara diri sama keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayangku, tetap di dendang dosa malam.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di 103.1 FM Radio Terirama, BMC dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cintaku. Asih setiap teman-teman di dangdut sore ke malam. Aduh, udah di menit berapa nih ya? 50 ternyata. Ini tuh 50 bes, gak kerasa loh ya. Sudah di menit 50 saja, tinggal berapa menit lagi? 40 menit lagi. Untuk kajian semua-teman keluarga sehat di dangdut sore ke malam, tentunya persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat. Atau ke edisi di malam Senin 5 Juli 2026. Dan untuk Rimun juga keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing atau yang belum silakan. Mumpung masih ada promo juga, besok aja semar ke seputih banyak ya. Jadi yang mau sekalian boleh, boleh, boleh. Selamat malam ada yang gelis darah malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikisnya dong. Kaulah muda, kaulah muda. Dari Bang Haji ya. Oke, siap ditunggu dedengnya. Dan untuk ya, salamnya buat semua bestie, buat AJS, hatur nuhun. Semoga sehat selalu ya, amin. Supaya bisa menghibur penggemarnya ya, amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali. Atau ke Nenggelis darah malang. Pokoknya doakan yang terbaik saja, agar aja bisa selalu menghibur. Atau ke didang dasar ke malam, dan juga di acara-acara selanjutnya keluarga sehat ya. Selamat malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku, ada Mas Firman nongol lagi dari Rumbia Lambung Tengah. Dedangnya dong almarhum ayah Imam S. Harbin, yang judulnya Yang Pernah Kusayang. Jaga yang buat semua pendengar Terirama FM dan juga jaringan otak bosku. Selamat bertugas, semoga sehat panjang umur. Ya pasti murah rezekinya serta sukses selalu tentunya. Amin, amin, jarbal alamin. Terima kasih doanya. Ya, doa terbaik juga buat Mas Firman sekeluarga yang ada di Rumbia. Terima kasih untuk dimak keluarga sehat ya. Oke, dan untuk dimak keluarga sehat ya. Selamat malam jagain Mbak Siis. Mbak Siis sedang dasar ke malam. Mbak Siis menyatu dendengnya sisa-sisa cinta. Terima kasih untuk AJS-nya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya terima kasih sudah setia menyatu di dangdut sore ke malam sayang. Dan untuk Dimun juga keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk promo setuju ya. Semarak untung julinya keluarga saya di Radio Terirma dan juga jaringan. Selain untuk promo susu kambing Etawa, beli satu ya untuk biosi gratis susu kambing Etawa. Beli satu ya SLD gratis Zigo 26. Beli satu drink gratis satu drink dengan kemasan hemat. Beli satu Morinda gratis satu Morinda dengan kemasan hemat juga keluarga sehat ya. Atau aku beli dua ya baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Jadi untuk keluarga sehat silakan yuk buruan dapatkan untuk produk promo dan juga untuk produk susu kambing atau keluarga sehat di Indonesia. Karena untuk susu kambing atau keluarga mempunyai manfaat ya yang luar biasa, apalagi untuk persendian tulang lambung pernapasan

untuk punya kolesterol ya, diabetes, darah tinggi, juga bisa keluarga sehat ya. Yang penting konsultasikan, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya ya. Kaulah muda. Kata gue yang dulu sayangku, jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kasih jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, harga singkong yang tengah mengalami tren positif yang tembus 2.000 per kilogram membawa angin segar bagi para petani di Kabupaten Lampung Tengah. Namun di tengah situasi yang menguntungkan ini, petani diingatkan untuk tetap menjaga kualitas hasil panen serta berkomitmen pada regulasi yang berlaku demi mempertahankan kemitraan jangka panjang dengan pihak pabrik. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia atau PPUKI Lampung Tengah, Dasrul Aswin. Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke sejumlah pabrik pengolahan singkong, Dasrul mengungkapkan masih ditemukan adanya praktik tidak sehat dalam proses penjualan hasil panen oleh sebagian oknum petani. Tidak hanya solusi panen dan varietas, ia juga menyoroti adanya dugaan manipulasi timbangan oleh sebagian oknum petani. Praktik tersebut dilakukan dengan mencampurkan bonggol singkong dalam jumlah berlebih hingga menambahkan tanah untuk menambah berat timbangan. Menurutnya, jika kotoran atau tanah terbawa secara tidak sengaja dalam batas wajar atau slip-slip, hal itu masih dapat dimaklumi. Namun jika dilakukan secara sengaja, tindakan tersebut dinilai merugikan industri. Dasrul menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, baik petani maupun pihak pabrik. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Ring sudah, aduh, lagunya best ya, sangat merdu sekali. Ini tadi juga sudah di request sama ini keluarga sehat ya, sama Pak Barsono, suruh menyanyikan sama penyanyi yang paling ganteng ya seruangan ini best ya. Kira-kira suaranya sebagus sama yang aslinya enggak kira-kira best ya? Cobalah ya, kita tes dulu ya, tes vokal dulu ya. Semoga ya sesuai dengan ekspektasi lah ya Besi. Mumpung masih ada waktu ya, kita refreshing sebentar. Kita coba ya karaoke sedikit ya dulu Besi ya, sambil melepas lelah untuk di malam ini. Ya kalau yang hafal liriknya silahkan mau ikut nyanyi boleh. Kering sudah rasanya air mata.

Ternyata ini bukan lagu ya Bes ya. Ternyata ini kisah lagu. Kisah lagu. Kisah hidup ya, yang luar biasa, yang di kemas dalam satu syair, yang dinyanyikan, ditambahin dengan narasi intro lagu ya, dan musik. Jadi menjadi satu lagu yang berjudul Gelandangan ya Bes ya. Kering sudah rasanya air mataku. Ini mah bukan air matanya yang kering ya Bes ya. Emang cuacanya lagi kemarau. Pak Barsona, selamat sore ke malam. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Aduh. Peaska, awas ambruk ya. Bu Esena, stop. Stop Bu Esena, stop. Ternyata Jess yang sudah stop ya. Gimana untuk penilainya ya, untuk para pemirsa? Kira-kira tereliminasi apa langsung masuk ya ke babak selanjutnya? Pak Supri, gimana menurut Pak Supri? Lah Pak Supri sudah makan lagi tadi, enggak ini enggak nambah di sana Pak Supri. Ini sama apa ini? Aduh Pak Supri, ini sama apa kok agak enggak asing Agung? Kok kayak enak kayak daging tapi kayak apa gitu? PSK apa masuk kotak? Ya ampun. Enggak, kotaknya itu seberapa? Ada yang muat enggak kira-kira? Boy Sena, Anda tereliminasi ya Allah. Sedih. Aku tereliminasi. Hentikan, stop. Ternyata untuk pendengar kali ini ya, telinganya pada tajam semuanya ya. Emang seperti itu suaranya aja sih ya. Merusak dunia. Merdu ya, merdu sekali. Ya, merusak dunia. Begitu tega kalian kepadaku. Apa kalian gak bisa berbohong sedikit pun demi aku? Pak Aska, kamu sedang apa? Semoga kalau lagi makan kamu tidak tersedak-sedak. Thank you, terima kasih buat Pak Aska. Pak Barsono, penilainya gimana Pak Barsono? Kalau menurut Pak Aska sama Bu Isena sudah tereliminasi saya. Langsung masuk kantong ya. Mas Wiki juga selamat malam. Denangnya Jeki, Jeki, Jeki. Kirain Joko, Joko, Joko. Bukan ya, itu orang ganteng sana pokoknya, Waibungur sana pokoknya itu ya. Kalau mau kenalan bisa datang ke Radio Trirama, nanti tak anterin ke rumahnya ya Bes. Spesial buat Neori yang ada di Kota Gajah ya. Dan pokoknya luar biasa. Thank you, terima kasih untuk semuanya Bes. Kita dengerin dulu yuk, waktunya azan Isya Bes, sampai lupa nanti awas lo ya. Pokoknya jangan kemana sayangku cintaku. Kita dengerin waktunya azan Isya, daripada dengerin AJS ya, mending dengerin satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Terima kasih sayang. Semoga terhibur dengan ya dengan apa Pak Hasig ya? Dua juri kali ini sangat dibikin kecewa sama penyanyi satu ini karena langsung tereliminasi. Padahal baru setengah lagu ya Bes ya, belum sepenuhnya ya, sudah tereliminasi saja diri kado. Sangat menyedihkan ya. Mungkin bulan besok lah ya akan kuperbarui suara ini. Terima kasih sayangku juga yang sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Waktunya aja juga harus pamit sayang. Nanti dilanjut di Goyang Malam asik sekali besi ya. Aja sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM.
2: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Waktunya Fandi temani besti sampai jam 9. Stay tune ya, di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Oke, 93.1 FM Radio Trirama, Radio Asyik bikin happy. Selamat malam besti-besti semuanya yang lagi pada happy malam hari ini ya. Happy banget karena cuacanya cerah, pasti suasana hatinya juga cerah ya. Secara hari Minggu habis pulang jalan-jalan rasanya seneng banget. Ngomong-ngomong hari ini dari kemana aja Bes? Pastinya Besi habis jalan-jalan ya toh. Ada yang jalan-jalan ke pantai, ada yang jalan-jalan tempat saudara ya, ada yang jalan-jalan di mana? Di mall, di pasar. Belanja ya hari ini Besi, alhamdulillah. Belanja apa? Pokoknya belanja kebutuhan pangan ya, kebutuhan sandang, terus kebutuhan jajan yang paling utama. Oke deh, selamat menikmati suasana santai malam hari ini Besi. Silakan rebahan ya, atau bahkan silakan makan-makan. Ini makan apa menunya malam hari ini? Pokoknya ada banyak ya, gak bisa disebutin satu persatu. Besi yang lagi ngunyahnya pelan-pelan ya, sebanyak 22 kunyah. Biar bisa lunak ya, dan bisa dicerna oleh pencernaan. Makannya pelan-pelan aja Besi, sambil dengerin radio. Insya Allah Pandi akan menghibur besti-besti semuanya sampai jam 10. Yang mau gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Stay tune di Goyang Malam, asik sekali besti. Terima kasih juga untuk para pelanggan setia Produk Herbal Agarilus ya. Hari ini udah datang ke Radio Trirama FM. Tadi kan acara cek kesehatan gratis ya. Lumayan ada beberapa pelanggan tadi yang kesini sekalian cek kesehatan gratis. Mudah-mudahan sehat terus badannya. Kalau Besti mau cari Produk Herbal Agarilus, langsung aja datang ke Radio Trirama FM. Atau mau diantarin produknya juga boleh ya. Kami punya kurir yang siap mengantarkan Produk Herbal Agarilus sampai ke rumahnya keluarga sehat. Telepon di nomor call center 0831 760 600. Silakan pesen-pesen ya produk herbal yang mau diminum. Kalau Besti masih bingung mau konsumsi yang mana, nah tanya dulu, nanti akan kami kasih tahu produk yang pas sama keluhannya keluarga sehat ya. Lagi ada promo setuju semarak untung Juli, berlaku di bulan Juli ini Besti. Promo nya yang terbaru ada susu Zigo varian rasa-rasa, ada rasa coklat, rasa strawberry, ada rasa kolostrum ya. Beli 3 cuma Rp200.000. Kalau biasanya harga satuan itu Rp100.000 yang rasa-rasa ya. Kalau beli 3 biasanya ya 300.000. Nah, sekarang ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Langsung borong yuk promo setujunya di Radio Trirama. Barangkali Besti mau cari produk yang ada promo lainnya juga boleh ya. Di sini masih banyak stoknya. Untuk Agarilus drink beli 1 gratis 1. Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ada jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Terus ada Morinda beli 1 gratis 1. Apalagi ya? Biosi ya, masih ada beberapa stok beli 1 gratis 1 susu Etawa. Langsung diborong yuk Bes di Radio Trirama FM dan jaringan.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolisme.

0: kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. BOC.
1: Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal BOC DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. BOC.
3: Akhirnya, aduh. Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir?
3: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
3: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
3: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, bestie.

0: Okay, sakit gigi Besti rasanya sakit sekali. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat Indonesia ya. Rasanya kalau merasakan sakit gigi itu tuh nggak nyaman karena giginya itu rasanya sakit, nyeri. Kadang-kadang sakitnya itu bervariasi ya, tergantung dengan tingkat keparahannya. Apakah keluarga sehat pernah mengalami sakit gigi? Hayo. Yang pernah sakit gigi bisa telepon ya. Fandi mau tahu ceritanya sakit gigi yang pernah Anda rasakan itu seperti apa. Langsung gabung yuk di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Asik sekali.
1: Aku jawab ini loh, gak dijawab-jawab.
0: Mohon
1: loh.
0: Maaf, ternyata belum dicolok.
1: Kerja sengaja ya.
0: Lupa ya Allah. Aduh. Ini selagi sehat bisa ketawa. Kalau sakit gigi nggak bisa ketawa.
1: Aku cuma gini. Aku cuma ngiranya gini. Nakal juga Mas
0: Fandi. Ya Allah, mohon maaf
1: orang
0: ya.
1: Jadi nakalin apa jadinya?
0: Westo. Waduh. Orang tua tuh dikerjain biar panjang umur loh.
1: Amin.
0: Gimana? Sehat, ya, Alhamdulillah sehat. Apakah dirimu pernah merasakan sakit gigi?
1: Tadi Mbak
0: apa?
1: Sakit gigi ya?
0: Iya. Pernah nggak?
1: Gigi rasanya nggak sakit.
0: Apanya yang sakit?
1: Gigi itu rasanya nggak sakit gigi.
0: Lah terus apa yang dirasakan?
1: Anyep gigi itu rasanya.
0: Oh, nggak bisa kalo makan, nggak bisa ngunyah.
1: Rasanya cenu-cenu.
0: Oh, gitu. Terus?
1: Kalau gigi rasanya anyep, nggak ada rasanya.
0: Nggak ada rasanya. Terus kepalanya pusing nggak? Ah, kok ketawa?
1: Iya, yang sakit tuh sakit gigi tuh batu sakit rasanya. Kalau gigi nggak ada rasanya.
0: Iya, kalau dirimu pernah nggak sakit gigi? Mungkin nyampe pusing nggak gitu loh?
1: Alhamdulillah pernah sakit gigi sekali Bang Pandi.
0: Waktu kapan? Kecil?
1: Sekitar umur 35 lah.
0: Oh gitu, tapi sekarang nggak pernah kumat lagi giginya ya? Alhamdulillah.
1: Dulu Bang Aman dukungnya.
0: Ah, kenapa?
1: Suruh ditunggu tuh, aku suruh lempar ke kelapa di pantai pakai ini loh. Ayunnya kelapa di pantai pakai.
0: Sembuh. Sembuh. Oh, ternyata simpel ya.
1: Itu apa ya? Itu pengobatan tradisional itu.
0: Pengobatan tradisionalnya kayak
1: tradisional
0: gitu.
1: Ya.
0: Oh. Dulu
1: orang
0: kabi...
1: muda itu orang muda.
0: Tapi dulu kok bisa sering sakit gigi? Apakah dulu suka gigitin kawat?
1: Ada aja. Serem aja, enak apa kawat digigitin.
0: Siapa tahu dirimu suka gigitin kawat ya.
1: Aku dulu gini Kang Pandi, Mas Pandi. Aku di sekolahku kurang pinter ya, jujur aja ya.
0: Iya.
1: Dibilangin kamu sekolah gak pinter-pinter karena kamu gak pernah makan sekolahan. Aku diem di sekolahku sangat pagi. Sekolah gak tajir ya Mas Pandi. Bener tuh tempo itu.
0: Oh gitu beneran.
1: Gila rasanya anyep tuh.
0: Ya Allah, ya.
1: Orang-orang senior-senior ya.
0: Iya benar, katanya nggak pernah makan bangku sekolahan
1: itu
0: gitu ya.
1: Itu kenangan saya mau hidupku. Tembok tak jilat bener katanya. Kamu nggak pernah makan sekolahan, sekolah pinter. Tembok tak jilat. Di pojokan belakang itu.
0: Aduh, iya. Sekarang
1: benar, itu serius itu kenangan yang nggak terlupakan.
0: Betul apa. Sekali. Tapi kalau sekarang kita harus dipikirkan dengan logika ya. Ya wes deh, kalau gitu mudah-mudahan nggak pernah sakit gigi lagi. Amin. Oke deh. Ya mangga, mau kirim-kirimnya buat siapa?
1: Ini lagu lama boleh panggil ke
0: boleh,
1: ya,
0: bang. Apa requestnya?
1: Lagunya aku minta ini, gantungan baju kalau boleh.
0: Apa?
1: Gantungan baju, boleh nggak?
0: Gantungan baju, coba dicari dulu ya. Iya, coba dicari dulu. Silahkan
1: malam ya, di sini buat maklum ya.
0: Iya.
1: Yang gemoy katanya.
0: Malam,
1: ada di sini, ada juga buat taksi. Mau yoga, malam.
0: Iya, malam.
1: Ada juga gini buat Mbak Elizabeth ya. Mbak Bagas. Dari Koga, Gus Koga, Pak Eratif, Pak Yanggit, malam. Ada juga gini buat Tadi Jari. Ada juga buat Pak Turino ya, Pak Yusuf nih. Kapan nikahnya nih?
0: Malam Pak Yusuf.
1: Nah, malam. Ada Bu Sena, ada Dewi Sangkrah. Ada Tawarno ya. Ini satunya malam nih ya, malam. Ada Mas Jepa, malam. Terus ada juga rekening buat apa ya, buat Harry Passing ya. Harry Passing buat makhluk malam muda ya. Akhirnya mantap di batang hari.
0: Malam.
1: Dari yang di metro. Ada juga rekening buat Mbak Hersi Santi.
0: Malam.
1: Ada juga di sini ada ini Mbak Selamat. Ada Pak Romadi juga nih buat yang kantor. Agatot malam. Ada juga di sini buat di bengkel malam. Ada Jeporowo juga malam. Semuanya aja Bang Mandi ya.
0: Siap.
1: Nanti di belakang nungguin kelamaan ya.
0: Iya, wis. Kalau gitu matur nuwun. Matur
1: sekali Bang Mandi.
0: Iya, sami-sami pateng radio.
1: Irama dong bestiku.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ada Kang Mas Broto ya. Pernah sakit gigi besi ternyata. Halo goyang malam. Selamat malam ada bestiku. Apa kabar dirimu?
2: Kabarku baik, kabarnya Mas Bandu gimana?
0: Kabarnya sehat-sehat juga. Pertanyaan yang sama, apakah dirimu pernah sakit gigi? Apa yang dirasakan?
2: Kalau aku jujur aja, kalau aku sakit gigi yang dirasakan bukan giginya, yang sakit bukan giginya.
0: Terus?
2: Yang sakit mulutnya. Karena yang melong-melong tuh mulutnya, aduh, kalau giginya diem aja.
0: Mulutnya nyampe mencucu gitu enggak?
2: Iya, mau.
0: Ya Allah, itu waktu kapan? Waktu kecil atau belum lama ini gitu?
2: Ya, masih kecil lah kan kata orang tua enggak boleh makan permen, nanti giginya berlubang.
0: Betul, betul. Terus
2: gak
0: makan permen.
2: Makan coklat gitu.
0: Sebenarnya makan permen nggak apa-apa, tapi abis itu minum, kalau nggak sikatan gitu ya.
2: Iya, namanya anak kecil itu ya, apa mungkin sikatan kalau cuman dulu ya.
0: Apa aja dimakan ya, lollipop, terus permen apa tuh yang lengket-lengket itu loh Mbak, apa namanya?
2: Permen karet gitu lah ya.
0: Yang satunya yang beli di ngek-ngek, tau nggak ngek-ngek? Ngek-ngek itu loh yang orang jualan rongsokan gulali ya, gulali.
2: Aku kalau yang sakit itu bukan ngek-ngek, itu mulutnya.
0: Mulutnya, tapi dulu pas sakit gigi itu langsung dicabut nggak giginya?
2: Ini dibawa ke tempat orang itu perempuan, sekarang kan udah meninggal ya.
0: Oh, orang
2: dia
0: pintar.
2: Dia pintar pakai kunyit, terus giginya itu di. Namanya ditetek lah kalau orang bilang
0: ditetek pakai palu gitu ya.
2: Itu namanya diketok.
0: Oh, diketok. Oh iya, gigi kok disamain sama ketok magic.
2: Aduh.
0: Terus alhamdulillah sembuh ya langsung.
2: Alhamdulillah sembuh, enggak sampai dicabut, sampai ya lubang, sampai anu apa lubangnya itu ya lebar, cuman enggak sakit.
0: Betul. Sampai sekarang pun enggak pernah kumat gigi lagi ya. Kalau sekarang
2: itu di sekolahan itu ya ceritanya hampir sama Mas Broto itu tadi.
0: Gimana?
2: Kalau aku ditanyain pulang sekolah, kan sepatunya tak cangking,
0: cangking
2: ya udah ya. Hujan eman-eman kotor gitu.
0: Benar, takut basah gitu.
2: Takut basah, takut nanti rusak semuanya punya
0: betul,
2: temen jadi
0: betul.
2: Lepas.
0: Terus?
2: Terus ditanyain ada orang ya mbah-mbah lah. Tuh ngapain kok sepatunya dilepas? Ya nggak apa-apa loh mbah, loh. Kalau sepatunya dilepas nanti kepala sekolahnya gimana? Ya nggak gimana-mana, lah laki ngeyel.
0: Gimana? Loh,
2: kamu kelas berapa? Kelas 5 mbah. Oh kepala sekolahmu tuh pakai sepatu nggak? Ya pakai lah. Masa iya kepala sekolahmu pakai ini sepatu? Pakai apa? Masa kepala sekolah kok nyekir? Gak taunya ya gak pakai sepatu orang kepalanya.
0: Ya kepalanya maksudnya ya, bukan kepala sekolah.
2: Ya itu nyekirnya orang kepala sekolah kok gak pakai sepatu. Maka yang ngeyel.
0: Iya. Namanya kita anak kecil belum tahu guyonan ya.
2: Iya, dia tuh ketawa sampai dinding-dinding gitu ya.
0: Sekarang gantian kita ngerjain bocil-bocil pakai bahasa kayak gitu.
2: Iya, gak tahu juga dia. Ngeyelnya ya kayak gitu.
0: Alhamdulillah jadi kenangan sekarang ya.
2: Ketawa kali menurut masa dia.
0: Iya, alhamdulillah. Oke.
2: Aku ya lagu ya.
0: Boleh, silakan.
2: lagunya apa, Cinta Mulia aja ya, bisa nggak?
0: Boleh.
2: Cinta Mulia. Salamnya buat Kang Mas Broto tadi ya. Selamat malam.
0: Malam.
2: Terus ada Mbok Wandiranya, selamat malam. Terus ada Bu Esena. Pak Anggit, mamanya Anggit, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Maklum sama Pak Warnonya, malam. Ada Guri-Guri Sinyoy, Mas Yano Martabak, Putra LA, terus ada Mas Agus Sekuteng, Mas Edi BW, ada Pak Maksum, ada Mama Eka, Mama Deca, Mama Edu ya, selamat malam. Terus ada Inces ya di Yue Jepara ya.
0: Iya, malam.
2: Terus ada Mama Bagas, ada Nelin, ada siapa, Pak Iruri ya, malam. Terus ada Dara Malangnya ya, selamat malam. Julius, ada Bu Sri Tanggamu, Bu Bunda Mardiana. Terus ada Bu Sri Suprapti. Terus ada Mas Wiki, ada Bunda Elizabeth ya. Bunda Samba. Terus ada Bu Sri siapa, Singgih ya. Terus ada Pak Gatotnya, Bu Ribut, Bu Rumiase. Terus ada Bu siapa tuh di Kota Kaca?
0: Ma. Ada Bu siapa tuh jenengnya?
2: Bu Watini ya.
0: Bu Watini, udah lama.
2: Iya, Bu Watini ya, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Mas Riki di Beba Dudu. Buat Mas Wandika yang lagi duka, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin, dirimu juga ya.
2: Iya, makasih waktunya.
0: Oke, sami-sami Banteng Radio.
2: Banteng Filama dong sama Mas Wandika biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya lagi silakan Bes ya, yang mau berbagi kisah pernah sakit gigi. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku, sehat kabarmu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya baik juga. Dirimu gimana, pernah nggak sakit gigi?
3: Pernah sih waktu itu.
0: Waktu kapan, kecil atau masih baru-baru ini?
3: 25-3 bulan tahun yang lalu lah.
0: Oh, 3 bulan yang lalu.
3: Iya, waktu mau berangkat ke Jakarta sakit gigi.
0: Gara-gara apa?
3: Ya nggak tahu, intinya sakit gigi, tapi yang sakit bukan giginya, yang sakit telinganya kalau kata orang Jawa.
0: Oh, itu mungkin maksudnya ke sinus kali ya. Biasanya gitu tuh.
3: Telinganya cenut kayak gitu, Pandi.
0: Kayak mau pecah ya.
3: Mamanya itu bilang kan dia sering sakit gigi. Disuruh nanti getah kayu pulih.
0: Iya.
3: Nah, tetesin getah kayu pulih, sembuh, nggak sakit. Berangkat Jakarta.
0: Terus?
3: Nyampe Jakarta panasnya ampun. Lupa. Di sana kumat lagi giginya.
0: Yalah, nggak bawa.
3: Nah, nyampe Jakarta mau nyari kelutuh kulit di mana?
0: Remeng. Terus? Terus pakai obat ya. Apa?
3: Sambil jengking-jengking nahan-nahan ya pulang.
0: Ya Allah, nyusake wong. aduh. Tapi sekarang gak pernah kumat lagi ya.
3: Yang itu kan tak cabut, Pandi.
0: Alah dicabut.
3: Iya, ada yang bonus. Itu pas sembuh gak sakit gigi. Tapi spesialis dokter Purbolinggo itu. Disontek PP-nya. Udah sekitar 5 menit dicubit, dia apa enggak ngerasa giginya cabut.
0: Ya, sampai sekarang enggak pernah kumat. Iya. Oke. Sebenarnya obat sakit gigi tuh banyak ya, macam-macam. Iya. Tapi kalau orang udah cocok pakai obat ini ya.
3: Iya.
0: Pasti susah mencari obat yang lain. Tapi alhamdulillah
3: boleh
0: sekarang. Boleh. Monggo.
3: Intinya tulus lah.
0: Tulus. Coba tak cari dulu ya. Silakan mau salam-salami buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Kama, Pak Ngatio, mat malam. Mbak Kasta, Mbak Mino juga mat malam. Buat Bu Rumiasih, mat malam. Buat Mak Lumin tuh, Pak Warno juga mat malam. Mm-hmm. Bu Esena, Bu Suprapti juga mat malam. Mm-hmm. Bunda Christine, buat Bos Rosokan Mas Wawi Taman Negeri juga mat malam. Mm-hmm. Buat Mr. X Julius juga mat malam. Mm-hmm. Buat semuanya aja lah, Pandi. Okay. Yang manteng selam malam. Nah, makasih waktunya, Pandi.
0: Sami-sami, Panteng Radio.
3: Panteng drama dong.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Pur Kencung ya. Torino alias Susup lagi masuk angin, lagi kerokan sendiri, requestnya Payung Hitam. Selamat kerokan ya, Lek ya. Kerokan depannya, jangan lupa tuh samping-sampingnya dikerokin, diketeknya juga dikerokin. Iya, soalnya penting keluarga sehat. Soalnya anginnya tuh ada di samping ini loh ya. Kalau nggak percaya, coba Anda kerokan di bagian ketiak bawah sini. Pasti nanti enteng. aduh. Selamat malam, Besti. Terima kasih ya antusiasnya. Jadi tahu deh cerita-cerita orang ya, ketika sakit gigi tuh apa yang dirasakan. Ada yang merasakan gusinya, bibirnya, ya, telinganya. Kalau Vandidi sih dulu pernah sakit gigi waktu kecil, tapi cuma sebentar. Sampai sekarang pun alhamdulillah nggak pernah yang namanya sakit gigi, karena selalu merawat gigi. Merawat gigi dengan cara apa? Dengan cara menggosok gigi. Kalau Besi mau makan yang manis-manis, sebenarnya itu nggak masalah. Kayak makan permen, lollipop ya. Apalagi makan makanan yang biasanya nempel, legit gitu ya. Kayak makan roti yang ada selainya, itu biasanya nempel di gigi. Tapi usahakan setelah mengkonsumsi makanan-makanan manis seperti itu, minum air putih, dan sebelum tidur gosok gigi yang bersih ya. Pakai odol apa aja lah yang ada ya. Gak usah maksain beli odol yang mahal, odol-odol yang murah juga gak apa-apa. Yang paling penting sikat giginya ya, Bes ya. Kalau udah 3 bulan lebih, kalau bisa diganti. Jangan sampai pakai sikat gigi yang udah setahun. Soalnya beda loh sikat gigi sama sikat lantai. Kalau sikat lantai digunakan selama setahun lebih itu masih bisa kepake, walaupun kadang-kadang kalau buat gosok lantai itu kurang bersih. Tapi kalau sikat gigi setelah digunakan lebih dari 3 bulan atau 4 bulan, itu fungsinya sudah kurang optimal. Terus belum lagi ada bakteri-bakteri yang tertinggal di dalam sikat gigi ya. Pastikan juga kalau Besti mau beli sikat gigi yang bagus ya, Bes ya. Biasanya tuh ada sikat gigi yang kurang bagus, yang kurang cocok dengan kondisi gigi kita. Biasanya kan agak kaku ya, sikat giginya bisa dicelupkan dulu dengan air hangat, baru bisa digunakan setelah itu ya. Oke, mudah-mudahan informasi seputar sakit gigi ini bisa bermanfaat untuk Besti. Selain melakukan perawatan gigi, gosok gigi sebelum tidur, bangun tidur juga gosok gigi. Terus jangan mengkonsumsi makanan yang keras, perbanyak konsumsi air putih, apalagi ya. Dan keluarga bisa berkumur air garam ya, kompres dengan air dingin. Terus bisa ke dokter kalau udah nggak tahan sakit giginya, atau bisa diobati dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar, bahan-bahan dapur ya. Soalnya obat sakit gigi itu banyak jenisnya. Nah, Besti bisa konsumsi produk herbal dari Agarilus series. Mau minum yang Agarilus drop boleh ya. Minumnya 10 sampai 15 tetes 3 kali sehari. Terus bisa ditambah dengan Agarilus drink juga boleh. Atau mau minum yang produk BOC juga bagus ini untuk masalah gigi dan keluhan penyakit lainnya. BOC dikonsumsi 5-7 tetes, minumnya 2 kali sehari. Rutin minumnya ya, supaya lekas sembuh. Langsung dapetin yuk produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke deh, selamat malam tuh para besi yang lagi dengerin radio terus sambil duduk-duduk santai ya. malam hari ini lagi bete banget di rumah sendirian, gak ada temen. Ya udah deh, duduk aja sambil pantengin Radio Trirama, mudah-mudahan bisa menghibur besti semua. Kita goyang lagi barengan dendeng berikut ini ya. Tetap digoyang malam, asik sekali besti.

FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM Net serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FM Net, dan MB Radio Net. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum, nama saya Pak Samiri dari Bumiaku, Kemampu 2, Lampung Barat. Saya mempunyai keluhan penyakit sesak napas dan pegal linu. Saya dengar-dengar di radio, tuh apa dengar apa, ada Agarilus Drop, tuh saya ngambil dengan apa nomor api. Terus sekarang sudah agak sembuh. Jadi kawan-kawan kalau ada yang mempunyai penyakit seperti saya, tolonglah ngambil itu obat Agarilus sama nomor api itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823 SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah
3: ya. Perubahannya gimana Pak?
4: Ya Alhamdulillah, hampir sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang rusak atau yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
4: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
3: Biosis siaga.
4: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Oke, kawin kontrak warga saat Indonesia ada-ada aja ya. Namanya pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang sakral. Gak boleh ada kontrak ya. Kalau bisa sehidup semati, bukan dikontrak beberapa bulan, beberapa tahun ya. Atau bahkan nikah kontrak kalau sudah punya anak cerai. Enggak ya, keluarga sehat. Jadi jangan sampai menodai yang namanya pernikahan dengan suatu kontrak. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat. Halo Goyang Malam. Selamat malam Bu Ribut, apa kabar Bu?
1: Kabarnya baik, Mas Andi gimana kabar?
0: Kabarnya sehat, kemana aja Bu? Gak pernah dengar suaranya.
1: Ya kalau masukan gak diangkat
0: Masuk, kemarin gak masuk. Apa iya, kapan gak pernah masuk kan? Tak cek aja gak ada kok.
1: Kemarin berapa malam tuh ya, dua kali kok gak diangkat.
0: Apa iya. Oke deh, silakan Bu.
1: Ya, halo, request ya Mas.
0: Ya,
1: rindu tapi jauh.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Ya, buat maklum, selamat malam.
0: Malam
1: Parno, ada Bu Isi, selamat malam. Kang Sarno, selamat malam. Ada Bu Kristin, ada Bu Watini, selamat malam. Nerin yang di Kota Gaja, selamat malam juga. Ya, Green Fama Rupi, ada Penjaga Cinta, ada Mas Pur Kentung, selamat malam. Ada Mbak Wandira, selamat malam juga. Terus Mama Bagas, selamat malam. Datang Maksum, ada Pak Irate, Pak Yanggit, Pak Ijapit, Pak Ibayu, selamat malam. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Terus ada Melin, Pak Gatot, selamat malam.
0: Malam.
1: Ada Bu Muslimah, selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, Bu siapa ya?
0: Bu siapa?
1: Bu Tri, Pak Ngamus. Terus ada Mama Kembar, ada Bunda Sambang. Ya, buat semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali.
0: Oke. Udah, gitu aja Bu.
1: Gitu aja Mas Andi.
0: Yeah, matur nuwun ya Bu ya. Selamat beristirahat. Oke, panteng radio Bu.
1: Panteng Dirama. Makasih waktu.
0: Nggih, sami-sami.

0: terima kasih kembali untuk Ibu Ribut sudah bergabung. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi, Bes, di 0812-1212-9310. Halo, Goyang Malam.
1: Asik, Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Putra Kelana, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, ini baru pulang dari Lembun.
0: Oh, baru pulang. Jangan lupa mandi ya.
1: Iya. Belum mandi.
0: Oh, mandi dulu dong. Oke, silakan.
1: Masih dapat lagu kita.
0: Ya.
1: Ini lagu yang agak hot apa yang
0: kalau requestnya ya Roma Irama ya nggak keputer. Orang ini bukan programnya Roma Irama.
1: Nah, kalau ini I don't care.
0: Yang lainnya lah jangan itu terus. Request apa itu ya? Terus.
1: Cinta Hitam lah.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Iya.
1: Buatnya Mas Pandi. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama di mana anda saja berada, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, amin.
1: Buat yang sudah masuk tadi, ya saya sebut satu persatu. Kita berbagi lagi waktu. Jam sudah mendekati, sudah hampir jam 10. Pokoknya semua fans Tri Rama, semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mas Pandi, bagian terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putra Kelana yang ada di Sukadana, lagi ada proyek di sana ya, keluarga sehat. Banyak orang-orang merantau tuh ya yang ada proyek di Sukadana sana ya. Pokoknya semangat untuk para perantauan. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besi.
0: Ya Allah,
2: gimana
0: Bu.
2: Kabarnya, Mas Pandi?
0: Kabarnya baik, Bu. Bu Rumiasih, tak kira siapa ini tuh ya.
2: Udah pangling ya.
0: Iya, pangling. Dirimu makin cantik, makin glowing. Amin, amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau gitu, Mas Pandi.
0: Tadi tuh di segmen awal kan Pandi tanya-tanya tuh orang-orang pernah enggak sakit gigi. Terus obat ngobatinnya tuh enggak pernah sakit gigi.
2: Enggak.
0: Oh, berarti giginya tuh terawat dengan baik ya, Bu ya, sejak kecil ya.
2: Iya, iya, pokoknya iya. Kalau sakit gigi tuh terus bersihin loh, Mas Pandi, giginya.
0: Lah emang kalau orang-orang kan sikat giginya pakai odol. Kalau Ibu pakai apa?
2: Pakai areng.
0: Malah bisa ditiru ya, Bu ya.
2: Pakai areng itu malah giginya bisa putih, malah sakit gigi deh.
0: Pakai areng terus pakai sikat gigi apa sikat WC, Bu? Gosokinnya.
2: Sikat baju.
0: Sikat baju. Agak susah ya, Bu ya.
2: Ya ampun, Padi. Kalau ketek tak cuy, ini sama-sama
0: teman. Ya Allah, besok tak praktekin lah, Bu. Aduh,
2: ada.
0: Oke, silakan, Bu.
2: Ya, Mas.
0: Ya, Bu.
2: Bukit Berbunga.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Buat Tangkur Kentungnya, selamat malam. Ada Bu Demiase, selamat malam. Malu Mintu, Bu Ributnya tak tunggu-tunggu malah saya lo nggak diampirin. Ya udah, sekarang Pak Senggol Bu Ribut.
0: Bu Ribut udah nguap, udah ngantuk, pengen bubuk.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sama Pak Gatotnya malam.
0: Malam.
2: Sama Bunda Kristinnya juga malam.
0: Iya.
2: Sama Mbak Rio. Dulu mintunya udah tadi ya.
0: Udah.
2: Malam. Mbak Kliwonnya juga malam. Sama Nini Sari alias Mbak Marina malam. Sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin.
2: Iya, buat Mas Andinya selamat malam, Mas. Sehat selalu ya, Mas.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya, Mas.
0: Udah gitu aja. Ya wes.
2: Iya, udah.
0: Terima kasih kalau gitu, Panteng Radio.
2: Sama-sama, Panteng Tri Rama dong, besiku. Assalamualaikum. Tak tunggu loh, Mas, lakinya, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo. Makasih ya, Bu ya. Aduh, aku sakit gigi, tolong aku. Walah. Sakit gigi kenapa, Pak? Nyokotin kabel ya. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Ya, malam, Bu. Bu Suprapti, sehat, Bu?
2: Selamat malam, sehat aku yeah. selalu sehat.
0: Ngomong-ngomong, ini udah mau jam 9. Silakan. Iya, monggo-monggo mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya baru Bu Rumiasih baru turun ya. Bu Rumiasih yeah. tuh lupa enggak pernah nyebut aku loh kalau menaik tuh.
0: Sombong, oh, Bu.
2: Enggak pernah mak.
0: Iya, gak usah ditemenin banget. Orang sombong gak usah ditemenin Bu ya.
2: Sombong tenan Bu Rumiasih itu gak tau nyenggol.
0: Gak tau tuh orangnya sombong.
2: Emang sakit gigi kemarin kan ada yang sakit gigi di sini. Tak suruh potesin BOC sembuh loh Mas
0: sembuh,
2: Fandi.
0: Alhamdulillah. Obatnya mujarab ya Bu ya.
2: Terus batuk cucu aku kan batuk-batuk malam gak bisa tidur lah. 3 tetes langsung batuknya
0: langsung sembuh
2: juga.
0: Ya waduh mujarab banget terbukti ya Bu ya Bu Suprapti di testimoni ternyata beneran ya. Iya.
2: Paginya tak kasih tes lagi. Alhamdulillah sampai sekarang enggak batuk lagi.
0: Alhamdulillah. Nanti kalau kumat tetesin lagi ya, Bu ya. Oke deh.
2: Di belakang itu, rumah belakang.
0: Iya. Ya wes. Lanjut. Wassalamnya buat siapa lagi?
2: Buat semuanya. Tadi ada Putra Kelana ya dari Sukadana ya. Salam kenal ya. Putra Kelana dari aku dari Bandung.
0: Ya.
2: Semuanya aja mungkin waktunya udah mau habis Mas Fandi ya.
0: Iya, mau jam 9 maksudnya.
2: Oh, belum masih ada waktu.
0: Masih
2: berarti.
0: Sejam lagi. Nanti telepon lagi enggak apa-apa.
2: Aku mau kirim-kirim salam kalau gitu.
0: Ya wes buat semuanya aja ya. Ini udah mau jam 9 tet, habis itu berita ya.
2: Lagunya apa lagunya?
0: Lagunya ada Bukit Berbunga, Cinta Hitam, terus ada Rindu Tapi Jauh, mau yang mana?
2: Aku Bukit Berbunga aja.
0: Oke, makasih ya, Bu.
2: Berbunga-bunga hatiku.
0: Oke. Gitu. Panteng radio.
2: Menteri nama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radiogistara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjalin kerjasama strategis dengan Universitas Lampung atau UNILA untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak akan mengembangkan berbagai program di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Bupati Lampung Barat menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Saat ini, sekitar 36% anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan. Anggaran tersebut diwujudkan melalui berbagai program, diantaranya pemberian beasiswa dan penyediaan seragam sekolah gratis guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, Universitas Lampung menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah melalui kontribusi akademik dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan di Lampung Barat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap kualitas pendidikan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi muda yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.

0: Lanjut lagi bes, belum rampung ya. Habis berita, terus kita lanjut lagi deh. Monggo yang mau telepon silakan di 0812-1212-9310. Masih ada waktu sekitar 55 menit lagi kebersamaan kita ya bes ya. Oke deh, yo untuk besti semuanya yang malam hari ini lagi duduk-duduk, terus lagi gak ada kerjaan ya, bingung mau ngapain, istirahat aja bes ya. Besok kan kita mulai kerja lagi dari pagi sampai dengan malam ya. Ngomong-ngomong untuk malam hari ini yang lagi sakit, Fadi doakan lekas sembuh dan bisa beraktivitas kayak biasanya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali besti.
0: Selamat malam, ada Maklum sehat mak?
1: Malam juga, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Apakah Amin. Dirimu pernah sakit gigi?
1: Enggak pernah lagi. Dari dulu mengikuti aku sampai aku enggak punya gigi.
0: Siapa tahu dulu
1: aku dari hamil anakku yang kedua hampir 3 bulan sampai sekarang Bandi. Sembuh kumat gitu.
0: Ya, biasanya kumat karena makan apa gitu?
1: Biasanya itu minum es sama air anget.
0: Oh, memang Maklum agak sensitif ya. Lagian kan kadang Maklum suka gigitin kabel TV ya toh.
1: Enggak. Aku malah gigitin seling.
0: Ya Allah.
1: Seling yang gede itu loh yang buat narik nganu traktor.
0: Itu digigitin ya. Lah kenapa, gemes atau ada nafsu?
1: Nafsu semangat gigitin ya seling. Wis ngantek rompal kabeh untukku Pak.
0: Terus yang duwe kuwi lah pramurang muring.
1: Orang malah seneng dheweke. Ya arep ngetoki golek tang kan gak ono. Dadi aku kon nyokoti lho Pandi.
0: Multifung.
1: Aku seneng juga wae lah aku.
0: Iya, kayaknya giginya berfungsi dengan sangat baik ya, Mak ya.
1: Makanya sekarang teh.
0: Ya Allah, bener. aduh. Berarti pakai gigi palsu ya?
1: Enggak. Ompong ini enggak punya gigi aku, habis semua.
0: Coba nyengir mana gigi cantiknya?
1: Tuh.
0: Ngi.
1: Malah kayak ku Daniel tadi, malah gila tadi.
0: Ya Allah, kayak ku Daniel. Aduh. Ya wes lah, karena faktor usia juga ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan, Mak.
1: Requestnya Maria.
0: Maria, lagunya siapa itu?
1: Itu lagu pop yang Juli Setanggang dulu. Coba tahu ada yang asik-asik gitu ya?
0: Enggak ada itu.
1: Enggak ada toh.
0: Enggak ada.
1: Oh, kalau enggak ada gereja tua aja lah.
0: Gereja tua. Oke. Ya, itu lagunya itu ya. Julius Sitanggang ya.
1: Alah ya itu indahnya purnama itu loh.
0: Enggak ada itu yang versi koplonya.
1: Ya udah gereja tua enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Yang penting kan bisa gonta-ganti gitu loh, enggak bosan yang dengerin.
0: Iya toh.
1: Ya, kalau ada aku request, enggak ada enggak apa-apa.
0: Nanti tak kasihkan gereja tua kemarin udah pernah diputar toh.
1: Ya makanya aku request itu kemarin kan aku putar sama Pak Pos itu juga. Nah, itu laguku dulu loh Wandi.
0: Iya Wandi tahu. Lagu favoritnya Maklum Fadi tahu. Terus
1: sekarang kok aku biar tahun 6 mulai lali aku biar tahun 6 tadi.
0: Fadi lo suka lagu-lagu lama ya.
1: Enak ya.
0: Iya bagus.
1: Ada Surat Cinta tuh. Surat Cintaku yang pertama itu siapa Dwinata itu lagu suka suka itu.
0: Bertanya.
1: Seperti melodi yang indah.
0: Kata-kata cintanya padaku.
1: Padaku cin.
0: Wes lah
1: rekaman rusak.
0: Silakan salamnya.
1: Putra Ogan, Putra Kelana, Deng. Putra Ogan, Putra LA Mas Depa, Bu Rumia, Bunda Kristin, Bu Sri, Bu Supriyati ini, sama Kang Maksumnya Sugeng Pak terutama Grandpa Maruti, terus ada Mami Melda, Pak Andri, Pak Rustam, Pak Tukijo, malam ada Bu Ribu tadi ya malam, Mak Diana, Mary Susanti, Lek Turino, terus ada Bu Muslimah, Nelin, Bu Esena, Pak Ki, malam Kang Darjoknya malam, Pak Epara, terus ada Kang Mas Broto, Mas Iji, Mas Edi PW, Kang Anyar, terus Neri Kota Gajah Lia malam, terus ada Kang Pur Kentung Penjaga Cinta Amirkan, Mister Eki juga malam, Terus ada Atil Tenggo, Hasan Sehat juga malam.
0: Malam.
1: Ada Kang Ririn juga malam, ada Pendi Kuceng, sama Kang Iwan sama Kang Dwi Ranger-nya malam. Ada Bapak Eni, Bunda Ulpa,
0: ya.
1: Terus sama Bapak Abdul sama Mas Juri Jambi sama Mas Edi Sungai Lilin juga malam.
0: Ya.
1: Terus ada Mas Alfian juga malam. Ada Bu Suprati, Pak Dekatop, terus sama Bu Watini, Bu Damiase, Mama Yoga, Om Tando, Pak Supino, Mama Citra juga. Ada Mang Odi, sama Neng Munarohnya juga, Bapak Maulana. Terus ada Yang Langgeng juga. Ada Bunda Sambal, Mama Bagas, Mama Muklas. Terus ada Kang Heri Pasing ya juga selamat malam. Buat semuanya lah selamat malam. Julius. Lupa. Gimana itu Lia?
0: Apa?
1: Bisa nelpon dirimu belum?
0: Enggak, lupa.
1: Lupa ya? Mungkin ambil Lia kambang lupa menunggui
0: loh. Mungkin Lia enggak punya pulsa ya.
1: Oh, Lia enggak punya pulsa ya. Ya enggak apa-apa. Anda tak telepon aja lah Lia ya.
0: Wes to mak nek dak gelem nelpon ya wes kon istirahat ngono lho. Enggak usah membangkitkan singa yang sedang tidur ya.
1: Aku suka membangkitkan singa-singa kayak gitu tidur-tidur aku suka.
0: Mbak Lia kalau dengerin besok nyanyi sih Mbak dikit aja ya. Pengen denger suaranya Mbak Lia tuh kayak gimana?
1: Alah enggak ya suaranya Bu Yoyi Sol Pandi. Wong dia jalan salam aja kayaknya berat sekali loh Pandi.
0: Kalau mana kau nyanyi ya tenaganya.
1: Kalau nyanyi.
0: Kalau bisa aduh. Nyanyi lagu ini ya bumi semakin panas kalau enggak resesi dunia ya.
1: Bumi ini semakin panas.
0: Langsung
1: alah kita coyo watu-watu Pandi.
0: Langsung udah Mas Pandi udah.
1: Mas Pandi ki ngowe lagu ya. Bangono. Dek ya. Lagu nih selamat malam itu Pandi.
0: Ya langsung tidur ya. Oke deh.
1: Turu.
0: Ya wes kalau Pandi, gitu.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Sami-sami ya. Ya. Panteng radio, Mak.
1: Panteng Tri Rahma. Makasih, Pandi.
0: Oke, sami-sami. Makasih ada Maklum sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya. Maklum, nek sakit gigi ditetes biosi aja tuh. Kau netesi biosi ya. Maklum sih aneh-aneh. Orang sakit gigi ditetesin oli. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Ya, selamat malam. Ada Abang Julius. Apakah dirimu pernah sakit gigi?
2: Pernah.
0: Pernah. Oh, kenapa? Bis ngenyotin apa? Ngenyotin apa?
2: Enggak sih. Ini berlubang ya.
0: Oh, giginya ada lubangnya.
2: Oh, ada lubangnya. Ditempel nggak bisa ini.
0: Nggak. Pakai tempel ban sih aneh-aneh.
2: Ya iya, makanya itu nggak bisa.
0: Ya terus sembuhnya pakai apa?
2: Sembuhnya itu pakai obat itu ya.
0: Oh, pakai obat ya, bukan pakai apa namanya tumbuh tumbuhan. Ya
2: dulu sih pakai itu, pakai daun itu.
0: Oh, daun jarak.
2: Oh. Nah, terus mau toli. Nah, iya, enggak tahu kenapa langsung mau toli gitu.
0: Rontok maksudnya giginya? Berapa yang rontok?
2: Ya yang bolong itu.
0: Oh, yang bolong itu langsung rontok seketika gitu ya?
2: Iya, enggak seketika ya, beberapa bulan kemudian. Seketika loh, ngeri sekali.
0: Ya Allah. Besok-besok dicoba pakai getah karet gitu ya, bisa enggak ya?
2: Bisa, kayaknya bisa.
0: Ya. Oke, okay,
2: okay, apalagi okay. Setrek gitu enggak apa-apa sih.
0: Oke okay deh, silakan.
2: Request ya.
0: Ya mudah-mudahan bisa keputar ya.
2: Masa enggak bisa ini?
0: Enggak tahu ini lagunya panjang-panjang ya. Belum lagunya... gantungan baju, rindu tapi jauh, gereja tua juga panjang.
2: Waduh
0: cinta
2: ini ya.
0: Hitam ya udah request aja nanti kalau bisa keputar tak putar. Apa requestnya?
2: Ini tak tambah yang panjang ya.
0: Apa?
2: Kibah ya.
0: Kibah enggak ada, Mas.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada lagunya enggak ada.
2: Masa enggak ada?
0: Enggak ada.
2: Padahal di itu koplonya banyak.
0: Enggak ada itu koplo panggung.
2: Oh, koplo panggung enggak bisa ya?
0: Enggak bisa, yang lain aja.
2: Ngono apa? Apa? Bebas enggak bisa?
0: Bebas boleh.
2: Bebas, ya, bebas aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Itu juga panjang sama aja.
0: 5 menit itu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, terus
2: salamnya nitip Maklum itu aja lah ya.
0: Iya.
2: Kayaknya tadi banyak sekali ya nitip. Iya. Ya nanti salamnya ke Mas Yudi aja ya. Patengin aja Tri Rahma ya.
0: Males.
2: Kok males loh? Dirimu loh. Bola ini Mas Putra ini dia kan males katanya. Jangan dengerin gini.
0: Iya. Ya udahlah ya.
2: Ya udahlah ya Mas Wes aja selamat malam ya.
0: Selamat malam.
2: Selamat tugas aja lah.
0: Siap.
2: Ya. Oke.
0: Okay. Panteng Tri Rama.
2: Dadah.
0: Okay deh, terima kasih Abang Julius sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya Bes ya. Bu Muslimah malam Bu, nanti lagi ya Bu ya. Tadi mau kasih tahu keluarga yang sakit gigi, tetesin biosi. Oh, langsung sembuh ya Bes ya, alhamdulillah. Karena biosi ini tuh hampir sama dengan Agarilus Drop ya. Produknya tetesan untuk mengatasi berbagai macam keluhan juga. Teteskan 3-5 tetes. Kalau keluarga sehat punya luka ya, luka di kulit, itu teteskan dengan biosi juga boleh ya. Terus apalagi kalau diminum, minumnya sebelum tidur dan pagi. Jadi cukup dikonsumsi 2 kali sehari aja. Biosi ini bisa kepake sekitar sebulanan ya, jauh lebih hemat. Tapi tenang, ini sangat berkhasiat. Langsung dapetin produk biosi di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Besok hari Selasa ada siaran keliling cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM Lampung Barat. Barangkali ada yang lagi pantengin di kawasan Lampung Barat dan sekitarnya. Kalau mau cek kesehatan langsung datang ke Radio Gistar FM Lampung Barat.

di Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Aduh ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
0: Asam urat saya Bu, kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya Bu Ne, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
6: Sabar Bu Ne, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
5: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Bimajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Cerita teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

0: Okay, rindu tapi jauh Besti. Mudah-mudahan bisa menghibur Besti semuanya yang lagi rindu sama pasangan ya. Rindunya jauh sekali. Kenapa sih kita tuh kalau sama orang jauh pasti rindu ya. Udah lama gak ketemu gitu loh. Sekali ketemu kayak orang asing. Besti jangan salah ya. Kalau misalkan kita punya temen nih yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba dia berubah jadi kayak cuek gitu ya. Itu gak masalah Besti, karena semua orang itu punya perubahan masing-masing ya. Yang dari dulu kita selalu dekat, selalu bersama. Nah, kita berpisah karena suatu urusan atau pekerjaan, dan tiba-tiba kita ketemu, ternyata dia sudah berubah. Ya udah, enggak apa-apa ya. Enggak perlu heran karena semua orang itu punya perubahan masing-masing. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat ya. Halo, Goyang Malam. Halo, Goyang Malam. Daddy. Selamat malam. Ada Mas Wahyu Wiki, kok belum tidur dirimu?
1: Halo, aku ya selalu setan.
0: Enggak pernah tidur ya, dirimu selalu melek ya.
1: Ya, bulan suro ya kudune betah melek.
0: Di bawah pohon beringin nanti jam 12 ya.
1: Anu neng bawah pohon nangka kowe mau godonge nyeblok dadi abang-abang gambare Mbah Soekarno.
0: Ya Allah. Oke, oke. Ya wes lah, sebete kok jane aneh-aneh ya. Oke, silakan.
1: Iki dendangnya apa sih siapnya?
0: Dendangnya enak bukit berbunga, enak gereja tua, enak bebas, mau yang mana?
1: Nah, aku jalur yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Bukit berbunga.
0: Oke, alam salami gue sopo.
1: Alam salami kan gue maklumin tuh. Bu Ekena. Pak Yanggit, Mas Edi PW. Pak Iruri, kali Pak Tuban, selamat malam.
0: Ya.
1: Ya, nomor tabak. Sama Mas Agus Keputeng, selamat beraktivitas, semoga laris.
0: Amin. Pandi udah lama nggak minum sekutengnya.
1: Lah piye wi?
0: Sesok nitip lah karo Joko ya.
1: Nah betul, nah. Kalau arah ini harus tak titipi.
0: Iya. Oke, udah.
1: Sebar golek sengan lo, rasanya seng beda.
0: Apa?
1: Seng rasa bayar.
0: Rasa bayar. Itu namanya nggak tahu diri ya. Oke deh. Ya wes, mudah-mudahan besok dikasih lanjut. Gratis ya.
1: Nah.
0: Oke, ya wes kalau gitu. Lanjut. Siapa?
1: Mereka. Terus Mama Deta, Bunda Single, Juragan Telur Asin. Dan sama Mama Edu, Mama Aca, Mama Revan, selamat malam.
0: Malam.
1: Mama Tia.
0: Sapa meneh?
1: Putra LA, Kang Broto.
0: Oke.
1: Sama yang di Lampung Barat itu siapa itu?
0: Mas Giri, Bapak Abdul.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, buat semuanya aja ya, Mas ya.
1: Selamat malam. Oke.
0: Ya, oke, kalau
1: spesialnya
0: gitu.
1: Spesialnya buat Nari yang di Kota Gajah.
0: Ya, ucapannya apa?
1: Radio.
0: Udah, gitu aja.
1: Makasih waktunya.
0: Oke, sami-sami. Oke. Tanteng Radio.
1: Banteng dari Ramadan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Wigi sudah bergabung ya, sehat-sehat. Makakau Ilir, oh sini siapa? Mbak Rizky Putri, selamat malam ya Bes ya. Udah jam 9 lewat 42 menit, ada waktu sekitar 18 menit lagi kebersamaan kita. Yang mau tidur minum dulu susu etawanya boleh ya. Mau yang varian apa aja boleh. Eta Bes, Eta Kol, Eta Met, Eta Bos atau Zigo 26. Yang lagi ada promo susu Zigo tuh keluarga sehat. Zigo varian rasa-rasa ya. Ada rasa coklat, rasa strawberry, ada yang Zigo Kolostrum, beli 3 cuma Rp200.000. Ini promonya berlaku di bulan Juli ya. Nanti tanggal 15 akan ada gelegar hajatan untung. Besti-besti yang sudah mengumpulkan kupon gelegar hajatan untung, ditunggu pengundiannya tanggal 15 nanti. Mudah-mudahan besti yang beruntung bisa bawa pulang hadiahnya. Yang belum mengumpulkan kupon, segera dikumpulkan kuponnya ya. Mudah-mudahan bisa beruntung di bulan ini, karena banyak hadiah-hadiah yang bisa besti dapatkan ya. Oke deh, tetap semangat yang sedang bekerja, yang sedang lembur, terus yang lagi jualan, yang lagi di rumah, tetap pantengin Radio Tri Rawa FM di Goyang Malam, asik sekali besti.

Gereja Tua Keluarga Sehat Indonesia dari Deviana Safara kita hadirkan untuk keluarga sehat. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Dari komunitas Mancing Mania di Taman Negeri tempat Pak Hendro. Oh, depan itu ya, minta lagunya Ninggal Tatu, Tri Rama sudah selalu, spesial buat Bang Salim yang lagi mancing. Lim Salim, anakmu Lim. Selamat mancing ya Bang ya. Mudah-mudahan dapat ikan yang banyak ya. Mancing ikan, jangan mancing emosi. Ya Allah. Selamat malam ada Ibu Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Aku keriting jempolnya. Mau salam-salam buat semuanya pendengar Radio Tri Rama Jaringan. Terima kasih. Oke deh, ya sudah gabung.

Matur nuwun ya Besti ya, malam hari ini sampai di sini dulu. Fandi temani Besti di Goyang Malam edisi hari Minggu malam Senin 5 Juli 2026 tanggal 7, ada cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM Lampung Barat. Dan selamat beristirahat. Besok yang mau kesini silakan, barangkali mau cari produk herbal agar ilu series ya, kami buka setiap hari. Atau mau cari biosi, mau cari susu etawa, juga lengkap di sini, ada promo-promonya. Langsung datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fandi pamit dulu ya. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk di malam keluarga sehat ya? Atau di edisi atau di tanggal 5 Juli 2026. Alhamdulillah, jumpa lagi barengan aja keluarga sehat ya di album Nostalgia persembahan madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit lembung, dan juga madu hitam pahit. Atau gimana keluarga sehat ya yang mau request sedang album Nostalgia, silakan di 08 12 12 12 9310 atau juga tadi Facebook ya di Radio Trirama FM. Satu dedeng spesial di malam keluarga sehat di album Nostalgia persembahan madu Agarilus.
1: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Gaman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Asih bersama aja keluarga sehan di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agar Lus ya. Ada Madu Pala, Namu Rafit Lampung dan juga Madu Hitam Pahit. Jadi untuk Madu Agar Lus keluarga sehat ya, punya manfaat luar biasa ya. Jadi untuk Madu Agar Lus walaupun banyak varian, nah ini untuk keluarga sehat ya, harus dikonsumsi sesuai dengan keluhannya. Jadi kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat di Indonesia derita ya.

Oke, dan untuk Dimas keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk Dimas keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agar lulus ya, baik untuk di Radio Trirama atau juga jaringan, atau yang mau COD pesan antar juga boleh banget, sayangku cintaku. Silakan hubungi di call center kita di 08 31 760 600. Selain itu juga untuk madu agar sebisa ya keluarga sehat Indonesia dapatkan. Selain untuk di Radio Trirama dan juga jaringan ya, bisa dapatkan untuk di apotek, reseller, toko obat juga keluarga sehat ya. Jadi lebih mudah keluarga sehat. Mudah banget pokoknya. Dan untuk di malam juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan baik di Radio Trirama jaringan atau yang sudah COD ya. Selamat malam dan juga ya salam sehat selalu, apalagi untuk yang baru pertama kali konsumsi. Semoga ya dengan sesuai anjuran kita bisa menjadi ya pastinya juga lantaran pengobatan untuk keluarga sehat Indonesia yang menderita seperti asam lambung, maget ya, kolesterol, diabetes darah tinggi, asam urat, rematik, sklerosis, pengaporan ke baselinu, persendian, ada yang susah tidur, migrain, bisa banget keluarga sehat ya. Oke, dan untuk madu agar lulus keluarga sehat tentunya bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi tidak perlu kamu walaupun mungkin kondisinya sehat, karena untuk madu agar lulus juga bisa menjaga kondisi kesehatan. Karena kalau dari dalam siapa yang menjaga? Kadang kita saja yang dari luar ya saling mungkin seharusnya menjaga, tapi untuk keluarga sehat Indonesia mengabaikannya. Seperti istirahat yang kurang teratur, makan juga kurang teratur, makan kurang sehat ya kan. Itu juga bisa menyebabkan semuanya keluarga sehat. Untuk itu yuk, hidup sehat dari sekarang. Akan makan yang sehat, istirahat yang cukup, ya perlu pastinya juga konsumsi madu agar lulusnya ya. Para masih lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat untuk konsultasi dan juga pemesanan.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Akhirnya, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Masih persembahan Madu Agarilus ya. Terima kasih untuk hari ini ya, baik yang sudah datang di cek kesehatan gratis ya di Radio Tri Rama setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Keluarga sehat ya, selamat malam untuk keluarga sehat. Ada Ibu Ratna yang ada di 15 ya. Atau di sobat tadi di mana juga sudah mendapatkan untuk madu lambungku. Selamat malam juga ada Bapak Ponaji dari Lampung Barat ya, sudah mendapatkan madu nomor rapid. Diosi Agarilus Hijau dan Kardina Mata atau Kardina Bright ya. Selamat malam juga untuk di keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu Agarilusnya. Selamat malam ada Mama Anggun yang ada di Klahang ya, sudah mendapatkan madu lambungku di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Balik aja saya ucapkan ada Mbah Loso 29 Banjarsari atau menjaga kesehatan sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk dimana keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini ada Budi ya, ada Ibu Tito, ada di Sido Basuki, sudah mendapatkan BLC dan juga madu nomor fitnya ya. Pak Wandi, Pak Wan Aji sudah langganan ya, konsumsi madu lambungkung, sudah mendapatkan untuk ya di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga Pak Di Sutris Ganjar Agung, Nyari Sendi sudah mendapatkan madu nomor fit dan juga Agarilus dropnya ya. Atau yang belum mendapatkan produk ya Agarilus atau juga madu Agarilus keluarga sehat, silakan langsung aja datang di Radio Tri Rama di Jalan Koman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau di Radio Jaringan, atau yang mau COD pesan antar juga boleh di apotek reseller, toko baju juga tersedia keluarga sehat ya. Dan untuk Diman keluarga saya dia, terima kasih untuk Diman keluarga saya sudah menyatu di album Nostalgia tersebahan untuk madu Agarilus keluarga sehat ya. Kembali yuk satu dendang untuk Diman keluarga sehat ya, spesial untuk Diman keluarga sehat ya. Ini spesial buat dia rombongan mancing mania. Dari siapa nih yang ada di Tambah Subur ya, komunitas ya mancing mania, lagi mancing tempatnya Pak Hendro ini kayaknya ya. Thank you, terima kasih untuk di malam ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga selalu kesehatan, jangan lupa juga konsumsi untuk madu Agarilusnya agar mancing mania semangat dan pastinya dapat ikan banyak ya. Terima kasih untuk di malam ini yang lagi mancing mania, pokoknya tetap semangat ya, tetap ya jaga selalu kesehatan. Kembali satu dendang keluarga sehat ya, jangan sampai tiga kali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara

0: kami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 2.03 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Krishna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menyebut kenaikan sejumlah bahan pokok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan dampak dari penyesuaian pasokan di daerah sentra produksi serta meningkatnya permintaan pasar. Kondisi tersebut tercatat masih dalam kategori fluktuasi normal dan belum mengganggu stabilitas harga secara umum di Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pemantauan melalui aplikasi Siaga Bapok menunjukkan beberapa komoditas mengalami kenaikan, terutama cabai dan telur ayam ras. Cabai rawit merah naik sekitar 7,14%, cabai merah keriting 7,50%, bawang merah 5,26%, sementara telur ayam ras 3,45%. Menurutnya, pergerakan harga tersebut masih berada dalam batas kewajaran karena dipengaruhi faktor musiman pasokan dan dinamika permintaan masyarakat di pasar. Untuk menjaga kestabilan harga, Dinas Perdagangan terus melakukan pemantauan harian melalui sistem Siaga Bapok, memperkuat koordinasi dengan distributor, Perum Bulog, dan daerah sentra produksi agar distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Erwin menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap aman dan mencegah potensi gejolak harga di pasar tradisional maupun retail modern di Bandar Lampung. Demikian lintas terkini pukul 2.03 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya Raka sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
6: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Oh.
6: Tapi
5: oh, iya?
6: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
6: Oh iya sayang.
7: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupu ya.
6: Hati-hati sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di Pasar Ulasikan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan kali ini Madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ Keluarga Sehat ya. Madu untuk meningkatkan stamina. Untuk pria dewasa, khususnya untuk pria dan juga wanita yang sudah punya pasangan suami istri. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemas syahwat, impoten, ingin meningkatkan durasi, tahan lama, dan buat juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, mengandalkan sperma ya, memanjakan pasangan ya di ranjang. Ini juga sangat bagus banget keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk di mana juga untuk keluarga sehat, jangan lupa untuk yang pastinya keluarga sehat Indonesia sudah mendapatkan Madu Tri Rama KJ. Jangan lupa dikonsumsi setiap hari ya, atau di malam hari sebelum tidur satu sendok ya, dirutinin selama 3 hari. Dan untuk di hari selanjutnya mungkin untuk keluarga sehat bisa konsumsi 1 jam ya sebelum berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silahkan yang ingin ya pastinya juga memanjakan pasangannya bisa banget keluarga sehat ya, semuanya bisa ya untuk mendapatkan keluarga sehat ya, atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Jadi untuk keluarga sehat, silahkan yang ingin dapatkan buruan keluarga sehat ya, atau yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat di Indonesia ya. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dan untuk keluarga sehat yang jauh, nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi, dan juga pembayaran bisa transfer, COD juga bisa tentunya. Mudah pokoknya keluarga sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama KJ, produk terbaru yang pastinya sudah disempurnakan yang sebelumnya, Madu Kuda Jenggara Keluarga Sehat ya. Dan untuk Madu Tri Rama KJ ini juga yang bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Selamat malam di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bu Muslimah. Selamat malam aja semalam juga. Apa kabar? Kabarnya sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Atau requestnya pisah kas kok pisah sih Bu? Siapa yang pisah Bu? Kisah kasih di sekolah kan aja jadi salah nih. Pisah kan tuh kan. Kisah kasih di sekolah ya Bu Muslimah ya, aduh. Oke, siap ditunggu dendangnya. Terima kasih. Dan spesial buat Mas Haji, semoga sehat selalu, umur panjang, murah rezekinya, berkah barokah ya. Juga untuk keluargaku, juga untuk semua fan Tri Rama dan juga jaringan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah sudah menyatung di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih yang ada di Bungur Lampung, juga sudah menyatu keluarga sehat di album Nostalgia, persembahan Madu Tri Rama KJ.

0: Hele, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
8: coba
5: betul,
8: deh,
5: Bu.
8: Kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: iya,
8: juga
5: iya,
8: bisa
5: iya.
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
10: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
9: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
11: Album nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Oke, masih di Pacar Luas kan, dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya, masih bersama Jess, keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia, untuk persembahan ya, Madu Tri Rama Kaji, keluarga sehat ya. Jadi untuk Madu Tri Rama Kaji, keluarga sehat ya, direkomendasikan untuk pria dewasa, khususnya untuk yang sudah punya pasangan suami istri, keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat edit juga, keluarga sehat

Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk di Radio Tri Rahmat dan juga untuk jaringan. Ada yang sudah COD, ada juga pesan antar keluarga sehat ya. Jadi untuk ya di sempat tadi dimas keluarga sehat ya, Madu Tri Rama KJ. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau juga bisa dikonsumsi selama 3 hari ya berturut-turut keluarga saya 1 sendok ya. Sebelum tidur ya, jadi sebelum istirahat bisa dikonsumsi 1 sendok ya. Dan juga untuk keluarga sehat di Indonesia tadi sempatnya di malam ini yang ingin menjaga stamina dan juga pastinya durasi tahan lama, jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, Mandu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, bisa mengobati juga lesi dini, lemah sama tipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Jadi bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama, atau yang mau COD boleh sayangku cintaku, atau yang ada di ya Kecamatan Waibungar Purbolinggo, juga Dana Raman Utara seperti banyak Kerumbia, seperti Raman juga bisa banget keluarga sehat ya, silakan hubungin di call center kita ya, yang ada di seperti banyak boleh besok aja sih arah kesana keluarga sehat. Dan untuk Dimun juga selamat malam, terima kasih ya sudah menyatu di album Nostalgia. Ada Mama Mega menyatu aja sih ya, sambil rehat. Untuk requestnya dalam kerinduan ya, dalam kerinduan. Masuk nggak ya kira-kira ya Maya? Coba dicek dulu ya. Dalam kerinduannya atau di malam ini ternyata masuk ya BC. Terima kasih buat Mama Mega yang ada di ya sana keluarga sehat yang ada di Gunung Batu sudah menyatu di album Nostalgia. Selamat malam Mas ya penyiar. Lagunya ikutan aja, salamnya untuk pendengar semua Tri Rama ya. Terima kasih buat Mas penyiar dari Mas Nanang yang ada di Taman Fajar Purbolinggo ya, sudah ya untuk kediman keluarga saya ya menyatu di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk kediman keluarga saya, terima kasih yang sudah menyatu juga untuk di Facebook ya di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya, luar biasa. Selamat malam ada ya Pak Elska Tuben di Facebook ini gak WhatsApp ya. Terima kasih. Dan juga selamat malam ada Bunda Elizabeth ya. Selamat malam aja sedari seperti banyak Siba 6 Tanjung Kerajaan menyatu dan nyimak aja untuk AJS-nya. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat DP Aska dan juga Bunda Elizabeth sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama KJ sampai jam 12 malam nanti.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, Assalamualaikum. Selamat pagi Besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa Bes, sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

kan, demi masa yang telah kuhabiskan atau besti ya. Kuhabiskan bersama besti-besti tayang-tayang well-well, karena diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang ngasih-kasih. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur. Semuanya begitu besti ya. Selamat pagi besti-bestiku tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah ronda. Bapak Ronda, selamat pagi Bapak Ronda. Semangat selalu walaupun di luaran semakin pagi semakin dingin ngehot-hot ya. Tapi tetap semangat demi keamanan desa ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun untuk besti-bestiku tayang-tayangku yang memang lagi pada beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar, amin. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat juga, selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun untuk besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku semuanya yang memang lagi pada di perjalanan juga, selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi untuk anda semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga, selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya, lagi pada ngapain, lagi pada ngapain Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besi-besiku tayang-tayangku, well-wellku semuanya yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya juga, selamat pagi. Yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jas Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus juga, selamat pagi warga Gisting dan juga sekitarnya. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, seperti biasa Besti ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga, jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan juga, jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku. Dan seperti biasa juga besti-bestiku tayang-tayangku, sampai dengan jam 3 dini hari nanti, selain ngasih yang enak-enak, yang asik-asik,

informasi. Informasi yang sangat luar biasa untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, amang-amang, ibi-ibi, bude-bude, pade-pade semuanya, biar tidak loyo koyo kapu kena banyak ngelempur kabain. Aku punya salah satu produk daripada Garilus yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Triram FM setiap hari, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan

0: mengkonsumsi madu kajah dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang belum pada konsumsi atau dikonsumsi, besti jangan tunggu lama-lama, jangan bingung, jangan ragu, besti jangan ragu. Kalau nggak dikonsumsi mah nggak bakalan tahu atau khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajah dari Rama FM. Tapi kalau sudah dikonsumsi merasakan sendiri khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa. Mas Yude yang tadinya susis berganti istri takut suami. Gara-gara apa coba? Gara-gara apa coba? Ya gara-gara tahan lama ngono. Gara-gara tahan lama gak loyo koyo kapu kena banyu ngelempuruk bain ngana gue. Halo, selamat pagi. Bagaimana persembahan madu kajah dari Rama FM?
1: Halo.

0: Selalu.
1: Eh, siapa?
0: Mak. Siapa tadi?
1: Ayo, siapa? Ayo.
0: Dan Bayu Dinata.
1: Wow, Bayu Dinata. Apa kabar, Besti Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita?
0: Ya, itulah.
1: Lah itulah. Mas Andre.

0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dirimu mengakui.
0: Iya.
1: Aku kasih Princess Wai Bungur untuk dirimu spesial.
0: Spesialnya.
1: Iya, spesial untuk dirimu Princess Wai Bungur di pagi hari ini. Iya. PPN kono Mas Hendri, Mas Hendri. Eh?
0: Oh.
1: Ya PPN kono Princess Wai Bungur, PN kono. Gelap. Gelap. Gelap. Gelap, ya ampun ya Amsok. Em, energi gelap kilo Em.
0: Kayaknya tuh.
1: Ya ampun, tidak menyangka dirimu.

0: ini Malian iki.
1: Loas.
0: Keloas.
1: Loas.
0: Keloas. Dan coba Anapura keloas sing persidangdut karena kue yo digoyang dulu buat siapa goyangnya.

0: Happy wae. Spesialnya anak pura, spesialnya anak pura.
1: Mas Wahyu Dinata.
0: Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita.
1: Wah, begitu ya.
0: Yang penting jangan idaman para duda, jangan.
1: Begitu.
0: Itu buat dirimu saja.
1: Iya.
0: Buat dirimu saja kalau itu.
1: Begitu loh.
0: Ayo, ayo. Lagumu enggak ada ini lagumu. Keloas yang enggak ada keloasnya.
1: Keloas?
0: Enggak ada. Yang lain ya, ada enggak yang lain?
1: Punya apa? Punya apa?
0: Lah ya apa? Yang lain apa?
1: Mau saya
0: yakin. Aku pilihin yang pas buat dirimu lah.
1: Ya.
0: Mas Andre. Pantang ya. Radio.
1: Assalamualaikum.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajan-jan. Di YMM gue lo, di YMM gue lo. Yo gelem ngono gue lo. MM apa sapa sing gak gelem karo awakmu ki sapa, Jal? Sapa sing gak gelem karo awakmu ki ngomong. Kabeh ki gelem lo M karo awakmu kecuali siji. Wong wadon ngono gue. Gusti. Halo pagi, begadang bersebar Bandung Kaca Teri Rama FM.
2: Aku kuatan lama.
0: Cile, mamaku kemarin kepanjal-panjal, sekarang kedua lo, bes lo.
2: Iti, lo,
0: jen. Wong tua yang gak gelem ngalah ngono gue lo, bes. Lah iya,
2: Awang bini aku muring-muring yuk.
0: Muring-muring kenapa? Kenapa Rita muring-muring?
2: Aku monitor dari awal
0: lo. Makane lo. Nek arep nilpun kiyum adus disik. Nilpun yurung adus yuk ngono kuwi.
2: Kelihatan aku lewat batara gak masuk masuk. Akhirnya lek diri lama ngono lo.
0: Lah, pantesan.
2: Aku minta lumbang arepe dirimu lagu terakhir. Lo, kok ini diri lama? Sedikit mau batara makanya gak bisa masuk.
0: Ngana?
2: Umur-umur
0: dewe. Ya lah, mak. Enek kompresan orang nengkono, mak. Jal di kompres disik. Aduh meneng batara panteng wae inovasi ngono lho mak.
2: Kan critane aku golek ilmu nyembek ambek gledas yo. Kok gak sel wis batara aku gak kemana.
0: Kok malah pinter mamaku. Kok malah pinter.
2: Ya Allah. Berarti aku demam
0: lho batara. Lah ya kok malah pinter.
2: Mama emak.
0: Lah iya mama MM lho. Sopo sing gak gelem karo MM ki sopo? Kabeh ki gelem, kabeh ki seneng karo MM ki kecuali wong wadon ngene kowe.
2: Heeh. Gelem ya Andri ya.
0: Ya jelas.
2: Ya bener.
0: Pokoknya yang gak suka sama MM itu satu, wong wadon wis.
2: Nah, Andri mau kene Agus.
0: Ngono.
2: Yo Agus kaya kacang lejo.
0: Mas Agus ki wis ana lho, Ma. Mas Agus ki ngefans banget karo Rika, gak ada kue. Lho, dia omongi.
2: Anu, maklum aku nih.
0: Lah,
2: aku mlebu kok aku.
0: Lah,
2: aku ngono.
0: Kang

0: apa enggak?
1: Ini perasaan.
0: Ah, mau cari Mas Yudi, Mas Yudi. Alot jelasnya Mas Yudi.
1: Di blender yo.
0: Di blender penempukan ya. Gue penremuk.
1: Mek. Pepek di blender.
0: Walaupun di blender sa lembut-lembute panggah.
1: Nyerat ya.
0: Alot. Bapak dirimu tadi request lagunya apa dirimu?
1: Lagu Neseni.
0: Apa?
1: Seni.
0: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu. Senin mana?
1: Seni ya.
0: Oh seni. Pak ya ngomong. Waktu dulu kok mau Senin karena kue lho pak.
1: Seni dong. Pak Warno
0: menjui lho. Alah. Mama ini like, ngomong ini ngomong ini karo geremeng ngono lho pak. Senin. Darah aku mau ngomongnya ngono kue. Padahal ya seni. Orang ini ngono kue.
1: Jenisnya alah.
0: Ya wes digoyang dulu pas apa goyangnya.
1: Goyangnya buat MM ya.

0: Em udah aku lo MC ngomong lo em. Mama mungkin lo MC ngomong lo em. Lah iya tapi kok yo pas men ngono kuwi. Lah iya tapi mek lek go pakan jangkrike maneman lo mek.
1: Maneman ya.
0: Iya.
1: Cempena dimut apa-apa jol.
0: Lah MM ki digawe apa-apa diopo-opo wae pegah ra enak mak.
1: Oh iya bener. Heeh. Oh, ah. Bener ya.
0: Di pepe sing guari ngono kuwi mak.
1: Jadi
0: dikae
1: diceplok tadi kopi.
0: Dikae asin ngono kuwi.
1: Heeh. Kae anu abon.
0: Wes dadi kae asin ora pahit meneh ora paling rasane asin wes ngono kuwi mak.
1: Asin ta rasane asin kok.
0: Em, udah aku sing ngomong lo em, mamakmu sing ngomong lo em.
1: Ulius. Sama terus, sama
0: terus. Siap, asik. Asik, asik. Asik, asik.
1: Asik, asik. Penjaga cinta.
0: Asik, asik.
1: Amir Khan.
0: Asik, asik. Asik, asik.
1: Hasan.
0: Asik, asik.
1: Papa Sirin.

0: Kang Agus, kilo mamamu kilo Kang Agus.
1: Samane Samiyadi Pak Jamani tadi. Julia Penny tadi. Ajeng Nanopiro Daramala. Terus ada Pak Oka, Pak Ibu
0: Pagi.
1: Pagi. Bapak Eni sudah lupa. Mas Pagi.

0: 70
1: pagi.
0: Terus sudah oleng-oleng pagi.
1: Pagi.
0: Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Wakini
1: pagi.
0: Aku sapa meneh ya?
1: Sapa meneh?
0: Anu. Kak Kancil.
1: Pagi. Kak.

0: Jen. Terima kasih Jen Matur Sembah Nuwun. Halo Pak, Pak Warno pariki digas Pak, digas Pak. Ojo kasih kendor Pak, jangan kasih kendor, digas Pak. Madu KC masih numpuk di Trirama FM Pak, tenang aja.
1: Sekarang guyu-guyu belum. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, salah putranya gak out.
0: Mama Panteng Radio
1: Panteng Bilama
0: biasa. Terima kasih Pantor Sembanumun Mak Lumintu saking Pari Agung. Yang mau telepon, yang mau telepon, jangan ke nomor konselter besti, jangan ke nomor call center, ke nomor radio saja, ke nomor radio di 08 triple 12, atau ke 08 12 12 12 93 siji jendol dengan aku ya. Halo pagi bergadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan mama
0: Jan ma anakmu ma piye meneh coba sopo sing gak gelem karo MM ki sopo raene kabeh pasti gelem wis to kabeh pasti ngantri wis to kecuali wong wadon ngene kuwe M
2: siap
0: iraha sehat
2: dikamari dikamari sehat
0: dikamari lain ngecengap-cengep terjadi
2: Isa
0: Adi. Jadi tahem. Aduh. Hadas geus arek siap-siap ya TM, arek lompat ka masjid woro-woro.
2: Abur.
0: M. Arek grek wes lagu nanaon M.
2: Iya.
0: Naon?
2: Apa? Ke botol minuman. Botol minuman.
0: Sebotol minuman. Pulah gue sebotol minuman, ya. Minuman, eh satetes minuman, oke tuh mampu tuh.
2: Ngajong ya.
0: Aku sok banget digoyang lah kerja digoyang nasok.
2: Oh yang tadi siapa yang pertama perdana ya?
0: Yang perdana tadi ada, wis penjiri polo M asli M.
2: Mas Hendrik ya.
0: Mas Hendrik Tridatu. Ih ya ampun M. Jen. Mas Hendri, Mas Hendri pengen enggak gelem enggak neng karo MM gelem kuwi jerene. Yo alah. Yo emang ngono kuwi. Jal tak kono Mas Hendri. Mas Hendri gelem enggak Mas Hendri gelem jerene kan aku kuwi.
2: Jen. Pinter,
0: pinter Mas Hendri iki. Rano memang ngono Mas Hendri. MM ki sapa sing gak gelem kabeh gelem kecuali wong wadon wis to.
2: Malah mbok wis setuju iki.
0: Ya mesti.
2: Ngawur mbok.
0: Lampokmu lho, ane arep nang pariyakin dulu musim-musime musim jangkrik kena kowe M.
2: Wah, pakan jangkrik.
0: Lah iya kon mami jangkrik ben dino kan lumayan.
2: Mbok pakan manuk ya.
0: Jadi ya eman-eman ya di pangan jangkrik, Mak. Mak. Kira-kira musim cacing ora nang kono, Mak? Lepangan suket angel, lepangan suket angel saya iki golek suket.
2: Ono makhluk kan pinggir leteng tanggul
0: itu. Angel. Angel le. Malumin tuh ya putus suket. Lah iya, sing menak-menak wae lo M, sing menak-menak wae lo M. Kaya letong ngono kuwi.
2: Wah, aku letong.
0: Aduh, Gusti.
2: Wah, oke.
0: Pagi. Oke.
2: Terus, Mbak. Terus. Aku Semar.
0: Pagi.
2: Buat. Hello, yang kedua. Oke. Buat. Aduh sih. Ini loh. Mana kayak Penny nih ngomong ntar kayak Penny isin. Kayak buat.
0: M, yeah, walaupun dirimu okay. Arep koyo peni ngomongnya koyo peni apa kalau koyo liya ngono kuwi yo panggah lo M panggah. Awak mungkin mung setengah ngene kuwi. Separo.
2: Jadi sing masan sing.
0: Separo wadon, separo lanang ngene kuwi.
2: Iya, iya lah. orang orang itu orang.
0: Gusti.
2: Nek cerokan, kue kita kecil di lamra lo em lah orang itu orang.
0: Lah yang ono. Jamangnya.
2: Terus di sana ini neng. Saya mister ekspor saya
0: lah, ngono. Lanang yo ora ganteng, wadon yo ora ayu.
2: Buat si Penny Oka
0: ya. Aduh, ampun ampun M terus yang sadai M yang sadai.
2: Terus bicara caranya masukan dong Lili Mbak Limu nanti terus itu Bang Panji bersama terus Mama Pak Parno ya Bopar Nelin sayang.
0: Is. Mit-amit ya Bang Bayi Nelin.
2: Muka turun-turun gitu.
0: Ulah turun-turun dan Nelin.
2: Buat MBG-nya Mama Bagas, Mama Uplas, terus Mama Mirza, terus Mbak siapa itu yang jam-jaman itu terus LA Mamaku Ayang Indri.
0: Ayang Indri. Mezi.
2: Terus buat Mbak Ulfa, Pak E.

0: kapan dirimu mbok sejak kapan mbok mbok yang delon-delon ngono ki lo lem lo ayu ora yo ganteng yo ora ngana gue sebut ayu yo ora ayu ngana gue
1: buat Lia
0: Mbak
1: Neri tadi ya si. Buat Lia
0: masuk
1: dong Julius Mr. X Johnny Mprit Mas Ranger Mbak Dara Dara Malang ya Dara Malang nah, Dara Malang terus buat Pak Gatot terus ini siapa si PW Pak Irati Pak Michael Pak Dimasum Eko Sumarko terus Pak Niken yang di Taman Sarinya pokoknya buat semuanya
0: semuanya saja spesial kerja spesial M
1: spesial spesial buat sayang Indri lu buat sayang Indri lu

Ampun, mana yang nginum hela, eh, Kang Mas Broto. Terima kasih matur sembarwan Kang Mas Broto. Mudah-mudahan kabar terbaik ya di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar ada Ibu Muslimah juga, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Yudi, pagi kembali Ibu Muslimah. Priwe Bu, priwe, priwe Bu. Ibu Muslimah selamat pagi, katanya Mas Yudi. Oh ngono baen. Yes, pagi kembali nggih. Ada Mas Wiki. Jangan pisahkan aku dari Imam S. Arifin, spesialnya buat Mbak Neri kecelek kenut ngana gue. Mas Wiki, kok ya nelpon ngana gue kali-kali ya. Nelpon ngana gue, nilipun ngana gue Mas Wiki. Gusti. Ada juga Mama Mega dari Gunung Batu. Apa kabar Mamek? Sehat selalu Mamek, sambil rehatan. Salam sehat dan juga kangen buat semua keluarga Tri Rama FM dan juga jaringan. Requestnya di sini, di batas kota ini. Di sini, di batas kota ini. Ngana kue? Maisya, Maisya dari Teluk, apa kabar Maisya? Waalaikumsalam, waduh kuat, tahan lama Maisya dari Teluk, request jadi yang judulnya Sayang Dong katanya ya, dari miliknya Mansur S. Kemudian juga digoyangnya untuk Mas Yudi. Selamat bertugas, sehat selalu, tetap jaya di udara, amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembanuan Maisya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya Mbak Ning. Selamat pagi ya buat Mas Yudi ya, dan juga aku hadir lagi di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ning. Sehat selalu ya Mbak Ning ya. Semangat juga bersama keluarga tercinta ya. Ada penjaga cinta, penjaga cinta. Selamat pagi dari Gaya Baru. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini yang lagi menjaga cintanya orang. Walaupun dia tidak punya cinta. Terima kasih matur sembanuan penjaga cinta dari Gaya Baru. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini warga Gaya Baru dan juga sekitarnya. Kemudian juga ada Ibu Muslimah. Segmen selanjutnya Ibu Muslimah dari Petrani ya. Nanti aku buka via telepon lagi, masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Apa kabar lagi ada Belibis Putih Camas Bungur Lampung hadir katanya Besti. Siap. Terima kasih matur sembanuan ya Bis. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bis ya. Sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar lagi ada Mbak Dia Jaladara juga, selamat pagi Mbak Dia. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi. Masih di acara Begadang Bersembar Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Keluarga sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
5: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ten kok wae.
6: Pun telas minten botol
5: Setunggal. Setunggal.
6: Oh, Setunggal kota.
5: Nggih. Heeh.
6: Saniki sing dirawuhi
5: jenengan. Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
6: Oh, nggih. Saniki pun mboten raos malih.
5: Mboten, pun kepenak.
6: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
5: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
7: Nah, monggo sedulur keluarga sehat, ojo lali lo ya sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

berpisah ke Besco, takkan berpisah, tenang saja karena masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada sehat semuanya, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya. Begitu ya Bes ya, masih ditemani barengan diriku, masih-masihku, tayang-tayangku, well-wellku, yang belum ikutan bergoyang barengan diriku juga boleh, pergunakan di 08 12 93 10.

0: Makan. Kang Agus. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain?
1: Tangi, Pak.
0: Mamamu wes tangi lo, mamamu wes tangi.
1: Wes tangi.
0: Wes. Mau yo wes nilpun. Gare digasken jare Pak Warno.
1: Oh iya.
0: Dirimu sehat, dirimu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain?
1: Biasa ngeracik.
0: Eh, Jan, ngeracik. Ngata gue ya, Bes ya. Eh, sambil ngeracik ya digoyang dulu. Goyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Goyangnya untuk Mama Nom.
0: Enje.
1: Mama Diadara.
0: Pagi.
1: Mama Lili.

0: Pero
1: spesialnya
0: selamat
1: buat siapa?
0: Minta lagu Kak Yudi.
1: Apa lagunya?
0: Cuma. Iya.
1: Cuma satu. Cuma kamu.
0: Iya.
1: Di hatiku. Gak ada kue.
0: Iya lah.
1: Coba lah kalau begitu mah terima kasih. Jabatur sembah nuwun, J.
0: Yes,
1: Panteng Radio.
0: Panteng
1: Radio. Luar biasa. Terima kasih. Matur sembah nuwun Kang Agus dari seputaran Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu kajian dari Rama FM.
2: Tahan lama.
1: Apanya yang tahan lama? Ayo.
2: Lagunya.
1: Ayo. Kenapa bisa bikin tahan lama? Ayo. Waalaikumsalam. Kenapa bisa bikin tahan lama? Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo.
2: Enggak tahu.
1: Lia. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain, Lia?
2: Lagi nelpon.
1: Nelpon siapa jam segini? Sambil dicek di request apa dulu dirimu, mau request apa?
2: Selamat malam.
1: Selamat pagi lo.
2: Lagunya lo.
1: Selamat pagi lo. Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
2: Yang barusan turun siapa?
1: Akang Agus.
2: Akang Agus.

Siapa lagi? Siapa lagi ya? Bagi.

0: Unicornio.
1: Baiki. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Udah, spesialnya.
0: Spesialnya
1: Oke okay lah kalau begitu mah, terima kasih matur sembarungan Lia, sehat selalu Lia, pantang radio Lia,
0: pantang
1: luar biasa, terima kasih matur sembarungan. Ada Lia, ada Rimetro sudah ikut bergoyang. Halo pagi bekanak bersebar matur kaca Tri Rama FM.
0: Mati
1: kuat
0: dan
1: tangan. Wow, Mbak Tia jalan darah kah? Apakah ini dirimu?
0: Iya,
1: dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi turunan sama Mas Didi.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
0: Lagunya Sayang.
1: Sayang? Seperti sayangku padamu.
0: Pasti dong.
1: Mesti no.
0: Nanti telepon ya, apa video call ya.
1: Wow, amazing. Sambil dicek atau digoreng.

0: Pagi.
1: M, kamu ke sayang
0: pagi
1: baru
0: ya, M.
1: Kamu punya sayang baru ya, M. Kok nggak ngomong sama M? Nggak ganteng, nggak ayu.
0: Lah kan ada gue.
1: Oh, iya,
0: sebut
1: baru,
0: sebut
1: ya
0: wadon yo enggak ayu, sebut lanang yo ora ganteng ngono kuwi.
1: Ya Allah tolong em kok yo payu wae em.
0: Lah kan.
1: Jadi itu sama tadi
0: nih.
1: Mas Ustam, Mas Ustam, Mari, terus apa M tekan kene M?
0: Bojo fiskal miskol M menengo, menengo.
1: Kan, meneng M. Rasa-rasa sih, Julio.
0: Cek. Pagi.
1: Bunda Mariana.
0: Cek, pagi.
1: Pagi. Ma,
0: isa ni mak luhi ada nak ya. Mama mu gas kan, ngana gue cari pak warno gas pak gas.
1: Mami Melda, kabar dulu. Dari Malang, dari Nusa Kurta, terus Putra Bunda, Bunda Sandra, Pak Pandi, Pak Agus nih rasanya
0: Pak Agus, pagi-pagus.
1: Putra Kelana, Pak, masukan kan?
0: Pagi.
1: Terus Pak Sekar Arum, Mama Muklas,
0: Pak.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia Jaladaras, perputaran Peringsewu Raya. Halo pagi, Begadang Persembahan Madu Gajah Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Nelin.
1: Iya.
0: Apa kabar Nelin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nelin.
1: Ya.
0: Dari mana perekos lagu ni apa Nelin?
1: Ikutan aja lah.
0: Ikutan aja sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?
1: Buat Mbak Tia ke
0: Lada
1: pagi ya.
0: Pagi.
1: Buat Bunda Samba, Mama Bakat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Mama Pinda, Julius, MM
0: pagi.
1: Ya, pagi. Buat Bunda Sena, Mas Beta.
0: Pagi.
1: Pak Oka ya, pagi.
0: Jee.
1: Yang langgeng buat malam itu Pak Warnonnya juga mas
0: pagi
1: buat Ucu Prati Marotit saya dipasing ya mas
0: pagi
1: buat Kisah Dewa Pak Ucin ya Kang Dar Jambar Tatiknya juga mas
0: pagi
1: buat Mas Panji Irawan Putra LA ya mas
0: pagi
1: buat Bang Rohmati penjaga cinta ya penjaga cinta ya mas
0: pagi
1: Putra Ranto Mbak Peronya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Kang Mas Groto, Dedek Aceng ya Mas Pagi.

0: bulu-bulu ya Mas Pagi. Buat Mbak Neri Kota Gajah.
1: Anjay, ya, Pagi.
0: Buang Bang Lomadi Bang Kodir ya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Bang Junya juga Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Bunda Muklas sama Lili, Bunda Lili ya, Putri Terang Tanggamu ya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Mama Ica, Bang Rustam ya, Tendi ya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Dara Malang, buat Mr. X ya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat Papa Andre, Pak Gatit, Pak Gatiman ya Pak Wijaya, Mas Pagi. Oh, buat semuanya aja lah ya.
1: Semuanya.

0: Pandang Radio.
1: Pandang Putih Ramadan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Nelin seputaran Tugu Pacul Luman Agung ya. Warga Tugu Pacul Luman Agung lan sekitaripun semoga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus atau musik madu kaca dari Raba FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Di sana sudah menyediakan produk-produk daripada Gagarilus ataupun juga produk-produk daripada madu kaca dari Raba FM yang sudah terbukti keasliannya. Monggo, silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, basi-basi ku tayang-tayang ku well-well ku yang ada di seputaran Wai Bungur Lamong Timur. Jika boleh langsung merapat ke radio Tri Rama FM yang ada di Jalan Kauman Gang 12 Sama Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lamong Timur. Ataupun juga untuk basi-basi ku yang ada di seputaran Pringsewu Raya, jika boleh langsung merapat ke radio Asri Yanda FM Pringsewu Raya. Ataupun juga untuk basi-basi ku yang ada di seputaran Gisting, jika boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwada di Gising Tanggamus ya. Yang ada di seputaran Kota Metro juga boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro BST. Ataupun untuk besi-besi ku tayang-tayang ku well-well ku yang ada di seputaran Tridatu Lampung Timur, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Ataupun juga yang ada di seputaran Tulang Bawang dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di seputaran Tulang Bawang sana ya. Ataupun untuk besi-besi tayang-tayang yang ada di seputaran Gisting dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting dan Gamus Impres Purwo dari Gisting dan Gamus. Ataupun juga yang ada di seputaran Bandar Lampung juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Ataupun yang ada di seputaran Lilin dan juga sekitarnya, Wong Palembang, Wong Kitogalu. Semangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu kaca dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sumatera Selatan sana ya bestia. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaca dari Rama FM. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, karena diriku gak bakalan bimbang ngasih yang enak-enak, yang asik-asik. Masih di begadang persembahan madu kaca dari Rama, madu kuatan lama.

0: usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jengkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah tidak sejengkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jengkrak sana, jengkrak sini.
2: Tunggu dulu, jengkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama,
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Selamat pagi, Bes. Dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti ku tayang-tayang ku well-well ke semuanya. Masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial Madu Kajatri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Madu Kajatri Rama FM.
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Jen Bang Hasan sehat, hot, hot, hot. Priwe warto si.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain in?
1: Lagi pateng.
0: Treng, teng, teng, treng, teng, teng, teng, teng. Bang Hasan. Dari mana request lagunya apa, Jal?
1: Mata hati bosku ada.
0: Mata hati? Jan, mata hati. Sambil dicek ya, digoyang dulu.

0: terus
1: Ence
0: pun kata si
1: sedaya mawon spesialnya kagem sinten ana apa ora ora nanak ya alah alah
0: bungur bungur
1: bungur princess ewai bungur mm amin m enek sing daftar menel kilo m kosong radio
0: panteng trirama
1: luar biasa. Terima kasih matur sembah nuwun ada Bang Hasan sehat dari seputaran mana Bang Hasan dari seputaran Kodim ya, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya bes ya. Masih ditemani lagi barengan diriku, masih di acara Begadang, masih bersamaan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama sampai jam 3 dini hari nanti.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI. Sehingga stroke 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi.

persembahan spesial Maduka Jetri Rama FM di kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن له بإحسان إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يذبح الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. أما بعد، حضرات المحترم والمكرم، para alim, para kiai, wonten dukuh kerajaan Cibuyur Warung Prik, ingkang tansah kula hormati kersanipun pengurus Masjid Darussalam, kersanipun Mbah Kaji Sarwan, Imam Masjid Darussalam, kersanipun Simbah Haji Abbas, ingkang tansah kula hormati Bapak Ustaz Muhyiddin, ingkang tansah kula hormati sedaya para sesepuh, tini sepuh, aji sepuh, kasepuhan dukuh kerajaan Cibuyur. Tidak lupa pemerintah Porkom Pinca Warung Pring, yang terhormat Bapak Dewan, Pak Happy yang selalu happy sehingga badannya selalu subur karena selalu happy, dari fraksi Golkar yang saya banggakan Pak Happy, yang saya banggakan pemerintah desa Pak Yoyok yang saya hormati, dan seluruh pejabat yang hadir pada sore hari ini. Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula tresnani, adik-adik kita kesenian solawat, juga tim hadroh simduduror, dan sedaya para rawuh ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'alimin muta'alimat, rahimakumullah. Allah sarang-sarang kalau dirikakan menukung kucing rasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala, tahmid sesarangan paring bangal lembono, alhamdulillahi rabbil. Salawat ma'asalam katur Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia lawan akhirat benjang. Allahumma ya Rabbal, Allahumma salli ala Muhammad. Bu, ya Allah, sehat nggih? Pengajian akbar dalam rangka puputan Masjid Jami' Darussalam dan Milad ke-40 Jam'iyah Khairun bisa nggih, sareng kenrongan kerajaan Joyo Binangun nggih, kali Syauqal Mustofa saking mriki sungsung mriku saking mriku nggih, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaya niki ibu nyawang Masjid Darussalam sapa wonge ora seneng nggih, beduke diukir, kanopine ambak, lontong ke lontong, apa kayak menara, rada kencot soale, menarane dhuwur, kubahe gede, warnane apik, mencorong padang, leres, uruh halamane ambak, ngaji-ngaji nang teras-teras, ya dalan, ya karangan, suwung apik, kepenak, nikulit dideleng saka mripat. Sapa wong nyawang Darussalam ora bunga-bunga kabeh. Kanopine apik, menarane dhuwur, towane loro jejeran ka sepikere. Jero urung sing indoor, outdoor esiana maning, sebagainya. Apik, cetek apik, emas-emas putih ana abang-abang ati apik. Pagere apik, dhuwur sisan, jerone marmer hebat. Luar bi
disawang secara mripat.

0: kabeh-kabeh seneng, sekalipun sing ora melu nyumbang. Sekalipun sing ora melu nyumbang tetep seneng kabeh. Apa maning sing melu nyumbang tambah bombong tambah bunga. Terus pokok nang warung pring ana wong bangun masjid kabeh pada berlomba-lomba kepengin amal jariah. Yang dari dewan turun tangan, yang dari pedagang melu kabeh, sekalipun wong ora duwe sisan kepengin moh ketinggalan, wegah ketinggalan tiket amal jariah. Aku melarat-melarat lah nek perkara bangun masjid moh keri, akhire pak nyung duweke mung siji kae sapi. Sapine gawa gak tuku semen, gak tuku besi, melu masjid, bangun masjid, hebat, kurang duitnya telepongnya dikeruk. Saking semangatnya, saking semangat, perkara ana bangun masjid, moh keting, iya. Lagi sing ora nyumbang be melu bunga, apa maning sing melu nyumbang, wong nyatane dadi amal jariah. Diteleng saka mripat tata lahir, tapi nek diteleng saka hadise Kanjeng Nabi, masjid nang Pemalang geden-gedenan ya apik secara mripat kasat mata tata lahir, tapi nek nganggo tata hadise Kanjeng Nabi, kula nek nyawang masjide apik laka, masjid bodol elek laka, anane dledeg. Gledeke pimen Mas Kanjeng Nabi dawuh sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismuh wala minad din illa rasmuh wala minal quran illa darsuh ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Ki padha menangan ora mudeng ya. Pada menangan orang ngerti yes. Cara bahasa Cibuyur saya tihala ummati zamanun bakal teka kelawan umatku sewijining zaman layakko minal islam illa ismu dimana singarane islam mungkari jenenge tok wala minadin illa rosmu di mana agama mungkari tulisane tok wala minal quran illa darsuh di mana singarane quran mungkari suarane leres islam mungkari jenenge agama mungkari tulisane Quran mungkare suarane tok ngapale toketok yes kemudian ya'muruna masajidahum berlomba-lomba mereka di dalam geden-gedenan gengsi-gengsian bangun masjid apik siapa wonge ngomong elek apik geden-gedenan ayo geden-gedenan ayo iya tapi ngapunten Islam mungkari jenenge bocah lahir nang Cibuyur anak lanang serba Islam anak wadon serba nuansa Islam anak lanang Muhammad sapa anak lanang dijenengi Abdurrahman anak lanang dijenengi Tolhah anak lanang dijenengi Uli Nuhe dan sebagainya serba Islam lah kalau jenengi sing modal kaya bian kan anu pak happy kalau zaman dulu kan mudah jenengi bocah ngarani bocah nengri bocah arani gampang ngepasi dina pasaran ki dinane Senin atau dinane Selasa pasarane pun jenengi sapon kilaire setu pasarane paing tuwing bocah diarani tuwing goteng ngerlaire setu begitu bocah sekolah kuliah dewasa dadi bupati nang alun-alun sambutan dinang protokol tingin tiga ini sambutan selanjutnya kepada bapak bupati tuwing kan kaya niku kalau zaman dulu gampang kalau zaman sekarang senda Muhammad siapa Ahmad siapa senuansa Islam tapi gini ku Islam jenenge tok sing dijenengi Muhammad jenenge Ahmad kita ngambah masjid apa ora babar belas awan-awan pegawai yang ngelayap nek wengi mendem-mendem kucak anak-anak kan itu orang kono-kono kanan ngisor langit ngisor lah langit
1: kono kono ya.
0: Anak wadon serba Islam. Sabarane Yung Zainab, sabarane Ummu Kulsum, sabarane Munawaroh, sabarane ini itu apik. Tapi wengi-wengi senengane kelayaban, wengi-wengi metu guyang-guyu dina setu maleme malam minggu metu guya guyu karo mamerna pupu payu seket. Lumayan. Lumayan sih. Ya Allah, mulane aja kaget Pak Hebi, bumi sang saya hurek, menungsane pada umek, sing duwuran mangan warek, sing ngisoran klepek-klepek, sing tua ambekane sesek, napase ampek, mikir anak lanang pada koplo nganti kledek-kledek, anak wadon pecicilane ora mandek-mandek, jebule senengane diemek. Dikandani pada ndap senengane diemek bareng diemek mau keweteng rasane mbunek segam lebu rasane enek jebulan njero weteng ana bayi saulek-ulek embu sapa sing udak-udak jenenge serba Islam Munawara ini itu hijab menggaling-aling tok tapi nyatane kelakuane babar nggih sing nomor loro wala minad din illa rosmu agama mungkari tulisan ibune dolan set mangkat maring ngendi set set set weru nang pinggir dalan misale ziarah wali sanga kenyung balik kudu oli oleh-oleh tuku lah kaligrafi ayat kursi syahadat gambare semar tahiyat syahadat gambare kapal tahiyat diwaca tahiyat ditulisna Baqarah terakhir ditulisna nang model-model kaligrafi ayat kursi tempel tempel tempel umae full ayat kursi sing duwe umah babar blas ora tau maca ayat anane saben magrib jagong nang karo nyetel nganti jam pelakune Quran iya sing nomor telu wala minal Quran illa darsuh apa niku bu dimana Quran mungkarin gentawang suarane trok orang ngentil kita buktikan Pak Happy bismillahirrahmanirrahim wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula ditilikin yang Darussalam jebule apa radio kaset Quran wilo urung sing sholawat tarhim assalatu wassalam.

0: Ate Mirang. Teng pundi?
1: Ini ya.
0: Ya Rasulullah, ditiliki kaset yang paling parah Pak Happy. Sekarang tidak hanya Quran sing diwakili karo radio, orang mung tarhim sing diwakili karo kaset, nganti takbiran sing diwakili YouTube. Jam sanga sing kudune lagi rame-rame nih bocah takbiran jaman yumien ya, karo nggodhok mie enak takbiran ngetok nggodhok mie jam rola sepeda kencotan wetange ya ngeli wetange sih ya anas jam 11 mulai pada nguleti mie yong mie nih yong mie orang nyolongi cesina bawa kayak dan sebagainya ya nembong aja nyolong ya wong anu nggo takbiran iki ora apa-apa sih ya lek-lekan takbiran ya sekarang boten. Sekarang badan serbane digital, serbane teknologi, nganti takbiran diwakili YouTube. Jam sanga kudune lagi rame-rame nih bocah cilik-cilik pada takbiran. Ora liane pada nengisor beduk dolanan HP. Mocok sebelah karena pada ceklane game. Takbiran-takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ditiliki jebule speakere napa mike ditempeli YouTube lagi takbiran. Sing nyetel HP lekaran kewaregen mie ayam. Lho ini Pak, aja mening Quran, aja mening apa mau? Tarhim, wong nganti takbiran beti wakilaken karo YouTube. Ngaten? Siki wis Islam kari jenenge tok. Agama tulisannya dok, Quran suaranya dok. Apa yang terjadi? Ya muruna masjidahum, mereka berlomba-lomba gedean-gedean masjid, tapi menuruti gengsi. Orang urusan fungsi, sing penting geng. Tapi pada endingnya, wahum khorobun andikrillah lenganggoni pada aras-aras. Nggih. Wis digedeni apik mecite, wis sae jerone ya jame digital, beduke ya ukir apik mestine larang regane, leres. Apik suasanane apik. Ya lo lo lo lo. Nah, biasa ibu-ibu rempong biasa. Wis apik ya, alhamdulillah. Ya Allah, ke lawang-lawang serba ukir paling ora kayak Jepara. Iya, Jepara. Nah ini apik, Jeparane apik, hebat. Wis pokoknya sempurna. Amin Allahumma. Tapi niku PR masyarakat kerajaan adalah Darussalam wis apike kaya nika. Aja nganti ana kalimat wahum kharabun an zikrillah lenganggoni pada aras-arasen, nganti takbiran diwakilaken YouTube, Quran diwakilaken kaset, tarhim diwakilaken politron. Nggih. Mulane PR-PR niki Pak Dewan Mas Lurah adalah damel TPQ, damel madrasah diniyah MDT alan sedoyo, agar apa? Pengurus Darussalam ora macet. Ora macet apa? Maksudnya laka penerusnya. Karena penerus Darussalam adalah lare-lare, bocah-bocah. Disiapkan ana sing tarhim, ana sing adzan, ana sing imami, ben ngapa 10 tahun ke depan ora mati silsilahe, ora mati penerusnya. Tetap ana sing isi. Orang menggeden-gedenan tok, tapi bagusi. Amin Allahumma. Wong nyatane singarane masjid niku kitab hiasi bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi wa ghairi dalik. Bisolah kelawan sholat, qiraatil Quran ngaji Quran. Tepek ini kuwi. Amin Allahumma. Niki lare-lare semangat diwai alat-alat kentrungan. Bocah-bocah ya pinter niki soleh-soleh HKB. Ya Robbal Alhamdulillah. Niki seputar masjid karomu sholat. Kadang ye, masjid wis apik, musola wis sae nang Cibuyur, monggo lah kulon jenengan sarang-sarang bangun wis atusan juta enteng miliaran meh wis kelakon kantun tiba gusi lantaran nopo innama ya'muru masajidallah. Nggih, innama ya'muru, ya'muru teng mriki adalah ngreksa masjid secara program-programe. Mulane takmir masjid aja mung mikir sekedar bangunannya saja, tapi dipikirakan kegiatan-kegiatan agar anak-anak pada betah ngisi masjid, ngisi musala. Karena kalimatnya Quran boten yu'amiru, tapi innama ya'muru masajidallah. Nggih. Ya'muru saking kalimat imaroh, imaratul masjid, bisolah, kiratil Quran, tasbih, ta'limul ilmi. Rawat masjid, ngerawat musola, kudu bangunannya saja. Tapi secara program-programnya, masjid Darussalam, ada penerus masa yang akan datang. Amin Allahumma. Masyarakat Cibuyur, nom-noman. Jenengan nek pengin ora kena khitobe Kanjeng Nabi, nek saged mas-mas, besok tim hadroh arpan bangun omah, arep bangun omah, kula sarankan rosah perek-perek masjid karo musola. Sing perek karo kuburan. Laya Kanjeng Nabi dawu asratu nafarin la yakbalullahu salatahum. Ana 10 golongan uang sing salate kembali ke laptop pengaj. Ana 10 golongan uang sing salate ora pati ditampak cara Imam Zarkasi mung gugur kewajibane tapi ora oli apa-apa. Angger cara masyarakat yas kerja bakti. Bu, jenengan seneng ora nek kerja bakti? Seneng nek setahun sepisan. Seneng nek 6 bulan sepisan karo temu kangen. Sing pada kerja minggu-minggu pada prei kerja bakti pasangi gendera misalnya ngerepi pitulasan misalnya seneng, tapi ini kerja bakti dina-dina sungkan alah mending turu ora bayaran aya niku. Kerja bakti setahun sepisan ora masalah, cilik-cilik ke telung wulan sepisan ayo mandan rada rutin ora apa-apa, kerja bakti kondina pada baik. Kulon jenengan sholat ya ana juga termasuk sholat kerja bakti mung gugur kewajibane tok tapi orang ana ganjarane. Berarti ana mas ana dawe Kanjeng Nabi nih nomor satu siapa ya kang sholat sing kerja bakti gue nomor siji adalah sholat wahidat bighairi qiraatin. Wong lanang rojulun, wong lanang sing sholate dewekan oleh macam-macam fatiha ora patia bener ora khusus sisan ora khusus nyatane sholat dewekan gana angel kon khusus begitu kula pribadi nggih kula mawon contohnya kula baik kula begitu Allahu Akbar padahal mikir nembe gawe mi esi mikir kumur dipateni apa urung mau ya kelingan kelingan nemcen nembe gawe emi gawe godok emi ngaji niku wis tok asi salat lah tak mangan dingin lah arep tak gawe mendingin lah mengko bar salat kan gari iya mangan mi kan wis adem lumayan ya kan niate kaya niku ya bener kula gawe mi tak tak panas-panas kaya niku salat Allahu Akbar kisikit pak kumur dipateni apa urung. Akhirnya sholatnya terburu-buru mergane selek kepengin mateni kom. Ibu wis ibu Allahu Akbar kijangane urung ditutupi ye. Sajine urung ditutupi apa maning Allahu Akbar klumprang meong. Nah ya nek sholat dewekan lo mesulin apa nek sholat jamaah niku mesti khusyuk nek mesti khusyuk ora bisa tapi barokai sholat jamaah ki barokai sholat berja Kanjeng Nabi le dawu sholatul jamaati afdholu min sholatil fadhi bisab'ina wa 'isrina darajat. Sholat berjamaah kuwi luwih utama ketimbang sholat dewekan ganjarane 17 derajat. derajat. Sekalipun yang lakoni ora patia khusyuk, ya memang langkah kulon jenengan sing khusyuk. Tapi barokah sholat jamaah khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Imam sholat jamaah ngimami walaupun bacaan ora patia fasih. Wong zaman kuna kan kaya niku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kersang imami sholat berjamaah sekalipun ora patia fasih menika imam, tapi kersa di tempat itu masjid musola itu tempat itu sholat jamaah niku ganjaran nih 27 derajat kebarokah sholat berjamaah. Nggih. Monggo semampu kulon jenengan sederajat sepangkat wong apa maning sholat umae perake masjid musola. Lho, mulane wau Mas kula matur meper masjid musala yang hati-hati juga. Terkena khitabe Kanjeng Nabi, la salata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong sing salat umae perke masjid perke musala, tangga masjid tangga musala, tapi milih salat dek. Nggih, anak adzan tapi milih salat dek. Ki salate ora sempurna. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Belene nomor 1, monggo aja nganti salate kerja bakti mung oli kesel gugur kewajiban iya tapi ranana ganja. Nggih. Nomor 1 adalah wong sing salate dhewekan bacane ora patia ben bener ana sing ketriwal ora khusyuk sisan. Nomor 2, rajulun yusalli yuaddi zakata. Ya kue uang sing sholat jengkang jengking peledang peleding, tapi ketika ngelakoni sholat dalam rangka ngerampok bandane fakir miskin, maksudnya pimen, maksudnya adalah ora gelem ngetokna zakat. Ana zakat tijaro setahune rong loro setengah persen perdagangan iku lho jenengan duwe warung wis setahun buka maka diitung kabeh pira totale niku sing jenengan adol niku ana zakate 2.5%. Lah nek jenengan petani zakate nek wis ngancik nisobe nisobe zakat pertanian adalah misale pari pari niku gabah garing nek wis ngancik seton 6 kintal gabah garing zakate adalah tergantung kalau irigasine bayar maka zakate adalah 5%. Tapi nek banyune gratis tada udan ora urusan karo bayar irigasi niku zakate 10%. Niku nek napa gabah garing. Lah nek dadi beras niku nisabe adalah 8 kintal. Niku jenengan wis wajib zakat nisabe niku. Mulane monggo kenyong wis nisab apurung le dadi petani eden. Karena bagian harta kita ana milik wong liya, jangan ti kita ngerampok bandane fakir miskin. Kulon jenengan iki napa salate kerja. Nggih. Kerja bakti kerja bareng. Sing nomor 3. Nomor pindan? Nomor 3. Heeh. Sing nomor 3 sapa wong sing salate kerja bakti adalah imam sing ora dicocoki karo jamaah, ya kuwi imam sing egois. Apa nih imam egois wonten? Dume apal Quran, esi enom gondrong. Iya sih. Tumenom gondrong ya. Esinom ape suarane sing gandang dipolpolna ora mikir jamaah. Apal Quran. Allahu akbar. Padahal makmum kan dari segala apa rane latar belakang ana sing supir kepengin mampir ana sing bakul pecel di selendot nakae bakulane mangkat sholat berjamaah ana sing bakul cilok dan tukang cilok mangkat sholat berjamaah ana sing jane kepengin ngeterna wong misalnya penumpang bis nih ga sopir bis di serantak nah mang menit pitung menit mbora perlu nih sholat berjamaah wis apik. Sekalian sholat jamaah sebagus luar biasa. Imamnya egois. Suratannya sing dawa-dawa. Ibu nih masak-masak-masak-masak-masak. Rungu adan pitet pateni apa rane kompore mangga sholat berjamaah. Perlu nih ibu nih sholat jamaah, apa yang terjadi? Sholatnya dawa-dawa padahal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu nih kan cepet-cepet pengen masak maning, ngurus nale masak batin.
1: Ayo imam kulhu
0: rasa suwe-suwe
1: kulhu
0: ayo nih ku kan kudune kaya niku kulhu ayo aja kesuhen kulhu wis kari kulhu batin kan ora batal batin
1: kulhu
0: kecuali ngomong lah
1: kulhu
0: kan batin
1: kulhu
0: jebule ora imam isinom apal Quran hebat
1: bismillahirrahmanirrahim
0: kulhu
1: oh ya kuning toh

0: العرس استوى. يا سنه في كله في كون ده دكتور طبعا sholat dawa akibatnya mamu menangati mengatakan ngesuk repan ngene maning blas orang pengen ngene maning akhirnya tadi wega berjamaah. Sebabnya apa? Wongus pada kerasa sholat jamaah ini kowe pun hebat, kecuali sudah ada kesepakatan antara makmum karo imam. Kecuali kesepakatan garap dawa apa kang? Ya udah pernah masalah pak yai. Contoh teng pondok, teng pondok mau karep sejus rong jus ora peduli ora masalah. Kenapa? Wis nyawiji arane jamaah mahsurin, atine nyawiji makmum imam nyawiji klop. Angger teng desa-desa terutama kerajaan Cibuyur. Ya kaya mau kula turakan ana sing mepetna mobil perlu net sopir malu jamaah, ana sing nyelendena bakulan cilok perlu net tukang cilok melu jamaah. Kan kaya niku. Terus hebat alhamdulillah mulane aja nganti digawe bosen. Leres, aja nganti digawe wegah. Aja nganti digawe kap. Kapok kaya gedang. Kepok ya. Iya semulane didarani kepok saking kapoke setahun nembe panen iya. Setahun nembe panen lah niki. Monggo. Niki. Nomor satu jamaah mahsurin, apa itu? Siap lahir batin. Contohnya teng pondok. Wis siap sih. Dawai ayo pak yai, marb dawa suratane ayo, secus ayo, ar pendek alhamdulillah. Tapi ni teng desa-desa namanya ghairu mahsurin. Kenapa? Jamaah niku makmum niku punya kepentingan masing-masing. Selek kepengin maring pasar, selek sikile asam urat. Niki, iya anak lu kan orang KPKP bisa ngedek kesuwen. Leres, monggo. Jadi sederajat sepangkat, wis kira-kira aja kedah dawa. Tapi kira-kira tiang-tiang desa pada senang sholat berjamaah. Niku pun alhamdulillah. Kecuali arep dawa, monggo asal ada kesepakatan. Atau arep sholat dawa, apal Quran, mengko nang omah sholat tahajud. Telung jusisan sewengi alhamdulillah. Ngaten nggih. Dadi nomor 3 salat kerja bakti imam tapi ego ora dicocoki karo jamaah. Nggih. Sing kudune salat malah jamaah padha grundel, gremengan. Carane parane? Gerendeng, gerendeng.
1: Ngatur tawa-tawa temen mira, tawa-tawa temen.
0: Alah, ng salat malah
1: tawa-tawa temen iki.
0: Niki nomor 3. Sing nomor 4, wong sing salate kerja bakti. Sing nomor 4 adalah wong sing senenge omben-ombenan minuman keras. Sekalipun ora mabok. Walaupun ora nganti mabok. Ngati-ati. Mungkin bapak-bapak bisa terselamatkan. Apakah anak-anak kulon jenengan dijamin? Mulane niki PR kita. Nggih. Sing nomor 4. Sing nomor 5 akilur riba. Wong sing seneng mangan duit. Heem. Apa mau bahasane? Duit manak meteng tua, iya. Duit manak meteng tua. Niku melas. Kadang-kadang sing lebih jahat maning adalah utang sejuta, pitok nane mung 850, kon balik nane 1000. Nah, itu lu jahat maning gue. Yes. Wis riba nekok sisan leres. Iya. Terus dipenuhi hak-haknya. Kan kaya niku ngati-ati. Niku wong sugi esih gelem adoni duit ya ngati-ati. Jare alesane apa mau? Duit manak meteng tua. Ngati-ati. Mbok salate pledang-pledeng kaya ngapa sih seneng adoni duit ya sing ati terkena khitobe Kanjeng. Nomor 5. Sing nomor 6. Wong wadon, ya wong wadon maning jebule. Wong wadon. Ora urusan. Wong wadon, anak-anak yang masih punya menjadi tanggungan seseorang, contoh anak tanggungannya wong tua, bojo wadon tanggungannya suami. Lunga nganti mandan rada suwe ora balik, tapi ora pamit. Cara bahasa Cibuyur arane minggap. Bapak-bapak tindakan ora wajib pamit pak, sing wajib pamit ibu teng bapak. Bapak-bapak tindakan ora wajib pamit, tapi bagus laporan. Laporan maring wong omah, mengko pak bau goleti dadi ora bingung jawabane. Sikine ora laporan. Los los los los los los los los baune teka goleti bapak bingung ibu le jawab. Malah jawabane mandan rada angel. Praidem. Anu pak, anu ibu, bapak teng pundi?
2: Embo minggat mbok.
0: Mergane tindake ora lapor. Memang seorang suami tidak wajib pamit. Sing wajib pamit ibu tang bapak. Sekalipun repan mangkat ngaji wajib pamit. Nek bapak rito lanjutkan aja. Ya jangan wani wani. Aja wani. Mergo mengko kaitane adalah nomor pitu. Wong wadon sing pimpin sing ora ditambah sholate kerja bakti. Ya kue wong wadon sing ora diridani karo suami. Suami huruf P5 bak SUAMI. Semua uang adalah milik
3: yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto. Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Oh, terus sekarang gimana Pak?
6: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya, iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
6: Oh, iya Pak.
4: Iya.
6: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
4: Wah boleh saya coba ini?
5: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
5: badan
4: iya.
5: Selalu fit dan segar.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Mau di situ. Lagi ngulet pembelaan. Ya wes ora masalah. Sing nomor pitu, sing nomor bulu, wong wadon maning nggih. Mulane diperhatikan yung. Sing nomor bulu, wong wadon maning nggih. Ya kuwi nalikane salat rambuté katon. Lagi ruku dilala rambuté dilemung dil slembrakna tok katon pucuke katon rambuté atawa begitu jenangan yang tidak menyat kenane ketarik katon rambuté mulane monggo niki ditutupi sik wis ana sing modern arane apa yung oh. Iya kae sing bat-bati rekeong ae ya ciput ya nganggo ciput kae penjenengan yang tidak ora ketarik jenang ruku ora ketarik dan sebab sujud ora ketarik mari dadi katon rambuté nggih. Mergane rambuté wong watu niki dalam sholat niku au aurat nggih. Ya niki sing nomor 8 sing nomor 9 ya wis sing nomor 9 ki wong lanang ya wis tenang bae lah dilewati bela ya. Sing nomor 9 adalah Imamul Jair. Ya kue pemimpin sing zalim, pemimpin ora kudu bupati, tapi pemimpin dalam rumah tangga suami termasuk di dalamnya. Ora dipenuhi hak-hak atas istrinya. Ora sekap atur kula wassalamualaikum. Ya, sing nomor lengki. Mulane niki ngabung niki dua kanjeng Nabi masih dipotong-potong, mboten kula berikan sedaya. Sing nomor 9 adalah pemimpin, baik itu bupati terserah, tapi paling utama adalah pemimpin dalam rumah tangga, bapak nek esi kasar karo ibu. Ya, bab. Hidup ibu-ibu. Anak orang dipenuhi hak-haknya. Soleh kerin wonten bu, wonten tiang niku cara niku ne matur teng basa Yidina Umar. Wahai Umar, ya, anak apa pak? Kula arep laporan. Laporan apa? Anaknya kula jan angel diatur, angelkan danane. Lu sebabnya duraka teng kula. Mbah Umar ora gelem sebelah mata satu pihak le mendengarkan, ndak mau. Anakmu gawa merene, gawa set. Nang, ki bapakmu leres, Mbah Umar. Ki bapakmu leres. Ki bapakmu nembe awe laporan, kalamon sampean dadi anak bendu, angel diatur, duraka karo wong tua. Anak niki punya jawaban, mulane hati-hati. Anak de jawaban kita bingung oleh Mang Zuli. Anak de jawaban, ngapunten Mbah Umar. Nek kula dinilai anak sing duraka, oke. Nek kula dinilai dadi anak sing angel diatur karo wong tua, oke. Wani karo wong tua, oke. Tapi ngapunten, kula juga nggugat bapake kula. Lah bapakmu disalah apa nang? Nggih, Mbah Umar kula badhe tanglet. Anak itu punya hak apa terhadap orang tuanya? Dua telu nang, telu perkara. Anak itu punya hak dari ayahnya, sing telung perkara. Napa mawon Mbak Umar? Siji, diberikan ibu yang baik. Loro, nomor dua ini. Siji, carikan ibu yang baik. Nge? Nek seket bojo sing ayu. Kula ne bapak-bapak ngomong sing padha urip nek bojone ora pati ayu kula turik padha ganti. Ibune terus mentreleng.
1: Yai ne ora waras.
0: Mengko seta yu kula matur urung rampung. Ayu sing primen, ayu mung nuruti skincare duwite anak ayu. Leres, mau ayu cantik pirang-pirang pasaran dudung kalau ake wong ayu, pasar warung pring ake wong ayu, ndi wong ora ayu bisa ayu kabeh. Tapi maksudnya tengkula singkula matur ayu mungguh cara negusti. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu kue kepriwe nang Cibuyur niki. Kejabane sing ihi-ihi. Sing bimen, ya kue wong wadon sing mempengibat salate, puasa Ramadane. Nomor loro wa ta'at zaujaha, taat karo bojo lanang. Nomor telu jaga kemaluan ora dieler saenggon-enggon, terutama aurate. Ya, aurate niki. Kowe wong wadon ayu carane Allah. Angger cara menungsa ta anak-anak bae. Wong wadon ayu mripate sipit bisa, wong wadon ayu mripate bunder bisa, wong wadon ayu pipine tembem bisa, wong wadon ayu apa meneng putih bisa, wong wadon ayu sing awake kaya kebo meteng bisa. Bisa. Setiap laki-laki punya penilaian wong wadon ayu masing. Mertapi nek dituruti kowe mau ora rampung-rampung. Mulane kula matur wong wadon ayu wajib, tapi ayu sing pundi? Ayu cara Gusti Allah. Wong wadon sing karo pangeran taat, karo Kanjeng Nabi manut, karo suami bekti. Ya. Sing niku nek cara pangeran. Ditambahi malih cara Kanjeng Nabi. Khairun nisa ikum alwadudul walud. Wong wadon aja mung tulisane tok jamia khairunisa. Ndi pise ora nisa ndi khairunisa. Halo. Khairun nisa ikum alwadudul walud. Wong wadon sing ayu-ayu jamaah khairun nisa bu. Nomor siji alwalud, alwadud, alwalud. Alwadud gede tresnane karo bojo, karo mertua, karo wong tua, karo kelu. Sing nomor loro alwalud, ya kowe wong wadon khairun nisa sing bola-bali meteng. Iya. Sing subur putrane kathah, duriyae kathah, tapi ya sing kira,
1: kira.
0: Nggih.
1: Selawe. Jare-jare anak kena kucing apa?
0: Selawe. Ya telu apa-apa tembora, ya. Hebat nggih. Sing penting jenengan kira-kira mampu didik anakku aja nganti wong tua dosa maring anak. Apa itu? Membiarkan anak dalam kebodohan. Itu juga dosane wong tua. Orang ngukur. Ngeten nggih? Heeh, niku. Ngapunten iki? Wong wadon, ibu sing apik sing kaya mengkula aturaken. Tapi nyatane kula mboten Mbak Umar, kula oleh bapake kula beliau milih panjenengan milih bojo asal ayune tok wajahe tok. Ora dipikir agama nek arek kula nggih kaya niki terbengkelek. Primen jajal. Kudune disusun ibune te pasar ana sapi, anake kaya pedet. Kon ngaji dek ngaji, mo. Ngaji anak pedet. Duh iya. Masya Allah, anak-anak sapi. Bu ibu ini wegah nyusoni bukan karena apa-apa, tapi karena apa ibu ini sing wegah. Udah perkara orang anak, perkara itu beda lagi. Perkara ibu ini sing wegah, asal tampil cantik, elegan, mempesona. Kawe ane nyimpar-nyimpar na rambut, kaya niku. Apaan? Iye, lenja-lenjaan landa-landan tok isine wong wadon kaya niku wegah nyusoni anak A, nake. Alasane menjaga kerampihan. Eh yo Mariati rongokna. Masyaallah, ya. Niku Mbak Umar, kula nuntut. Katanya saya diberikan ibu yang baik, tapi nyatane bapake kula ngule luru bojo asal keceklek. Ora mikir agama ne pimen, didik kula besok kepimen nyake. Niku Mbak Umar, bapak niku dosa tanggula. Oh ya ya ya ya ya. Nomor kali, jo, nomor loro apa nang? Haknya anak terhadap orang tua, haknya anak dari orang tua apa nomor dua? Diberikan nama yang baik, tapi nyatane jenenge kula dijenengi kumbang. Tawon, maksudnya bahasa Arab, artinya kumbang. Sing nomor telu, nopo nang? Apa Mbak Umar, kewajibannya wong tua untuk anaknya, haknya saya jadi anak kakek apa? Nomor tiga, diberikan pendidikan agama yang baik. Orang ketang Quran satu huruf itu gua tegaweane wong tua. Tapi nyatane kula jorok lawar Mbak Umar, kula bodoh ya bodoh gara-gara bapake kula. Kula terbengkelai mung digawe-gawe tok ora diparingi pendidikan jajal pimen. Kula kono ora bentuk orang tua kepimen Mbak Umar, wong bapake kula ngajari kaya niku. Halo.
5: Dari ketua jamiahan.
0: Oh siap, siap, terima kasih. Minta izin nanti mau ada keliling sorban potong rambut, potong tumpeng, potong rambut. Aku ya tersinggung ya. Potong tumpeng sama lagu Mabruk Alfa Mabruk milad yang ke-40 jamaah Indonesia. Oh, terima kasih, siap. Nggih, niki diterasaken sing nomor 3 krihin kersane mangke monggo kula tur ing rogo saket dewek-dewek. Aja ngene batire dirokowi ya. Ngerti tur ya. Pak Happy ngambil artone. Masa ngambil nyuwun, ngambil. Nggih, mangke nggih, sareng-sareng niki al-yadul ulya khairun min yadis sublah. Nggih, dadi kula matur wobu, dadi wong tuwa aja mung karepe dihormati anak. Anak juga punya hak-haknya terhadap orang tuanya. Kejabane njenengan wis awis segalanya, anak kewe siangil monggo dipasrah nang karo Gusti Allah. Leres, dadi wong tuwa ya jagilah hormat tok, tapi muhasabah jane nyong dadi wong tuwa kurang apa. Leres, nggih, monggo Mas kita salat dan sandamel narik sorbanisasi ngeten Mas tanggulurin karena kulo sing brand anggodut lah ya enggak arep sulap mah oh ambuk arep sulap alhamdulillah kulo matur mali niki sederenge potong rambut wae potong tumpeng ya ini urusane karo masjid maning niki. Gue mien, kaya kanda-kanda sapa-sapa. Gue mien, kaya anak uang matur teng Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, apa nang?
1: Tulunglah bapake kula disolati. Wis eda to nggih. Monggo kula aturi nyolati jenazah bapake kula. Ya, Mbah. Kanjeng Nabi tindak karo Mbah Umar, Mbah Utsman, Mbah Ali, Sahabat Talha, Bilal bin Rabat, Turman bin Auf sami pangkat. Perlu ne salat jenazah. Begitu Kanjeng Nabi anjuk sampai kemudian Kanjeng Nabi salat jenazah. Mayit, mayit jenazah disolati. Ketika badai takbir delalah bu, bu masih hidup. Ketika Kanjeng Nabi badai takbir nyolati jenazah, kersane Allah mayite obah kluket, kluket, kluket, kluket. Lho iki syurip nang boten mbak Kanjeng Nabi ini kampun sedak. Oh ya wis anteng. Ya, Kanjeng Nabi salat malih, salat jenazah, badhe takbir, Obama niku wis urip. Mbah Abu Bakar ora sabar, ora serantak. Dicekel mayite, buka kain kafane, ngapunten ngapunten, jero mayit, jero kain kafan, engko ndelala ana ula gede banget. Ana apane? Ula. Iya. Ngeru ula-ula tapal, Bang. Nah, ana ula. Ulane ngubet mayit nyokot gulu bagian yang mriki kanan ngisor nggih jan kocak Pak ya ngono dianu udah ya ngono kocak Pak Mbak Abu Bakar nyekel gebuk ulane arep di gebuk dipatei ini kersane Allah ulane kok saged matur Abu Bakar aku duwe salah apa rembok dipateni lho salamar lai mayit arep dikubur arep disolati dikubur kok malah dikubet kaya nikung rusak jeneng rusak tatanan ngapurane Abu Bakar aku kaya ki aku mung sadar mati kongkon diutus utus nang sapa nang pangeran ku Gusti Allah aku kon gubet mayit ki nganti tekan dina kiamat. Oh lah terus mergane mayit duwe salah sing telung per pinten tigo monggo tigo niki kita belajar sareng sareng salai apa lah ula mayite kok duwe salah telung perkara kok nganti sampean nang Allah diperintah kon gubet mayite nganti tekan dina kiamat inggih mayite duwe salah telung perkara nomor siji adalah yasmaul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah kupinge krungu adzan gentawang seru banget hayya 'alas shalah bicara adzane dongkal anggar warung breng beda mani hayya 'alas shalah warung breng alus angger kerajaan Cibuyur tambah halus saking halusnya ngantek orang kurungan yang kuping tolong muadzin Cibuyur nek arep so adane adan maghrib ngisa sing banter sing apik tapi nek subuh-subuh kue banter ora apa-apa tapi aja apik-apik mau ngerti musik pengantar tidur oleh adan tapi aja digawe sing apik-apik digawe kira-kira kupingnya pada keberbegen
2: ayo sholat
1: tangi ibu ini kan dari orang alayat nyotak tangi pakai ayo mangkat nah ini ku ngerut apik-apik sholatu khairum minan naum bangler ya nomor satu kupingi kerungu adan tapi babar belas samparan orang gelem mangkat sholat berja yang besok mati ini dikubet nomor loro layak di zakah wongi medit mbetitil bakil saking bakile ngerampok bandana fakir miskin orang gelem ngetok nazak zakat beora pemaning sodako sing nomor telu layas mau kaulal ulama leurip nang alam dunya nganggo karpe dewek nganggo wudele dewek dikandani ora manut karo poro kiai Orang kutu mangkat pengajian minimal mendengarkan kebaikan dawu-dawu dari para ulama, nggih, dari para kiai. Misalnya orang kober mangkat pengajian no acara, misalnya acara, ya mangkatlah selapanan, mangkatlah majelisan. Nek ana khotib lagi khotbah didengarkan, di sing apik ambil pelajaran sing ora apik ya dienggo pelajaran. Niku jenenge nek wong karepe-karepe dhewek berarti besok mati nih digubet. Pak napunten Pak, wong Islam gue cara Syekh Nawawi Al-Bantani dibagi telung tingkatan. Pinten Bu? Dari tiga ini monggo kula turi milih. Seje Islam kamil, loro Islam nakis, telu Islam murtad. Milih sing pundi? Urung milih wong urung ngerti. Islam kamil adalah Islam sing mantepnya wiji. Allah, Allah. Pokoke uripe nggo Gusti Allah. Niku mboten tingkatan kita, kula pribadi dereng mampu. Nek nomor loro lah kula niki, Islam nakis. Islam apa? Nakis. Siapa maksud ini Islam nakis gue? Islam nakis niku contohne kula. Nek jenengan ya kayane pada bae. Maksudnya apa? Salate gelem, nyolong ya gelem.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
8: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Kon wiridan ya mantep, kon ngrasani wong ya mantep. Jagong rong jam lip wong telung kecamatan.
0: Kae
1: kena kabeh. Ya, hati-hati. Wong nek nyolong dosane dosa nyolong. Tapi nek ngrasani ya oli dosa plus kebaikane kula njenengan bubar. Naudzu. Nggih. Wong nek nyolong dosane mung dosa nyolong. Nembiling wong dosane nembiling wong siji. Tapi nek kula njenengan ngrasani wong ngelek-ngelek uang, ngati-hati wis oli dosa, kebagusan yang kita jeripayah ngelangel oli ngumpulaken begitu saja bubar. Naudhu bila ngati-hati perkara lesan. Nggih. Kalau njenengan kepengin selamat ya diam saja lebih baik daripada ngomong nglarani atine Allah. Leres. Ngati-hati. Nomor siji krungu adzan ora gelem mangkat. Nomor loro ora gelem bayar zakat. Nomor telu apa mau? Wong sing ora gelem ngrungokna dawuhe para ulama, para ki. Islam sing telung perkara tingkatan kamil para ulama, para kiai, para nabi. Kuwi tingkatan papan atas. Jenengan kan jenengan nutup papan paling papan catur jenengan. Bukan papan atas. Nih, kamil itu tingkatan papan atas ulama-ulama. Dan nek misor lah ya rada-rada lah. Salate sih mantep, wiridane mantep, walaupun nyolonge ya mantep. Ya dilongi ya, dilongi li nyolong ya, alon-alon. Sing nomor 3 ki sing parah. Islam arane Islam murtad. Islam murtad kuwe pak happy. Islam murtad kuwe artine murtad teng mriki kudu perkara metu tapi balik. Soale dheweke sing Islam tapi murtad. Utuh kemudian pindah agama murtad itu tapi Islam tapi murtad. Si Islam tapi murtad maksudnya balik. Le hukume kaya dene ban motor. Ban motor si pimen nang Cibuyur ditodok mendal, dicokot alot, digodok ora bakal amo. Pisane remuk nek dikapakna bakar. Leres? Tapi tingkatan Islam murtad ana loro. Siji murtad kaslan, loro murtad iknan. Siji kislan, loro iknan. Kislan siapa? Murtad Islam ora gelem nglakoni dawuhe Allah tapi alesane alus. Contoh, ayyala shalah. Kang kewis adzan le dolanan gosokan misalnya tukang kayu ngangeng yu liren sedela yu kang liren sedela atau apalah nang dalan-dalan kang iya li nyambut kawin yu liren sedela yu kang liren sedela atau apalah nang dalan-dalan kang iya li nyambut kawin.

0: sholat yang melarat orang yang melarat. Nah, sholat-sholat dewek, orang urusan sholat-sholat apaan?
1: Nah, kowe nek modele kaya niku Islam, tapi kok modele kaya niku atos. Kowe cara Imam Nawawi niku Mbah Kaji, wong modele kaya niku nek mati ora perlu dikubur. Niki cara Sayyid Nawawi lho ya. Kula neruskan saja. Cara Sayyid Nawawi Al-Bantani niku ora perlu dikubur. Prisprimen cukup timpakna asu. Yo modele kaya kowe atos e. Ya diwales karo sing atos sisan. Leres. Tapi ini kula ora tegel. Nek pahepe nglakoni kaya niku arep timbak nasu, mayite niku teng pahepe, aku lah mboten tegel. Cukup dibalangna kolam lele jumbo. Nunggu empat lele bewis ora. Niku mergane apa le nolak kasar. Diwales ya kasar juga. Nah, angger sing pertama niku males esikan ati salati kaya umume. Nggih, monggo mboten wonten sing barang sempurna, wonten niku lon jenengan nyuwun kesaenan datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula pribadi nggih ora sing ngomong ora sing ngrungo kena. Sapa bae jamaah Cibuyur terutama lingkungan sekitar Parung Pring paringi istiqomah ibadah. Ati sing amoh aja sing atos leres, ati sing loman, ati sing eman, ati sing gede wiridan dikir eling karo Gusti ben segala rupa kulanjeng dipangayomi ayomi karo Allah Subhanahu wa taala.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

pagi keluarga sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di sedap semangat dangdut pagi. Persembahan dari Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini yang bakal menemani kurang lebih selama 1 jam ke depan.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Cintaku hanya kamu.

Aduh, lagi cantik akunya lagi cantik, Besti. Iya dong, Vinanya udah cantik, udah menghibur Besti-Besti kesayanganku semuanya yang lagi pantengin Radio Trirama dan jaringannya di suasana paginya. Wow, selamat beraktivitas pagi ini ya Besti-Besti tayang. Jangan kasih kendur, pokoknya semangat gas, bul. Semangat bener dah Vina pagi ini ya. Gak tahu kenapa, abis makan apa ini ya, gak ngerti juga Besti abis makan apa. Pokoknya mah abis makan sesuatu yang bikin aku semangat ya. Ini rahasia yang ada di dalam tubuh Vina. Tapi kadang Vina juga lemas ya. Kalau Vina lemas berarti tanda-tanda Vina belum makan sesuatu itu, Besti. Iya, sesuatu yang ada di hatiku. Aduh, sesuatu kayak apa aja gitu kan. Semangat ya tayang pagi ini, sambil diminum juga susu kambing etawanya, herbal agarlusnya, dan juga biosis sihaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang keluarga sehat keluhkan sekarang ini. Gimana nih Besti, apakah kira-kira sudah ada banyak sekali perubahan? Pasti dong, banyak banget yang sudah membuktikan sendiri manfaat luar biasa dari biosis sihaga ini ya Bes. Karena biosis sihaga ini 100% herbal pilihan yang pastinya juga banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita, terutama mampu menjaga daya tahan tubuh kita, mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya Besitanya. Jadi buat tayang-tayang aku nih yang pengen banget didetoksifikasi atau dibersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya, bisa banget konsumsi biosis sihaga herbal tetes premium masa kini. Jadi kalau udah ngomongin kekinian-kekianan masa kini itu benar-benar rasanya tuh kayak kita tuh hidup di zaman-zaman yang canggih sekali ya. Karena memang terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan banget loh, yang mungkin keluarga sehat sendiri kalau misalkan makannya sendiri dari kayak mengkudu tuh kan, ini ada ya komposisinya di dalam biosis sihaga. Kalau misalkan kita olah sendiri kan gak enak ya Besi ya, agak gimana gitu baunya juga, aduh bikin kita mual-mual. Tapi kalau misalkan kita udah minum biosis sihaga ini, itu gak kerasa banget buah mengkudunya ya Besi ya. Ada juga di dalamnya tuh habatus sauda, kayu manis, terus kemudian juga ada buah bit, ada rumput tekinya juga, gak ketinggalan apalagi Besi tomat ya, dimana ini tuh bagus banget untuk kesehatan kulit juga. Tahu sendiri kan Besti, tomat itu bagus ya untuk kesehatan kulit. Dan kalau misalkan Besti ketahui ya, kalau kita konsumsi biosis itu bukan hanya diminum aja, tapi lebih ke apa namanya, dioleskan bisa. Untuk yang mengalami permasalahan gatal-gatal ya, itu bisa dioleskan biosis sihaga, pasti cepat kering. Dan pastinya juga yang memiliki luka itu cepat kering, yang memiliki gatal-gatal juga gak terlalu gatal-gatal banget ya kan. Yang penting gak kegatelan aja ya. Kegatelan sama siapa coba? Ya ampun, tiba-tiba kegatelan ya, gak boleh atuh tayang. Jangan begitu zing ya, gak boleh. Ya udahlah Besi, selamat beraktivitas aja. Jangan lupa Vina mah ngingetin terus untuk minum biosis sihaga ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menormalkan pencernaan yang sulit banget buat buang air besar ya, atau buat BAB. Itu tenang aja, biosis sihaga itu bisa membantu untuk kita buang air besar lebih lancar ya. Pokoknya pencernaan kita lebih lancar. Terus kemudian juga bisa membantu untuk detox yang tadi udah Vina sebutkan ya, detox alami tubuh kita, yaitu dengan kita buang air besar, buang air kecil, terus dengan kita keluar keringat ya yang berkecucuran. Itu adalah salah satu detoksifikasi alami tubuh kita. Terus kemudian bisa mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan. Itu dia Besti, manfaat dari biosis sihaga. Tapi masih banyak banget loh manfaat dari biosis sihaga yang perlu kita ketahui secara langsung dan lebih detail lagi ya. Tapi sebelum itu aku mau absen dulu lah besi-besi kita yang sudah pada merapat barengan Vina ya di pagi hari ini. Ada siapa aja sih kira-kira, coba aku mau absen dulu ya sayang, biar besi-besi tuh semuanya gak penasaran dari mana aja sih besi-besi kita yang sudah pada stok biosis sihaganya ya kan. Mbak Salis,
selamat pagi Mbak Sali dari Tanjung Intan ya. Terima kasih, sehat selalu. Sudah menyatu barengan Vina pagi ini. Ibu Wagia juga dari Klaten. Terima kasih. Enggak ketinggalan juga ada ini Ibu Fatimah ya dari wilayah Bekri. Untuk apa namanya? Keluhannya rematik dan juga untuk stroke. Alhamdulillah ini pembelian sudah keempat, kayaknya lebih sih dari 4 kali ya. Alhamdulillah udah dapetin biosis siaga. Bonusnya apa tuh? Susu kambing Etawa ya. Yang masih dapat bonusnya, yang enggak dapat ya udah enggak apa-apa, yang penting kita udah dapetin manfaatnya ya. Bu Siti Bu Siti Uminah. Tadi Bu Siti, Bu Ibu Fatimah, sekarang Bu Siti Uminah. Dari Sari Rejo, terima kasih ya Ibu. Saya selalu Mama Cinta. Hey, Mama Cinta. Mama Cinta dari mana? Mama Cinta untuk ibunya ternyata ini. Terima kasih ya sudah dapetin herbal agerlus dan juga biasi siaganya. Pak Darwan dari Varia juga terima kasih sudah hadir. Pak Murjono dari Sri Tejo Kencono ya, terima kasih sudah dapetin herbal agerlusnya juga, gak ketinggalan. Ada besti kita dari seputaran Batanghari 39. Hei Bapak Paino, udah dapetin biosinya tuh Bapak. Alhamdulillah deh, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Gak ketinggalan juga ada Pak Imam dari proyek Pancasila, terima kasih. Ada Bu Sumini dari unit 4 Sukamaju juga terima kasih ya. Ada Pak Rejo Gunung Terang juga. Ada Mbah Ahmad. Ngeborong banget nih Mbah Ahmad. Masya Allah, banyak sekali nih ya Mbah Ahmad yang ngeborong susu Etawa Zigo 26 dan juga biosis siaga serta madu lambungku agarilus. Luar biasa deh, dari Campang 3 Lampung Barat. Terima kasih ya Bapak, sehat terus ya Bapak ya. Amin. Ada Mbak Sari dari Bumi Ratu Nuban juga, terima kasih Mbak Sari. Saya selalu bersama keluarga tercinta yang selalu setia dengan produk-produk herbal yang tersedia di radio Terirama dan Jaringan ya. Bu Kasri dari Bina Bumi ya, terima kasih. Terus kemudian juga gak ketinggalan ini ada Pak Margono dari Bluro. Terus ada Bapak Sardi dari Jati Datar juga terima kasih. Ada Mas Irsyad dari Batanghari. Terus gak ketinggalan juga ada Pak Imam dari Proyek Pancasila. Ada Mbah Darkam ya dari Terbangi Mulia juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya yang sudah menyediakan herbal agarilus dan juga biosis siaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Semangat dangdut pagi.
4: Semangat dangdut pagi.
3: Sedap.
4: Semangat dangdut pagi.

Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tools Premium masa kini. Gimana Besti? Sudah pada sarapan semuanya? Sepertinya Mas sudah, ya kan? Sudah kenyang? Iya, kenyang malah ngantuk. Kenapa kok kenyang malah ngantuk ini? Tolong, tolong. Biasa ya Besti, mungkin dari makanan yang memang bisa membuat kita ngantuk. Seperti halnya kangkung. Kangkung itu dikaitkan dengan rasa kantuk ya, kalau setelah kita mengonsumsinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Padahal mah sebenarnya kangkung itu adalah makanan yang lezat menurut Vina. Si lezat ya kan Besti. Apalagi ditambah dengan tempe goreng yang masih anget-anget. Aduh, enak banget itu mah ya kan. Tapi ada juga yang mengaitkan bahwasannya kangkung itu bisa bikin ngantuk ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu gak sih Besti? Ya, anggapan bahwasannya kangkung bikin ngantuk itu sebenarnya adalah mitos. Seharusnya tuh Besti jangan terlalu percaya ya. Itu adalah salah satu mitos yang belum ada bukti ilmiah kuat yang menyatakan bahwasannya kangkung secara langsung menyebabkan kantuk ya. Dan bisa jadi rasa kantuk setelah makan kangkung itu lebih sering disebabkan oleh faktor lain ya, seperti kekenyangan, terus kemudian konsumsi karbohidrat terlalu tinggi secara bersamaan, atau kelelahan alami ya Besti. Jadi bukan karena kitanya karena kitanya habis makan kangkung terus ngantuk gitu ya. Bisa jadi karena itu ada sesuatu hal, seperti halnya kita mungkin kekurangan darah itu juga bisa, kekurangan gula darah itu juga bisa jadi loh Bes. Hati-hati loh ya. Jadi jangan salahin kangkung mulu. Kasian tahu kangkungnya, padahal kan enak ya kan. Kenapa bisa dikaitkan dengan mengantuk Besti? Jadi mitosnya atau efek dari sedaktif ya Besti ya. Dan meskipun ada penelitian terbatas pada yang sudah menunjukkan gitu ya, ekstrak dari kangkung itu memiliki efek menenangkan, dampaknya tidak signifikan untuk membuat manusia itu langsung mengantuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Jadi memang ini halnya kenapa dikaitkan oleh mitos, karena memang ya belum terlalu signifikan gitu kan. Terus kemudian penyebab sebenarnya itu adalah rasa kantuk sering muncul karena porsi makan yang terlalu besar ya. Karena tubuh itu memerlukan banyak energi untuk pencernaan, sehingga aliran darah ke otak itu sedikit berkurang dan menyebabkan efek kantuk itu terjadi Besti. Kalau misalkan kita tetap ada aja nyalahin kangkung, itu sih hal yang sangat salah besar ya. Terus kemudian ada kandungan nutrisi, di mana kangkung itu kayak akan nutrisi seperti zat besi, kalium, vitamin A dan juga vitamin C yang sebenarnya baik untuk kesehatan, bukan malah bikin kita ngantuk ya. Mohon maaf, ini yang sering banget mengaitkan kangkung dengan ngantuk ya, itu adalah salah satu hal yang salah, benar-benar salah banget ya kan. Terus kemudian kombinasi makanan Besti, seringkali kangkung itu dimakan dengan nasi kan, atau karbohidrat dalam jumlah yang banyak kan. Biasanya lebih banyak karbohidratnya ketimbang sayurannya, yang ternyata itu bisa memicu pelepasan insulin dan meningkatkan rasa kantuk. Jadi kangkung itu aman ya Besti dikonsumsi dan tidak secara langsung menyebabkan kantuk. Rasa kantuk itu lebih sering terjadi karena porsi makan yang berlebihan, atau mungkin Besti kelelahan aja. Jangan salahin kangkungnya, kasihan tahu kangkungnya disalahin mulu padahal dia mah gak salah. Tapi buat Besti yang merasa kelelahan, merasa pegal, linu, atau mungkin ada inflamasi ringan, tenang saja. Kita ada solusi yang paling tepat sekali. Ada Biosis Siaga Besti untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan pastinya supaya Besti gak ngantuk-ngantuk ya. Lebih berenergi, lebih semangat untuk menjalankan segala rutinitas kepadatan yang benar-benar membuat kita itu kadang lelah, letih. Dan semuanya bercampur aduk ya. Bahkan pikiran kita juga ikut lelah. Apalagi mikirin dia, aduh lelah banget, gak sanggup abang. Bang dek, gak sanggup bang adek. Gimana sih, ngebolak-balik jadinya. Jadi memang Besti Biosis Siaga itu bisa menjadi booster yang paling tepat, bisa menjadi salah satu semangat kita ya, untuk bisa menjalankan rutinitas setiap paginya.

benar-benar apa ya, spirit gitu ya, atau semangat merasa benar-benar pengennya tuh gaspol terus ya kan. Jadi itulah biasis siaga yang ternyata bisa menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian juga membantu melawan infeksi bakteri, menormalkan pencernaan, membantu detoksifikasi, mengurangi rasa lelah, pegal, inflamasi ringan, terus kemudian juga bisa mendukung kesehatan hati kita loh, bahkan kesehatan ginjal juga dan metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit yang sudah pulih, semoga semakin membaik lagi, yang belum juga semoga cepat pulih aja ya. Terus kemudian bisa juga menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita. Jadi gak perlu khawatir buat besi yang abis makan sering ngantuk, jangan salahin dari kita makanannya ya. Terutama yang sering banget makan kangkung di pagi hari, itu bukan berarti kangkung yang bikin ngantuk, tapi ternyata karbohidrat yang bisa membuat kita ngantuk, apalagi kekenyangan. Itulah salah satunya penyebab kenapa kita tuh abis makan kenyang terus ngantuk ya. Itulah salah satunya. Kita makannya yang banyak-banyak, tapi kita tidak memikirkan bahwasannya ternyata kita itu porsinya ringan aja udah lebih dan cukup banget ya. Jadi seperti itu ya Tayang, jangan kaitkan kangkung dengan ngantuk lagi deh, karena kangkung itu ternyata bagus banget. Tadi kan Vina udah sepil-sepil tuh, ternyata kangkung itu kaya akan nutrisi, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, yang sebenarnya baik untuk kesehatan. Nyonyonyo ya, buat salahin kangkung, kangkungnya gak bersalah loh. Yang salah kan kamu sendiri, gimana sih?

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Terima kasih Besita yang sudah pantengin video di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Bios Sisiaga. Sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi barengan Vinanya udah andul ya. Besok lagi ditemenin barengan Vinanya Besita yang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah. Lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
4: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoreng
6: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, upaya menyelamatkan dua teman yang hanyut di atas rakit justru berujung petaka bagi Faris dan Agam. Kedua pelajar asal Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu itu dilaporkan hilang setelah terseret derasnya arus sungai Wei Sekampung di Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu sore, keduanya masih dalam pencarian tim gabungan. Kapolsek Gading Rejo, Ibtu Sugianto, mengatakan peristiwa bermula saat Faris dan Agam bersama 5 rekannya mendatangi lokasi sungai sekitar pukul